0: kepada Abu Dzar, isbir hatta isbir wa in kana 'abdan habasyian, meskipun ya engkau dipimpin oleh hamba sahaya. Ini ya ditegaskan lagi oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla bahwasanya tidak halal ya seorang memerangi penguasanya selama dia penguasa muslim yang sah ya, tapi tetap bersabar ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk hidayah kepadanya atau Allah mengistirahatkan mereka dari kaum muslimin dengan menggantinya dengan penguasa yang baik. Karena ketahuilah bahwa pemimpin yang zalim itu muncul dari rakyat yang zalim ya, maka kita harus bertaubat menggantikan dan memberikan kita penguasa yang baik yang cinta kepada rakyatnya dan rakyat cinta kepadanya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semakin paham ya bagaimana seharusnya sikapnya seorang muslim kepada penguasa yang memimpinnya. Barakallahu. Jika ada pertanyaan dipersilahkan.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memahami bagaimana sikap kita sebagai orang Islam, sebagai ahlu sunnah kepada para pemimpin kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya sekali lagi, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021 823 6543. Dan kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nam, ada pertanyaan dari Ummu Sa'ad yang berada di Maros, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon penjelasannya mengenai negara-negara Islam di mana pada saat ini mereka menganut pemerintahan dengan sistem kerajaan dan demokrasi, bahkan tidak ada lagi sistem kekhalifahan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin terhadap sistem pemerintahan ini Ustaz? Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang penting ya, karena terkait dengan sikap kita yang hidup di zaman ini. Ya, tentunya Islam ini sudah mengatur semuanya dan para ulama kita juga sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana seharusnya sikap seorang kepada penguasanya apapun model ya pemerintahan yang dia hidup di negara tersebut. Tentunya Islam ya tidak melarang sistem kerajaan ya, sebagaimana di zaman Khalifah Muawiyah digantikan oleh putranya juga Bani Umayyah ya, digantikan oleh putra-putranya juga Bani Abbasiyah demikian ya. Maka tadi sudah kita jelaskan bahwasanya yang paling ideal dalam Islam yaitu pemimpin dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqd, dewan ya atau majelis pemutus dan penentu ya, yang terdiri dari orang-orang yang punya kompetensi yang tinggi, integritas, punya ilmu, pemimpin-pemimpin yang berpengaruh, mereka lah yang memilih penguasa. Tapi ya jika kita dalam kondisi yang tidak bisa kita atau kita tidak punya pilihan ya, maka sistem kerajaan pun tidak dilarang ya, sebagaimana Khalifah Abu Bakar memilih sendiri pemimpin. Setelah ini dilakukan oleh negara-negara dengan sistem kerajaan, mereka memilih yang terbaik dari putra-putranya atau saudara-saudaranya ya, seperti di kerajaan Arab Saudi yang mana putra-putra dari Raja Abdul Aziz yang menggantikan sampai saat ini ya, dan alhamdulillah banyak kebaikan yang ada di negara tersebut. Adapun ya ketika kita berada di negara yang dengan sistem demokrasi, ini juga masuk dalam cara yang ketiga tadi, yaitu meskipun kita tidak sepakat dengan sistem tersebut ya, tapi jika sudah diangkat pemimpin yang sah ya, setelah dilantik pemimpin yang sah oleh kaum muslimin, oleh majelis DPR MPR, maka rakyat yang lain harus taat kepadanya ya, harus tunduk kepada penguasa tersebut, harus taat dan patuh pada perkara-perkara yang bukan maksiat. Jadi sistem apapun yang diterapkan di negara yang kita hidup di situ ya, selama pemimpinnya adalah seorang muslim, penguasa yang sah, dan para ulama kita menjelaskan bahwasannya jika negara tersebut mayoritas muslim atau pemimpinnya muslim, maka

0: negara tersebut disebut dengan negara Muslim ya. Jadi kita taat dan patuh kepada penguasa tersebut, tidak boleh melanggar, dan kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla ketika kita mentaati, karena kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian, yaitu kaum muslimin. Dan tentunya juga perlu kita ketahui bahwasanya seharusnya seluruh kaum muslimin ini bersatu di bawah satu kepemimpinan, sehingga mereka tidak mudah untuk direndahkan, dikuasai, ditindas oleh negara-negara lain. Tapi karena ya ketidakmampuan kaum muslimin untuk dipimpin oleh satu negara, bahkan dalam satu negara saja terjadi rebutan kekuasaan, maka yang wajib, yang harus kita lakukan adalah taat dan patuh kepada penguasa yang sah, yang dilantik, yang memegang kekuasaan di negara tersebut dalam perkara yang bukan maksiat, dan berdoa kepada Allah agar mereka senantiasa diberi taufik, diberi bimbingan oleh Allah, hidayah ya, untuk semakin baik yang menerapkan syariat Islam dan tidak mendzalimi.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, demikian untuk ibu yang bertanya yang berada di Maros Makassar. Dan selanjutnya ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Abu Umar yang berada di Bogor dan Abdullah yang berada di Bogor pula. Ya, ya Ustaz, bagaimana jika kita mengetahui di salah satu grup ada yang suka mencela pemimpin kita atau kebijakan-kebijakan dari pemimpin kita, dan hal tersebut kadang tidak terasa ketika kita mengobrol dengan teman kita mengenai ketikan kebijakan oleh pemerintah kita, apakah juga tersebut merupakan dari sifat khawarij, dan apakah termasuk dosa besar Ustaz? Bagaimana kita cara menegurnya apabila mereka sering melakukan hal tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Kebijakan pemerintah, kebijakan penguasa, ya ini perkara-perkara yang besar. Ya. Biasanya adalah perkara-perkara yang menyangkut maslahat yang besar, ya perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sangat banyak, yang tentu tidak pantas bagi ya orang-orang yang tidak paham masalahnya untuk berbicara masalah tersebut. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya politik ini adalah perkara besar, ya tidak pantas ya biasanya ibu-ibu yang memasak di rumahnya yang membicarakan perkara-perkara yang bukan urusannya, yang tidak dia ketahui. Maka tentunya kita harus sadar ya siapa kita, ya banyak kebijakan-kebijakan yang mereka lebih mengetahuinya. Jadi intinya ya, kita sebagai kaum muslimin untuk diam ya, tidak mencela ya penguasa kita karena dia seorang muslim apa atau buruk ya. Dan kalaupun buruk, maka yang wajib bagi kita adalah mendoakan ya. Kalau seandainya kita punya akses kepada mereka ya, punya nomor WA-nya sebagaimana sebagian ya pejabat mereka men-share nomor WA-nya kemudian kita kirim, maka ya itu sudah cukup ya, kita telah mewajibkan kita. Kalau kita punya akses, bisa sampai ya masuk ke rumah mereka, kepada ke istana, atau bisa menyampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan, maka inilah kewajiban kita ya. Kalau memang kita mengetahui itu suatu yang keliru, suatu yang salah, karena belum tentu ya, bisa jadi ketika kita menganggap ini kebijakan yang salah, ketika dijelaskan kepada kita ternyata kita yang tidak paham. Jadi ya tentunya tidak perlu kita ikut-ikutan dan tidak langsung juga mencap orang-orang yang demikian sebagai khawarij ya. Karena tadi kita sebutkan bahwasanya ciri khawarij pelaku dosa besar dan menghalalkan darah mereka ya. Ini ciri khawarij yang sangat berat dan ada di zaman kita ini, kelompok-kelompok yang demikian mereka mengatakan negara ini kafir, semua pegawai negeri kafir, bahkan semua yang mendukung pemerintah kafir. Ya ini adalah kelompok-kelompok yang menyimpang, yang punya penyimpangan yang parah, yang tentunya harus kita waspadai. Ya, adapun orang-orang yang berbicara keburukan penguasa, ini ya bisa jadi orang-orang jahil yang mungkin tidak mengetahui hakikat ya perkara sebenarnya, maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Karena bisa jadi

0: apa yang dia sebutkan itu benar atau bisa salah juga. Ya, dan kalau dia punya akses kepada penguasa pemerintah, maka dia sampaikan, ya, sampaikan sesuai kemampuannya, dan juga wajib bagi kita semua untuk selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita. Barakallahu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita. Dan demikian untuk jawaban dari pertanyaan Abu Umar di Bogor, Abu Ihsan di Bekasi juga, dan juga penanya yang lainnya yang bertanya perihal yang sama ini, Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon, silahkan kami tunggu di 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan. Halo. Nah, silakan, sudah terhubung. Halo, assalamualaikum.
2: Juragap ya?
1: Iya, betul. Assalamualaikum, Bapak.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan Bapak siapa?
2: Interaktif.
1: Betul, interaktif, Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Pak Bancar di Depok.
1: Iya, silakan, Bapak, pertanyaannya.
2: Ini dengan Ustadz yang lagi...
1: Betul, ini, Bapak. Ya, betul.
2: Tiga palu sunnah dia.
1: Betul, ya, Pak.
2: Dalam...
1: Iya, silakan Bapak.
2: Halo.
1: Iya, Bapak dikecilkan mungkin Bapak volume televisi atau radionya.
2: Oh
1: iya.
2: Nah,
1: iya, nanti Bapak bisa konsen dari layanan yang telepon saja, silakan Bapak.
2: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
2: Ustaz, kan pengusaha ini kadang-kadang ada yang zalim, ada yang tapi terpilih. Akhirnya kita harus taat sesuai sunnah ya Ustadz ya.
1: Nah,
2: kemudian saya sebagai rakyatnya ini, warga, selalu mendoakan nantiasa lebih banyak doa daripada doa sendiri Ustadz untuk keadilan negara kita ini. Kemudian doanya itu apakah dari ada Al-Quran atau dari hadis? Tapi saya yang biasa doa itu Allahumma ja'al nikmataka daima wa daulatana qaima wa auladana ulama gitu Ustaz. Apakah itu ada dari hadis apa dari Al-Qur'an untuk mendoakan pengusaha?
1: Nah,
2: untuk supaya lebih berbuat adil ke rakyatnya. Itu bagaimana Ustaz untuk sikap seperti saya ini?
1: Baik
2: kan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya akan datang juga perkataan beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah yang mengatakan bahwasanya idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Jika engkau melihat ada orang yang selalu mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah itu ciri salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebaliknya orang yang mendoakan keburukan kepada penguasa ya muslim tentunya yang sah, maka itu salah satu ciri pengikut hawa nafsu. Dan ya diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, juga dari Fudail bin Iyad rahimahumullah azza wa jalla, mereka mengatakan seandainya saya mengetahui ada satu doa saja yang mustajab yang mesti diterima oleh Allah azza wa jalla, maka saya akan berikan, saya akan utamakan kepada penguasa. Ya, ketika ditanya ya kenapa harus demikian, ya mereka mengatakan kalau penguasanya baik ya maka rakyat pun akan baik. Kalau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, kebijakan yang baik, yang pro rakyat, kesejahteraan rakyat, maka tentunya semua rakyat akan merasa tenang, aman, ya, orang beribadah dengan tenang, juga bisa melakukan aktivitasnya berjual beli dan lain sebagainya dengan penuh ketenangan. Maka tentunya ini adalah kebaikan dan tidak ada tidak harus dengan sigah tertentu atau lafaz tertentu yang sering kita dengar ya dari para khatib-khatib di Masjid Nabawi, di juga di Masjidil Haram, Allahumma waffiq wali amrina lima tuhibbu wa tarda, ya Allah berilah taufik kepada pemimpin kita, pemimpin kami untuk perkara yang Engkau cintai dan Engkau ridai, wa hayyi lahu bitanat salihah, ya Allah jadikanlah orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang menunjukkannya kepada kebaikan dan membantunya untuk kebaikan tersebut. Ya, intinya kalau kita doakan pemimpin kita agar selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, agar selalu diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, agar dia yang baik yang selalu membisikkan kebaikan-kebaikan kepadanya dan

0: membantunya untuk melakukan kebaikan tersebut. Juga kita doakan pemimpin kita dan seluruh pemimpin kaum muslimin untuk selalu mengamalkan Al-Quran, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Maka inilah doa-doa yang terbaik yang seharusnya kita ucapkan. Ya, dijauhkan dari kezaliman, apa yang disebutkan oleh Bapak tadi, ya, jadikanlah nikmat itu terus menerus. Kemudian daulatana qa'imah, negara kita selalu damai, selalu tegak, selalu aman. Anak-anak kami menjadi ulama atau orang-orang yang bermanfaat. Ini doa yang baik, ya. Saya tidak tahu ada lafaz dari Nabi SAW dengan lafaz tadi, tapi intinya maknanya baik. Dan selama ya makna dari doa kita itu baik, ya intinya bagaimana pemimpin kita diberi petunjuk, diberi hidayah, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari kedzaliman, dijauhkan dari menteri-menteri yang buruk, ya. Maka ini manfaatnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, maka kita semua pemimpin rakyat akan merasakan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kita bisa beribadah, berdakwah, ya, melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan penuh dengan ketenangan. Barakallahu fikum.
1: Baik, warakallah, jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Demikian, alhamdulillah. Dan selanjutnya mungkin satu kembali Ustaz, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya di layanan yang telepon, silahkan kami tunggu kembali. Yang kedua di 0218236543. Ya, silahkan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dari Ibu Aida dari Tangerang, Ustaz.
1: Silahkan pertanyaannya, Ibu Aida.
2: Itu begini ya, apa itu, di sini nih kan apa namanya, pemimpin-pemimpin kita itu seperti ini. Bagaimana caranya supaya pemimpin-pemimpin kita ini pada bertobat? Apa doa yang baik seperti apa saya sebagai masyarakat agar berdoa itu yang sesuai dengan kondisi saat ini dan tidak berkhianat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak berbuat zalim kepada Allah. Jadi berdoa itu yang benar-benar Allah ridho, kita ridho. Soalnya kalau kita ridho, belum tentu Allah ridho, gitu loh. Bagaimana doa yang terbaik supaya saya benar-benar tidak menjadi apa ya, makhluk atau hamba Allah yang banyak ikut bergabung dalam kedzaliman. Untuk anu Ustaz, doa yang baik bagaimana? Dan kalau saya sendiri begitu kurang paham bahasa Arab, kadang-kadang saya kalau berdoa cuma sholawat pada Rasul, terus setelah itu baru berdoa bahasa Indonesia. Baik. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Yang baiknya saya mohon penjelasan, dan yang lebih afdol gitu Ustaz, agar negeri ini baldatun thayyibatun walaupun kufur.
1: Insyaallah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
0: Kita tegaskan lagi bahwasanya tidak ada lafaz khusus tertentu yang harus kita ucapkan. Tapi ya, jika ingin berdoa dengan bahasa apa saja apalagi di luar salat, maka tentunya ini diperbolehkan. Di sepertiga malam terakhir di antara adzan dan iqamah, kita memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin negeri ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikanlah mereka orang-orang yang taat kepadamu. Ya, jadikanlah wafiq wali amri malayutuhu. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang selalu dibimbing kepada perkara yang kau cintai, yang kau ridhoi. Wa khud binasi libir wa taqwa. Ya Allah, jadikanlah, ya, atau bimbinglah ubun-ubunnya untuk perkara kebaikan dan ketakwaan. Jadikanlah orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan dan menolongnya untuk kebaikan tersebut. Jadikanlah dia pemimpin yang adil, pemimpin yang sayangan. Ini adalah makna-makna yang baik yang bisa kita ucapkan dengan bahasa apa saja yang bisa kita sampaikan. Ya, intinya jadikanlah pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang melaksanakan perintahmu, menjauhi laranganmu, ya. Jadi lafaz-lafaz seperti ini ya boleh kita semua, ya, selama maknanya baik, ya, maknanya umum dan untuk kebaikan kaum muslimin. Dan juga ya sering kita dengar para imam, para khatib di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, mereka bukan hanya mendoakan pemimpin negara mereka, tapi mendoakan seluruh pemimpin kaum muslimin. Jadikanlah negeri kaum muslimin negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang damai, negeri yang jauh dari segala keburukan. Satukanlah hati-hati kaum muslimin. Jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa kepadamu, jauh dari kemaksiatan kepadamu. Nah, ini semua adalah lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang bisa kita

0: ucapkan, dan tentunya ya jangan menganggap sepele perkara mendoakan pemimpin, karena ya para ulama kita mengatakan seandainya mereka punya doa yang mereka yakin diterima, maka mereka akan tujukan kepada penguasa. Ini menunjukkan pentingnya kita juga tidak melupakan. Tentunya ya, ada berdoa yang paling benar adalah pertama, ketika kita ingin berdoa, maka doakan diri kita sendiri dulu. Doakan orang tua kita, doakan keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, doakan ya, tetangga-tetangga kita, keluarga besar kita, doakan pemimpin kita, doakan seluruh kaum muslimin. Dan inilah ya cara berdoa yang diajar oleh Nabi SAW ya, dalam banyak doa kita dapati Rabbi ghifirli, ya ampunilah aku, kedua orang tuaku, orang-orang yang masuk ke rumahku, kaum mukminin dan mukminat, doakan pemimpin kaum muslimin, pemimpin kita, pemimpin negeri kita, pemimpin seluruh negeri kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Dan tentunya ketahuilah para pemirsa sekalian, siapapun yang kita doakan dari kaum muslimin, apalagi di belakang mereka, maka malaikat akan mengatakan walaka bimitslihi, dan untukmu seperti doa yang kau panjatkan. Jadi kalau kita mendoakan kaum muslimin ampunan untuk mereka, maka jutaan bahkan miliaran pahala bisa kita dapatkan dengan mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin dan para pemimpin-pemimpin mereka. Dan adalah usaha yang paling baik yang bisa kita lakukan. Tentunya kalau kita punya kemampuan juga untuk menasihati secara khusus, secara langsung, punya akses, maka tentunya ya mereka yang punya akses tersebut ya mesti melakukan nasihatnya kepada penguasa jika mengetahui melakukan pelanggaran. Barakallahu fikum.
1: Allah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz yang sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Al-Ustaz mengenai ketidakpuasan mengenai pemerintahan yang sekarang, Ustaz. Ini ada pertanyaan kembali, Ustaz. Kami ajukan pertanyaan terakhir mungkin di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, jika saya telah memilih presiden di pemilu yang telah lalu-lalu dan ternyata presiden yang kita pilih tersebut tidak amanah dan berbuat zalim, Ustaz, apakah saya ikut berdosa yang karena telah memilihnya, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bertanya langsung kepada salah seorang ulama senior di kota Madinah ketika sebelum pemilu ya, maka beliau mengatakan, beri jawaban kepada saya bahwasanya pilih yang menurut engkau terbaik ya, yang paling ringan mudaratnya, yang lebih baik daripada calon-calon yang ada. Dan seandainya kita tidak mengetahui, maka kita berusaha untuk mencari tahu. Maka apabila sudah berijtihad, sudah bersungguh-sungguh ya dari informasi-informasi yang kita dapatkan, kemudian ternyata keliru, tentunya kita tidak berdosa. Karena seorang jika sudah mengerahkan usahanya ya, contohnya ketika seorang berada di padang pasir atau di perjalanan yang tidak mengetahui arah kiblat dan tidak ada yang bisa dia tanya, dia tidak punya kompas, kemudian dia ternyata salah, maka salatnya tetap sah. Demikian pula ketika orang sudah berusaha untuk memilih, ya menggunakan hak pilihnya, ataupun kalau dia mengatakan saya tidak tahu, ijtihad dia. Tapi kalau seorang memilih pendapat ulama yang mengatakan, ya saya mencoblos ini lebih baik daripada tidak mencoblos, dan dia berijtihad bahwasanya inilah yang akan memberi kebaikan bagi rakyat, kalau ternyata salah, maka tentunya dia tidak harus dan tidak menanggung dosa kesalahan atas pilihan tersebut. Kecuali jika dia sudah mengetahui keburukan hanya karena menerima suap, hanya karena ya menerima atau disogok ya, sehingga dia tidak amanah dalam memilih, maka itu bisa jadi dia termasuk bisa jadi ya menanggung dosa. Maka ini sangat berbahaya ketika seorang ingin menggunakan hak pilihnya, maka dia harus benar-benar mengumpulkan informasi ya sebanyak-banyaknya yang dia ketahui, kemudian dia beristianah kepada Allah Azza wa Jalla sebelum memilih pemimpin yang akan dia pilih. Barakallahu fikum.
1: Allah jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan kami mohon maaf Ustaz, kami melanjutkan pertemuan pembahasan yang sangat menarik ini, namun waktu yang telah disediakan telah habis Ustaz. Dan mungkin ada beberapa kalimat yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian atau sahabat roja sekalian sebagai penutup Ustaz, silakan.
0: Para pemirsa Roja TV kaum muslimin dan muslimat, ini memang ya pembahasan yang perlu sekali sebagaimana

0: Nah, tadi disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam syarah kitab ini, beliau mengatakan hadi masalah muhimmatun jiddan, ini masalah sangat penting karena banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami. Padahal ya, kalau kita buka kitab imarah dari Sahih Muslim, kita akan dapat sekali mendapati banyak sekali hadis-hadis sahih yang Nabi telah terangkan bahwasanya akan muncul pemimpin buruk, pemimpin egois, pemimpin yang mementingkan diri sendiri, mementingkan keluarganya. Tapi ternyata Nabi SAW berpesan kepada kita untuk bersabar. Nabi tidak mengatakan angkat senjata, bahkan para sahabat sudah bertanya juga, ya afala nuqatiluhum, kalau mereka pemimpin yang buruk, kenapa tidak kita perangi saja? Apa kata Nabi SAW? La, masallu. Selama mereka masih sholat, selama mereka masih muslim, maka kalian harus taat dan patuh selama itu perkara yang bukan maksiat. Maka ya, ini perkara yang harus kita pahami semuanya, agar kita benar-benar salam. Jazakumullah khairan atas perhatiannya semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islam kajian ilmiah di kebersamaan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhahullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda, saat ini 7.28 menit waktu Indo dan Barat. Kami informasikan insyaAllah ta'ala di pukul 8 nanti akan kami hadirkan kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Umar Indra Hafidhahullah Ta'ala. Akan kami siarkan secara langsung dari studio Radio Roja Bandung di pembahasan rutin kitab Al-Bahru Ro'iq fi Zuhdi Roko'iq karya Syekh Dr. Rahman Farid Hafidhahullah Ta'ala. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim bersama Qori Asyikh Mahmud Khalil Al-Husori di Surah Al-Kahf. Selamat mendengarkan kembali dan akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
3: Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja, enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
4: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
5: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
3: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu

0: yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama kafir yang aman, kafir muahad, ini bukan jihad.
1: Kafir muahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

0: Hentikan itu semua.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala bi-iltizam ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju' min makruh ila mahbub. فيتتضمن أمرين: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكرهه الله، الإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكرهه الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan dirimu.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah, di kebersamaan pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari studio Radio Roja Bandung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ro'iq fi Zuhdi Roko'i karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan Qiyamul Lail. Baik, setelah Al-Ustadz menyampaikan materinya, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, alhamdulillah kita telah terkoneksi dengan Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullah Ta'ala. Mari kita simak dan dengarkan bersama. Dan kepada Al-Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Faliyatafadol Mashkuro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesiran tayyiban barakan fih kama yuhib Rabbuna wa yardah. Asyadu la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu sami'il alim min syaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد fazawasan azima apa ba'd. Ikhwana fi din azanallahu wa iyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Radio Roja yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kesempatan kajian kita di hari ini kita kembali akan melanjutkan di antara amalan-amalan yang dapat membersihkan hati dan menghidupkan hati adalah Qiyamul Lail, yaitu sholat malam. Telah berlalu ya dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya bahwasanya amalan-amalan dapat membersihkan hati itu di

Caranya adalah apa? Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa membaca Al-Qur'an. Kemudian kita banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara berikut yang dapat membersihkan hati tentang keutamaan salat malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan perhatian secara khusus ya kepada orang-orang yang menegakkan salat malam dengan keutamaan terdapat dalam surat As-Sajdah pada ayat yang ke-16 dan 17. Di ayat yang 16-nya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu syaitanir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka itu jauh dari kasur-kasurnya, ranjang-ranjangnya. Sehingga mereka bangun dia. Dan pengertian bangun dari ranjang ini berarti maksudnya di waktu malam hari, ya, karena umumnya manusia itu tidur di malam hari. Nah, mereka jauh dari kasur-kasur mereka. Mereka bangun, ya da'una rabbahum. Mereka berdoa. Mereka beribadah kepada Rabb mereka dalam keadaan takut dan mengharapkan ya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini takut kepada Allah dan siksanya dan mengharapkan ridho ya, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari ganjaran-ganjarannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka atau dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya erat kaitannya dengan apa? Dengan amalan tersembunyinya seseorang dengan dia salat malam, ya, dengan apa? Dengan dia memperhatikan titipan harta yang Allah berikan kepada dia di dirinya untuk dia keluarkan di jalan Allah berinfak dan bersedekah. Ya, seperti itu. Hingga di situ ayat ini menjadi dalil bahwasanya seorang muslim ya harus membangun hubungan pribadinya yang dekat kepada Allah setelah salat wajib, tentu mulai salat malamnya, tapi jangan melupakan juga untuk apa? Untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan dari perbuatan baik yang Allah arahkan yaitu apa? Bersedekah, berinfak kepada mereka. Dan tentu keutamaan berinfak kepada yang lebih dekat lagi tentu lebih besar ya, karena dapat adanya selain pahala berinfak sedekah, ada pahala silaturahim di situ. Pahala membangun menjaga kekerabatan. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa lambung-lambung mereka jauh dari kasur-kasurnya. Kemudian pada ayat berikutnya, As-Sajdah 17-nya, Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka sebuah jiwa tidak mengetahui ya ganjaran balasan yang Allah sembunyikan untuk mereka berupa apa? Berupa perkara yang dapat menyejukkan jiwa hati mereka, dan itu sebagai balasan terhadap apa yang dahulu mereka amalkan. Nah, di situ kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga. Ya, karena ayat Sajdah 17 ini jiwa tidak mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah telah siapkan untuk mereka, yang membuat mereka akan senang, yaitu nikmat surga. Dan itu balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Nah, pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan amalannya dua.

Yang pertama adalah mereka sholat malam, ya, dan bersedekah. Ya. Kalau sholat wajib itu jelas. Nah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penekanan ya tentang sholat malam dan apa dan berinfak bersedekah. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ya dalam sabda beliau, alaikum biqiyamilil fa'inau da'bus salihin alladina qablakum. Hendaklah kalian menegakkan sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Sehingga kalau di zaman dulu, ya, orang soleh itu identik dengan apa? Identik tak hampir, ya, tak pernah meninggalkan sholat malam itu. Itu kriteria orang soleh di zaman dulu. Padahal kan sholat malam itu kan mereka di rumahnya masing-masing, tersembunyi, orang tidak melihat. Tetapi Allah melihat tidak? Allah melihat. Ya. Allah melihat amalan manusia, wa taqallubaka fi sajidin. Allah melihat ya, gerakan kalian bolak-balik ruku, sujud segala macam ya, pada orang-orang yang beribadah kepada Allah dalam salat-salat mereka, Allah mengetahuinya. Dan itu disampaikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul mengabarkan kebiasaan orang soleh sebelum kalian itu sholat malam. Ya, jadi sholat malam itu adalah amalan khas ya, yang merupakan ciri orang soleh itu adalah ya mereka memberikan perhatian kepada sholat malam. Kalau sholat wajib, orang yang biasa-biasa pun bisa sholat wajib. Tapi kalau sholat malam itu spesial. Ya, spesial. Ya. Kemudian di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-17 hingga 18, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat muhsinin. Muhsinin itu kalau dalam level agama seseorang itu tingkatan tertinggi ya, di atas iman dan Islam. Yaitu amalan orang-orang yang betul-betul dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah level ihsan muhsinin. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, ya ihsan itu adalah anta'budallah kanaka tarah fa lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan bila engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Maka Allah sifatkan mereka itu surah Adz-Dzariyat ayat 17 hingga 18. Oleh syaitan rajim kanu, mereka itu adalah qalilan minal laili ma yahjaun. Ya, sedikit sekali mereka itu ya tertidur di waktu malam mereka. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur di penghujung malam mendekati salat subuh mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Didukilkan dari Qatadah dan Mujahid, dan selain keduanya ini Qatadah dan Mujahid rahimahullah taala ya radhiyallahu anhuma, ini dua di antara ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Ya, dari kalangan tabi'in memiliki guru para sahabat, ulama-ulama juga dari kalangan sahabat. Qatadah ini muridnya ya dari Ibnu Mas'ud, dan Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, keduanya ulama sahabat. Ya, maka Qatadah yang keduanya ketika menafsirkan Adz-Dzariyat 17-18 tadi bahwa mereka itu sedikit sekali tidurnya di malam hari dan bersifat di waktu sahur. Ya, maksudnya apa? Ma'nahu kanu la yanamuna laylatan hatta sabah. Maksudnya mereka itu di malam hari tidak tidur sampai tiba waktu subuh.

Subhanallah. Di sepanjang malam itu mereka tidak ada tidur dan mereka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Ibnu Abbas, gurunya Mujahid, menafsirkan ayat itu artinya apa? Lam takun tamdi alaihi lailatan la ya'khudhu minha syai'a. Artinya tidaklah berlalu atas mereka satu malam pun, ya, di mana mereka tidak mendapat atau tidak melakukan amalan apapun, ya, di waktu malam tersebut. Artinya mereka sepanjang malam apa, menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di saat menjelaskan keutamaan qanitun pada ayat yang ke-9 di surat Az-Zumar, Allah Ta'ala berfirman, ya, memuji orang yang qanit. Kata Allah, Allah syaitan rajim, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'imah yahdal akhirah wa yarjuna rahmat rabbi. Maka adakah yang lebih baik, ya, mengalahkan seseorang yang dia qanitun, dia qanit di sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri dan takut akan akhirat serta mengharapkan rahmat Rabbnya. Qanit di sini kata Ibnu Taimiyah adalah al-qunut. Ya, qanit itu orangnya. Qunut itu artinya kata dasarnya atau mastarnya. Mana qanit adalah apa? Dawamul ta'ah. Yaitu senantiasa terus bertahan dalam ketaatan. Wal musalli, dan orang yang salat, idza athala qiyamahu aw ruku'ahu aw sujudahu fa huwa qanit. Ya, dan seseorang yang salat ketika dia memanjangkan berdiri, rukuk dan sujudnya, nah, itulah disebut dengan orang yang qanitun, qanit. Ya, orang yang melestarikan ketaatannya. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu, ya, qanitun anal lail, mentaati Allah sepanjang malam melakukan sujud dan berdiri, ya, sehingga di waktu berdirinya mereka lama gitu kan untuk membaca surat-surat, rukuknya demikian, sujudnya juga sama. Disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadur rahman, hamba-hambanya yang dekat dengan dirinya di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka apa, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, dan mereka itu yaitu ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang ar-rahman, adalah orang-orang di antara sifat mereka adalah apa, yaitu yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama, mereka sepanjang malam itu sujud dan berdiri kepada Rabb mereka. Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab dengan bab berjudul Fadlu Qiyamil Lail, keutamaan salat malam. Kemudian beliau menghadirkan, ya, sebuah asar yang sampai kepada sanadnya, ya, dari sahabat Abdullah bin Umar, ya, di mana kata Ibnu Umar, ada seseorang sehidup orang itu melihat bermimpi, ya, dan mimpinya itu dia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibnu Umar, ingin sekali mengetahui, dan aku sangat menginginkan, aku juga bermimpi dan aku

aku ya ingin ceritakan mimpi itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat itu aku masih ya seorang pemuda. Ya. Nah, sementara yang datang kepada Rasulullah SAW ini orang yang laki dewasa, sahabat yang dewasa. Dan namanya masih muda, apa kebiasaan, apa di antara kebiasaan Ibnu Umar ini adalah apa? Kuntu ana minan fil masjid ala Rasulullah SAW, dan aku ya tidur di masjid di masa Rasulullah SAW. Dan benar, aku bermimpi. Dan di dalam mimpi itu, ya aku melihat dua malaikat membawa aku pergi ke neraka, menuju api. Yang keadaan api itu ya memiliki seperti hamparan apa, hamparan sumur, dan memiliki dua tanduknya. Tiba-tiba di dalam neraka itu ada orang-orang yang aku mengenal mereka, dan aku mulai berkata, "A'udzu billahi minan nar." Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Maka ada malaikat yang lain datang menemui kami, dan malaikat berkata kepadaku, "Lan tar'a." Maksudnya belum belum apa maksudnya belum memberikan perhatian nih, kenapa nih ini ada udah dibawa ke neraka dan ada orang masuk neraka, kamu juga belum memberikan perhatian ya tentang hal itu. Maka aku ceritakan kisah itu, mimpiku itu kepada Hafsah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu saudara perempuan saudara kandungnya Abdullah bin Umar. Dan Hafsah ini juga anaknya Umar bin Khattab. Ini kakak adik lah ya. Dan Hafsah menceritakan mimpinya Abdullah bin Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusallim min al-lail." Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, kalau dia sholat malam, jika tidur di masjid, ya, malam mimpi ya. Maka setelah mendengar ucapan Nabi SAW seperti itu, ya, setelah itu hampir sepanjang malam itu Abdullah bin Umar tidak pernah tidur kecuali sangat-sangat sedikit saja. Dan hadis ini memiliki penguat pada riwayat yang lain. Imam Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusallim min al-lail." Sebaik-baik seseorang itu adalah apa? Adalah Abdullah kalau dia melakukan salat malam. Hadis itu menunjukkan bahwasanya ya seseorang yang melaksanakan salat malam, maka dia akan mendapatkan status apa? Ni'mar rajul, yaitu dan karena Ibnu Umar bermimpi dibawa ke neraka, dan di sana dia melihat orang-orang yang dia kenal. Dan itu ada syarat agar selamat dari api neraka melaksanakan sholat malam, kan begitu? Maka utama sholat malam ya itu membuat status seseorang itu menjadi sebaik-baik manusia. Dan dengan sholat malam akan terhindarlah, terselamatlah seseorang itu dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini ditekankan oleh Rasulullah SAW tentang salat malam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau salam bersabda, "Afdhal salati ba'dal maktuba qiyamul lail." Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana dia mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk rumahnya. Ini Ali ini kan sepupunya Rasul kan. Sekaligus mantu. Karena istrinya Ali adalah Fatimah anaknya Rasul. Maka Ali menceritakan, ya, maksudnya Rasulullah SAW pernah mengetuk rumahnya dan Fatimah, anaknya Nabi SAW, di suatu malam. Mengetuk rumahnya Ali dan Fatimah. Ketuk rumahnya. Kemudian berdua mereka bangun. Allah berkata, "Ala tusalliyani?" Tidakkah kalian melaksanakan sholat? Maksudnya sholat malam saat ini. Lalu Ali berkata, aku berkata, kata Ali, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah, jiwa-jiwa kami ini kan di tangan Allah. Fa idza syaa'a ya'sa ba'asna. Ya, kalau Allah menghendaki kami bangun, ya kami pasti. Maka Nabi berpaling ketika aku mengucapkan perkataan seperti itu. Kelihatan Nabi juga suka ya. Dan dia tidak kembali lagi sama sekali kembali ke rumahku gitu maksudnya. Kemudian sambil berjalan aku mendengar Nabi ngoceh. Ya. Dalam keadaan dia memukul pahanya. Bukan kesel tuh Nabi. Oh, Nabi mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala di ya, lalu Nabi berkata, "Wa kana al-insanu aktsar syai'in jadala." Memang manusia itu banyak membahas. Ilmu batal ketika menjelaskan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib tentang salat malam ini, kata dia, di dalam hadis tersebut terdapat fadilah keutamaan qiyamul lail dan juga dan menjelaskan tentang keutamaan membangunkan orang yang tidur dari keluarga dan kerabat untuk melaksanakan salat malam. Tuntunan qiyamul lail. Al-Imam At-Tabari dan tafsirnya menyatakan, kalaulah Nabi laulama alim an-nabi sallallahu alaihi wasallam min azmi fadli shalah fil lail ma kana yuzai ibnatahu wa ibna ammihi fi waqtin ja'ala Allah li khalqi sakanan lakin ikhtara lahumu ihraz tilka al-fadilah. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan agungnya keutamaan salat di waktu malam, maka dia tidak akan mengganggu anak wanitanya itu Fatimah dan juga anak pamannya sepupunya itu Ali bin Abi Thalib yang merupakan mantunya. Ya, tidak akan mengganggu mereka di waktu memang Allah sudah jadikan namanya malam hari itu adalah waktu bagi para hambanya untuk apa? Untuk istirahat. Maka tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk anak dan mantunya itu apa melestarikan dan mencari keutamaan di antara keutamaan salat malam. Ya. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat malam.

terus berdiri lama. Sampai-sampai aku ingin punya keinginan kuat ya untuk melakukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Maka ya ada yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apa keinginan kuatmu itu untuk melakukan hal yang buruk tersebut? Apa itu? Itu kata Ibnu Mas'ud, amamtu an aqda wa atan Nabi SAW. Aku ingin duduk dan meninggalkan Nabi SAW. Dan akan membiarkan Nabi SAW sholat sementara dia duduk. Ya, biarkan Rasulullah, aku duduk dan aku akan biarkan Rasulullah tetap berdiri lamanya. Gitu. Dalam hadis tersebut kata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani, Fathul Bari. Hadis tersebut menjadi dalil ya, atau menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memilih untuk apa? Untuk memperpanjang sholat malam. Dan sahabat Ibnu Mas'ud ada sahabat yang terkenal, sahabat yang kuat, yang selalu setia untuk menjaga ya, menjaga dirinya untuk selalu mengikuti Nabi SAW.

Dan tidaklah para sahabat duduk kecuali setelah panjangnya berdiri yang di luar dari kebiasaannya sholat. Sebagian sahabat, ya, sebagian sahabat berpendapat memperbanyak ruku, maksudnya memperbanyak ruku atau memperlama ruku dan memperlama sujud ini lebih utama dibanding dengan lamanya berdiri, gitu, berdiri yang lama. Dibanding dengan berdiri yang lama, yang lebih utama adalah apa? Memperlama ruku dan memperlama sujud. Ya. Berdasarkan hadis Muslim dari sahabat Sauban, afdalul amal kasratu sujud, sebaik-baik amal adalah apa? Memperbanyak sujud. Ya, artinya sholatnya tidak terlalu apa, terlalu lama sehingga sujudnya lebih banyak dibanding berdirinya lama, nanti sujudnya lebih sedikit. Namun dari keterangan yang ada ini, ya, yang lebih tepat adalah apa? Bahwasanya berapa lamanya berdiri dan apakah orang lebih memilih untuk lama berdiri atau memilih ruku dan sujud yang berdirinya agak lama supaya banyak ruku dan sujud gitu ya. Jadi ada yang memilih untuk berdirinya jangan lama supaya ruku dan sujudnya bisa banyak. Ya, berapa termasuk Nabi SAW itu berdirinya yang lama. Dan diriwayatkan bahwa ruku dan sujudnya juga lamanya ya selama sama seperti lamanya beliau ketika berdiri. Menunjukkan panjang kan sholat malamnya ya. Dan sebagian sahabat pendapat dipersingkat aja supaya ruku dan sujudnya lebih banyak jumlahnya dibanding lamanya berdiri dan gerakan yang lain yang lama. Kemudian roje bahwa seseorang tergantung orang ya. Tergantung orang. Sahabat Hudzaifah bin Yaman riwayatkan dalam riwayat Muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim, bahwasanya dia pernah sholat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Maka Nabi membaca Al-Baqarah, dilanjut Ali Imran, dilanjut dengan surat An-Nisa dalam satu rakaat.

Di saat beliau melewati ayat yang berisi tasbih, maka beliau pun mengucapkan subhanallah. Di saat ada ayat yang berkenan dengan untuk berdoa dan meminta, maka beliau pun berdoa dan meminta. Bila kemudian ada ayat yang mengarahkan untuk berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah, maka beliau pun berta'awudz. Bila ada ayat yang menjelaskan, ya, dan kemudian setelah itu, maaf, kemudian setelah itu beliau ruku'. Yang lamanya rukunya seperti lamanya beliau ketika berdiri. Lihat ketika berdiri beliau baca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, ya. Gak tahu berapa lama itu. Ya, kalau Al-Baqarah selesai itu, kalau untuk sebagian orang, ya Al-Baqarah selesai itu 2 juz lebih itu ya. Ya mungkin 2 jam itu. Enggak berhenti sampai Al-Baqarah, dilanjut. Itu juga jusnya banyak. Ditambah lagi surat An-Nisa. Berarti diperkirakan berdiri itu bisa 4 jam, 5 jam. Belum termasuk ruku dan sujud. Nah, ini yang disampaikan oleh Hudzaifah ketika beliau pernah sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam satu malam. Saat beliau ruku, maka rukunya pun selama lamanya ruku itu sama dengan lamanya berdiri. Ya. Dan ketika beliau bersujud, maka sama. Ya. Tidaklah kemudian dia bersujud kecuali lamanya sama seperti lamanya ketika beliau berdiri. Ya, kalau berdiri itu misalnya sekitar 3 jam, maka ruku sujudnya juga gitu, 3 jam juga lamanya. Ya. Nah, bila kita lihat penjelasan dari Hudzaifah bin Yaman ini, berarti paling tidak Nabi SAW melaksanakan sholat malamnya itu minimal 2 jam. Ya, dan ada juga yang mengatakan bahwa bisa jadi Nabi itu ya sholat itu sepanjang malam. Ya. Sepanjang malam sholat. Adapun bila itu dikembalikan kepada kemampuan masing-masing, ini juga ada dalil. Ya, sebagaimana Aisyah mengabarkan bahwasanya Nabi SAW pada sholat malam itu hanya sepertiga malam saja. Kalau malam itu dari maghrib sampai subuh sekitar 11 jam, ya, maka sepertiganya ya sekitar 3 jam, sekitar 3 jam kurang, ya seperti itu. Jadi tergantung dari kondisi Nabi dan tergantung juga dari kondisi umatnya, ya. Jadi lama pendeknya baca itu tergantung dari kekuatan badan juga dan kekuatan iman tentunya. Kemudian berapa rakaat dan bagaimanakah rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berapa jumlah rakaatnya? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa salatul lail?" Bagaimana salat malam itu? Maka Rasul menjawab, "Masna masna." Ya, dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Jika dikhawatirkan seseorang itu mendekati salat subuh, ya, maka hendaklah dia berwitir dengan satu kali witir saja. Ya, dengan satu kali witir saja. Al-Hafidz Fathul Bari menyatakan, adapun hadis Ibnu Umar, ya, itu tentang Nabi SAW tiap 2 rakaat itu salam, ini yang paling abdor, yang paling afdol. Ya. Yang berkaitan dengan apa? Dengan untuk umatnya. Ya. Untuk umatnya. Karena Nabi menjawab, ya, Nabi menjawab pertanyaan kepada orang yang bertanya tentang bagaimana salat malam, dia jawabkan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Karena kalau khawatir mendekati subuh, maka akhir dengan 1 rakaat saja. Ya, jadi memang orang itu salat malam itu ya dengan witir ya. Minimal ya.

Kemudian Pak Yudhoyit mengatakan bahwa ya hadis Ibnu Umar ini adalah hadis yang paling baik yang itu bila diterapkan kepada umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Itu Nabi SAW melaksanakan sholat itu dua rakaat kemudian dengan satu salam. Aisyah radhiyallahu anhu juga menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu sholat malam 13 rakaat. Di antara 13 rakaat itu, ya, beliau melaksanakan witir dan dua rakaat fajar, sedua qobliyah subuh. Dan di dalam Sahih Bukhari Muslim, Aisyah juga menjelaskan Rasulullah kana yusalli sasamis baina ay yufraga min salatil isya ila al-fajr 11 rakaatan. Dan salat malam itu mulai dari habis isya sampai waktu subuh dengan 11 rakaat saja. Dan kalau kita sambungkan berarti Nabi itu berdirinya lama banget gitu kan, ruku dan sujudnya juga sama lamanya. Maka salat itu selesai dari dimulai dari habis maghrib dan selesai sampai dimulai dari habis isya dan selesai sampai waktu subuh. Itu kan panjang sekali itu. Di tiap dua rakaat beliau berwitir, ya. Di tiap dua rakaat beliau salam dan kemudian berwitir satu rakaat yang terakhir. Jadi kalau ini digambarkan 11 rakaat, berarti tiap dua rakaat beliau salam, salam sampai 10 rakaat kemudian beliau berwitir dengan satu rakaat. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambar salatnya Nabi dan para sahabat, ini mereka kenceng-kenceng salat malamnya, maksudnya semangatnya luar biasa dan panjang-panjang salatnya. Ya, ada yang mengartikan lamanya berdiri, ada yang mengartikan ya berdirinya tidak terlalu lama, tapi ini berbanyak ruku dan sujud. Intinya salat malamnya lama gitu intinya. Ya, itulah kehidupan Rasulullah para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Berikutnya pembahasan mata kan Rasulullah SAW yaqumu lisalah. Dan berikutnya kapan Rasulullah SAW itu ya bangkit bangun untuk melaksanakan sholat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan adalah Rasulullah SAW pernah sepanjang bulan beliau berbuka enggak pernah puasa sama sekali. Sampai-sampai kami mengira beliau itu ya enggak pernah puasa. Sebagaimana Nabi SAW senantiasa berpuasa sampai-sampai kami mengira bahwasanya dia tidak pernah berbuka sama sekali, tidak akan pernah berbuka.

Dan Al-Hafidz Fathul Bari menjelaskan bahwasanya telah tetap dari Nabi SAW bahwasanya dia beliau kadang-kadang sholat itu di awal malam, kadang di pertengahan malam, kadang di pertigaan malam gitu kan. Ya itu. Namun walaupun begitu ya, sholat malam terbaik sebagaimana yang beliau alaihi salatu wassalam sendiri menyampaikan bahwa sebaik-baik waktu menghabiskan waktu malam itu adalah apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As, ya Nabi SAW bersabda, "Ahabbu sholati ilallah sholatu Daud alaihi salam." Sebaik-baik sholat ada sholatnya Abu Daud alaihi salatu wassalam. Ya. Dan sebaik-baik puasa adalah puasanya ya, Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang mana beliau tidur ya di pertengahan malam, kemudian bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya. Jadi sebaik-baik sholat adalah sholatnya Nabi Daud, dan sebaik puasa adalah puasa Nabi Daud. Dan bagaimana sholatnya? Yaitu Nabi Daud itu sholat, habis isya itu sholat malam. Beliau itu awal sholat isya itu istirahat, tidur, sampai pertengahan malam dia bangun. Di pertengahan malam beliau bangun, beliau melaksanakan sholat malam ya di sepertiganya. Kemudian di seperenam yang sisa terakhir dari waktu malam, maka beliau ya tidur sedikit. Sedangkan puasanya ada sebaik puasa, yaitu karena beliau berpuasa dengan puasa sehari, berbuka sehari di selang-seling gitu. Maka sebagaimana sholat malam beliau juga selang-seling. Ya, tidur dulu sampai setengah pertengahan malam, nanti sholat. Ya, sholat dilaksanakan sepertiga malam. Ya, sepertiga, tiga malam. Ya, jadi kalau sampai pertengahan malam, ya namanya setengah malam itu setengah kan, kemudian beliau tidur setengah sampai setengah malam itu beliau tidur di awal sisa, kemudian sholat sepertiga, nah, sisanya itu jatuhnya seperenam ya, karena kalau ini sepertiga kemudian setengah. Ya kalau setengah itu dengan patokannya 3 kan berarti 6 ya, pembayangnya 6. Ya jadi 3/6, kemudian sepertiganya ya, sepertiganya itu berarti apa? Sisanya maka yang terakhir itu sepertiga malamnya beliau bangun lagi. Seperenam malamnya, sisa yang terakhir. Ya. Ini menunjukkan sepertiga malam setelah tidur sebelumnya beliau sholat, kemudian di seperenam malamnya beliau ya tidur ya, lalu kemudian nanti sholat subuh baru beliau bangun lagi ya. Dan Al-Muhallib menjelaskan tentang hikmah kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik sholat malam adalah sholatnya Nabi Daud. Jadi karena kan pertama kalau tidur dulu maka sholat malamnya jadi fresh. Ya, kemudian setelah sholat malam, ya, kemudian tidur lagi supaya nanti sholat subuhnya ini wajib lebih utama daripada sholat sunnah ya, maka fresh. Ya, sehingga wajib. Beda kalau misalnya ya tidur kemudian bangun malam sampai waktu subuh, nanti akhirnya karena kurang tidur kan pucat, akhirnya sholat subuhnya jadi kurang bergairah, ya, dan itu yang pertama ya, supaya dengan kenapa yang terbaik akhirnya ya sholat malam terbaik Nabi Daud, karena pola tidurnya dan sholat malamnya Nabi Daud itu mempengaruhi ke segaran melaksanakan sholat subuh. Dan juga kalau tidur lagi sebelum sholat subuh dan sebelumnya kan udah bangun sholat tuh, udah ada tidur lagi berapa waktu menjelang subuh, maka kalau dia

0: masjid kan seger tuh, dan itu orang nggak tahu kalau dia sholat malam saking segernya, sehingga itu dapat menghalau penyakit riya. Ya, beda kok misalnya dia kecapean, pucat, orang lain, oh di sholat malam nih jadi ketahuan. Tapi kalau dia fresh, seolah orang melihat dia kayaknya nggak bangun malam gitu kan, sehingga dia terjaga dari penyakit riya dan ingin dipuji manusia. Ya, seperti itu. Ya, yang terakhir dari dua pembahasan kita di sholat malam, yaitu apa hukumnya sholat malam? Sebagian tabiin, ya, berpendapat tentang sholat malam itu hukumnya wajib, walaupun ya hanya sekedar lama ketika merah susu gitu ya, walaupun hanya sebentar ya, itu wajib sholat malam. Namun jumhur ulama berpendapat dia disunahkan ya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawih bahwasanya Ishaq bin Rahawih berkata, sesungguhnya sholat malam itu ya diwajibkan bagi ashabul Quran, orang-orang yang memang betul-betul ya menghafal Quran, dekat dengan Quran. Ya. Dan pendapat ini juga di sekebenaran. Ya, bahwasanya salat malam itu tidak wajib. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini, dan insya Allah pada waktu yang akan datang kita akan masuk sesi yang kedua di sholat malam, tentang apa sebab-sebab yang dapat membantu kita bisa sholat malam dan apa perkara-perkara yang menghalangi kita untuk bangun sholat. Ya, demikian kajian kita, karena materi kita juga belum selesai. Saya kira untuk hari ini kita tidak ada dulu sesi tanya jawab ya. Kita ingin tuntaskan dulu materi tentang sholat malam di pekan yang akan datang. Baru setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab ya. Allah a'lam bisawab ya. Barakum jami'an. Kita akhiri, subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan pagi ini, telah menyampaikan materi berkaitan dengan Qiyamul Lail, dan materi ini akan dilanjutkan kembali insyaallah di pertemuan berikutnya di hari Rabu pagi insyaallah ta'ala. Dan kami mohon maaf Anda yang sudah mengajukan pertanyaan, dan insyaallah ta'ala pertanyaan Anda akan diajukan kepada Al-Ustaz di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum bagi Anda kaum dangu Radio Roja Bandung yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan kali ini. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم صوت. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu

0: يكفر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
2: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
1: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bidzikri tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri yang akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya
4: memperoleh azab jahannam
1: dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
4: Seburuk.

itu menggelegar.

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
1: "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?

0: menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: illa biidznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu terlaknat. Begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan yang semisalnya, dan orang-orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
7: Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat,
8: taubat yang sebenar-benar

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Wal Qur'an dzil dzikr.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu saat, kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, lakitu akthar min rajulin, kitu akthar min alfi rajulin bil ansar min al-ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, inna

Ma yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang yang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman, bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun." Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ila samai kaifa rufi'at," dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, "Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Subhanallah. Inna fi khalq

0: kalau daging daging bebek, telur bebek juga bisa. Hmm. Jamur putih ini lauk semua ini. Kemudian tiram ya, royal jelly, kemudian seledri dicampurkan ke sop. Nah, ini juga efektif bagus digunakan untuk mengusir panas yang ada pada hati. Hmm. Ya, mengusir panas yang ada pada hati. Kalau gangguan mata dikarenakan panas menyerang hati. Hmm. Ya, ini kasus kedua. Ya. Kemudian kasus ketiga yang ada di laporan diantaranya adalah dikarenakan energi. Kalau saya tadi bilang mata itu mendapatkan asupan energi vital dan darah. Yeah. Ya, tadi saya bahas kaitannya dengan paru, kemudian kaitannya dengan hati, kemudian yang ketiga adalah dikarenakan kurangnya energi vital.
1: Kurang energi
0: vital. Ya, gangguan mata dikarenakan kurangnya energi vital. Selain adanya pembengkakan di mata, jadi kelihatannya ada cekungan. Terus kelihatannya ininya juga bengkak, matanya kelihatannya bengkak. Dan rasanya itu, jadi pilihnya merem. Jadi kalau melek sedikit itu kayaknya lelah.
1: Lelah.
0: Capek. Jadi kayaknya, ya walaupun nggak tidur juga, saya ada kasus seperti itu. Jadi walaupun nggak tidur dia merem. Jadi ketika dia datang ke tempat itu, waktu ke kalim dia ya merem dituntun gini, bukan karena apa?
1: Ngantuk gitu.
0: Bukan, tapi kalau melek itu kayaknya capek banget katanya. Seperti itu. Ya, jadi gitu merem terus dia senangnya. Yeah. Ini bisa melek nggak? Oh bisa, bisa dia. Cuman kalau melek capek kata dia. Aduh lelah kata dia. Padahal saya juga ini waktu itu ada beberapa kasus. Jadi saya juga heran juga orang-orang sini gitu. Ada juga ya ternyata. Kan ada orang yang bicara lelah. Gerak lelah. Pikir lelah.
1: Buka mata ini lelah.
0: Buka mata lelah. Ini. Ada juga. Dan itu lucu juga. Jadi mau gak mau dia dituntut. Tapi jangan. Sudah buka mata lelah. Jadi duduk pun dia diam aja. Kemudian begitu. Kalau buka kayaknya ini banget. Apa. Lelah banget. Kan. Jadi adanya matanya bengkak. Jiwanya terasa lelah kalau membuka mata. Jadi badannya enggak, tapi jiwanya merasa lelah kalau membuka mata. Disertai dengan gitu. Kemudian terkadang sakit kepala datang. Sakit kepalanya selalu ya. Harusnya diikat, tapi dia kalau aduh sakit-sakit kemudian dipijit. Kalau dipijit tidak agak enakan. Jadi suka dipijit. Ya, kalau enggak dipijit, dia teriak-teriak terus, ya. Panjang sakit kepalanya enggak kelar-kelar, pijit dulu baru enakan. Ya, kemudian ujung-ujung jari tangan kaki dingin. Kurus banget dia.
1: Kurus.
0: Orangnya kurus banget. Berat badan itu menurun. Maka selain ini, hortendan mangga ini mangga juga sudah musimnya. Maka makanan-makanan yang bisa dikonsumsi, buah-buahan yang bisa dikonsumsi diantaranya adalah anggur.
1: Anggur.
0: Ya, anggur hijau boleh, anggur merah boleh. Kemudian juga lengkeng.
1: Lengkeng.
0: Ya, kalau lengkeng direbus sama dengan teh itu juga enak dikasih gula. Sama kulit-kulitnya, tapi nanti ketika makan dikupas kemudian makan lengkengnya. Kemudian gula gandum.
1: Gula gandum.
0: Kemudian ikan kembung, kayak ikan kembung, ikan selar, itu ikan kembung mata lebar itu. Ikan-ikan gitu. Kemudian kentang.
1: Kentang.
0: Ya. Kentang biasa. Direbus kemudian dimakan. Kemudian beras ketan.
1: Beras ketan.
0: Biasanya ini bikin uli ya. Kemudian apel juga bagus, mentimun juga bagus. Dan lauknya yang bagus diantaranya ikan gurame dan ikan mas.
1: Ikan gurame
0: dan wortel itu bisa digunakan sebagai jus, bisa digunakan sebagai sup.
1: Sup.
0: Ya, bisa juga supnya wortel, jusnya wortel, itu juga nggak apa-apa. Ya, kemudian juga buburnya bubur biji jali. Kemudian bagus juga selain kacang panjang adalah kacang buncis.
1: Kacang buncis.
0: Buncis kacang juga
1: buncis,
0: ya.
1: Nah, buncis kacang.
0: Kemudian ikan bandeng laut. Ikan bandeng laut juga bagus. Kudapannya ubi merah, kurma, ya. Kemudian daging kambing juga bagus, labu siam bagus. Selain gula gandum juga gula batu. Itu juga bagus. Sedikit lagi ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini cukup apa satu lagi? Cukup lah ya?
1: Boleh satu lagi.
0: Oh, satu lagi, oke. Ini gula batu juga boleh. Kemudian bandeng laut ini juga efektif digunakan selain untuk mendampingi jus ini. Ya. Kemudian, ini mohon maaf, ini akhirnya yang terakhir. Saya ambil yang kan tadi dari organ terus kita ambil sindrom panas yang masuk dan meracuni tubuh. Diantaranya adalah penglihatan berkabut.
1: Penglihatan berkabut.
0: Ya, pandangan itu rasanya berkabut ya. Terhalang itu ya. Kemudian ketika adanya

0: panas racun, panas racun itu banyak tingkatan paling panas kemudian masuk ke dalam tubuh, tubuhnya kram, kadang muntah darah, sulit buang air besar, pandangan berkabut, demam tinggi, sakit kepala yang parah, ada keluhan lagi juga keluar darah dari mulut, kemudian keluar nanah dan darah dari anus, ada tambahannya, kemudian rasa dingin dan panas silih berganti, kadang-kadang berbarengan, tubuh bagian bawah dingin, bagian atas panas, nyeri perut yang akut, ya ini kalau sudah sindrom panas sudah meracuni tubuh. Maka selain jus ini makanan yang bagus dikonsumsi ya pisang, ya kacang merah, ya pare, kemudian daun mengkudu, kemudian daun pepaya, kemudian putih telur ayam, bentuk ayam, mentimun, ya kemudian kacang hijau, lada hitam, lada putih, stroberi, kemudian daun mint, ya itu juga efektif digunakan. Kiranya itu saja. Ya, ureanya karena sebenarnya teori juga masih banyak ya ini beberapa pola, sebenarnya polanya banyak banget. Ini kan tadi saya yang kita bahas pola secara lapangan ya. Pola yang terjadi lapangan artinya di sekarang ini. Tetapi pola secara keilmuan, secara teori kan ada juga pola-pola yang menyerang ke mata dan itu panjang cerita kan mata itu banyak sekali kaitannya karena panca indera bermanfaat. Selanjutnya sesi tanya jawab saya serahkan kepada saudara saya. Assalamualaikum.
1: Jazakallahu khairan saya atas penjelasan dari racikan di kesempatan ini berkaitan dengan mengatasi ya gangguan penglihatan. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di lantai telepon di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Nah, ya, silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Bapak Pujang di Sulawesi Tenggara.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, keluhan penyakit kepada saya, terus mata saya keluar kena cahaya itu kayak sakit sekali. Ya ini penyakit kepala saya tajam-tajam sudah sekitar 2 tahun Ustaz. Jadi kepalanya sakit terus Ustaz. Terus mata saya kalau terlalu lama lihat cahaya seperti cahaya HP atau cahaya televisi itu kayak ini kayak mau jatuh kayak mau terbang gitu, paling sekali sensitif lah istilahnya kalau cahaya pusat. Tapi kalau cahaya seperti cahaya balon lampu itu tidak seperti itu juga pusat. Nah itu yang pertama pusat. Kalau yang kedua ini pusat untuk herbal penyakit asma itu pusat apa ya pusat?
1: Baik, mungkin satu aja ya Pak untuk gangguan penglihatannya saja. Baik, terima kasih Pak atas interaksinya. Ditunggu jawaban dari Sensei. Silakan Sensei.
0: Nah, pola penyakit yang ada di lapangan yang saya bahas pertama tadi. Ada sesaknya, asma kan?
1: Asma sesak.
0: Kemudian ada pusingnya gitu kan. Ya dia bilang tadi kemudian ada gangguan matanya,
1: melihat cahaya HP ya.
0: Cahaya. Itu seperti yang pembahasan saya tadi saya katakan efektif menggunakan jus wortel sama mangga diminum antara jam segini lah antara 9 sampai 11 ya. Kemudian buah-buah yang dikonsumsi diantaranya ada pisang, kalau saya sendiri yang dikonsumsi diantaranya ada pare, ada daun mengkudu, ada daun pepaya, kemudian jamur buat sopnya, kemudian bayam, stroberi, rebung tadi saya bilang begitu, kemudian kacang hijau juga bagus direbus, kemudian minum airnya, dimakan kacang hijaunya, bisa menggunakan daun mint, kalau bikin teh, kemudian dikasih krokot untuk
1: krokot
0: sayur beningnya, kemudian bubur jali juga bisa demikian. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya.
1: Baik. Syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ujang yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543. Nah, ya. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Abu Ilham di Bogor.
1: Silakan Abu Ilham.
3: Ini sini saya

0: karena mau tanya, jadi kalau misalkan mata nih sering berair gitu ya, nah apalagi kalau kita sedang mengupas bawang gitu, itu cepat sekali berair gitu.
1: Yeah.
0: Nah terkadang apa seperti kata Sinse tadi, dan suka berdebar gitu. Nah yang kita konsumsi ini apa bisa mengurangi apa penyakitnya? Hmm. Apa bisa untuk sekalian mengobati? Gitu. Hmm. Karena terkadang-kadang mata ini ya kayak gitu, seperti yang Anda bilang tadi. Hmm. Apalagi seperti yang Bapak sebelumnya. Hmm. Kalau melihat cahaya itu, jadi kita harus pakai alat bantu, pakai kacamata hitam gitu kan. Hmm. Kalau ke rumah terkena sinar matahari gitu.
1: Yeah.
0: Nah ini disebabkan apa itu? Mungkin itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Iya. Acara ini Dapur Setroja dan secara peraturan pemerintah itu adalah orang-orang kesehatan itu memang dianjurkan ketika membina kesehatan masyarakat itu adalah tindakan preventif dan rehabilitatif.
1: Iya.
3: Ya kan, tindakan pencegahan kemudian tindakan perawatan.
1: Perawatan.
3: Adapun tindakan pengobatan atau tindakan kuratif, tadi terkadang seharusnya mendatangi tim kesehatan terkait atau dokter atau tim kesehatan terkait, karena tidak bisa kemudian tanpa siapapun itu, tanpa diagnosa kemudian akan mengetahui secara pasti. Walaupun terkadang ada juga, ya maksudnya bukan ada juga, banyak juga kita sering dengar kemudian telepon, alhamdulillah saya udah sembuh gitu ya. Karena ini secara teori demikian, secara aturan bukan secara bukan secara kaidah, bukan secara teori, tapi secara aturan. Secara aturan itu memang tugas pelayanan kesehatan itu adalah memberikan penyuluhan, bimbingan dan penyuluhan untuk tindakan pencegahan dan perawatan. Kesehatan tubuh, dan itu juga dilindungi undang-undang gitu ya. Adapun tindakan pengobatan sebenarnya tidak ke arah situ. Mau misalkan ada dokter pun yang apa ngisi acara dimanapun ya, tetap saja tidak kemudian dokter di TV atau dokter di radio kemudian dokter itu sambil mengobati juga enggak. Pasti tetap kadang terkadang itu sudah menjadi solusi. Ya, setelah mengkonsumsi misalkan dokter memberikan arahan atau Sinse memberikan arahan atau Rebalis memberikan arahan, kemudian kalau Allah sembuh, kan itu tadi. Karena kesembuhan itu milik Allah, ya enggak ribet-ribet amat gitu. Enggak seribet aturan dan teori gitu. Oh, Allah enggak seribet itu. Allah mengasihi, Allah Maha penyayang. Ketika dengan sesederhana itu sembuh ya sah-sah saja, enggak ada masalah. Tapi walau bagaimanapun juga tetap secara aturan kita harus ikut secara aturan, secara teori dan secara aturan. Maksudnya acara tetap bukan pengobatan tetapi tindakan preventif dan rehabilitatif. Ada tapi sembuh. Ya itu kan tadi saya bilang bahwasanya kesembuhan itu memang sah-sah saja dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja terjadi, tetapi secara aturan bukan itu. Kalaupun itu sembuh ya udah alhamdulillah gitu kan. Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kan bilang apakah hanya pengobatan. Maka saya bilang begitu. Kalau orang mau berobat ya, kalau mau berobat ya datang, bukan dengerin. Ya kan? Salah nanti dikira roja memberikan pengobatan, jadi kacau jadinya. Tapi memberikan solusi dengan bimbingan dan penyuluhan, bagaimana sih untuk sistem, karena yang sesuai dengan aturan gitu ya. Adapun kemudian pada kemudian sembuh itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar pelanggaran terhadap aturan. Lu kok ya, kalaupun sembuh juga kemudian aturan tidak menjerat, artinya kenapa sembuh? Ya enggak, sembuh juga aturan tidak se-killer itu, artinya ya. Ya udah sembuh, ya udah mau gimana lagi. Yang jelas kita melakukan secara aturan yang ada gitu ya, secara etika, aturan yang ada, aturan pengobatan itu bagaimana, aturan perawatan bagaimana, aturan pencegahan itu bagaimana gitu ya. Dan pada praktek kenyataannya memang orang yang banyak

0: keluar air mata atau gangguan mata, mm-hmm. itu mengkonsumsi wortel juga ada yang dinilai sembuh, ada yang memang sudah sembuh pun dia melakukan terus. Mm. Jadi dia kadang-kadang orang pun, saya masih minum wortel kok. Jadi dia tidak tahu apakah sudah sembuh apa belum, tapi yang jelas saya udah nggak punya keluhan. Mm. Yeah. Kenapa nggak berhenti? Ya karena udah asik, ya kan? Karena biasanya begitu, ke sesuatu yang sudah. Ya kayak misalkan makan mangga ya. Mm. Misalkan saya makan mangga atau makan jeruk. Saya flu makan jeruk kemudian sembuh. Apakah dengan saya udah nggak makan mangga lagi, mata saya udah tajam? Ya nggak begitulah, ya nggak.
1: Betul.
0: Permasalahan yang kita sajikan ini, ini bukan obat. Nggak melanggar aturan, jadi bukan obat. Yang kita sajikan adalah makanan dan minuman. Temanya juga dapur kan. Jadi ketika Allah sembuhkan kali Anda, ya berarti ciri-cirinya sembuh adalah tidak mengkonsumsi. Beda dong dengan obat. Kalau obat kan, saya misalkan sakit kepala, minum obat, tapi udah gak sakit, udah sembuh.
1: Stop.
0: Apa kalau iya kan stop kan, pasti kan. Apakah ya gak apa-apa dong, saya pingin. Ya gak bisa dong. Hitung-hitung permen, ya gak bisa dong, ya kan.
1: Iya betul.
0: Tetap semua orang tidak akan mungkin. Lalu kalau sudah sembuh ya sudah. Nah masalahnya ini Pak, yang disajikan itu bukan obat. Iya kan. Jadi kalau sembuh ya masih mengkonsumsi, belum sembuh ya masih mengkonsumsi, sebagai perawatan, sebagai apapun tetap mengkonsumsi. Karena nggak ada orang saya sudah tidak mengkonsumsi wortel lagi, sob kalau ada wortelnya saya langsung tidak mau, saya mendingan yang lain. Kenapa? Karena saya sudah sembuh dari gangguan penyakit mata. Ya nggak bisa begitu, karena mata saya sudah nggak berair lagi, nanti malah tambah kering. Ya nggak begitu. Apapun itu, karena yang kita sajikan makanan, ya tetap saja acuannya bukan sembuh saja, adanya mengkonsumsi makanan yang bisa menunjang kesehatan. Kalaupun sudah sembuh ya tetap lanjutkan, bukan seperti itu. Dan Bapak tadi yang mengatakan itu bisa menggunakan tadi wortel kalau nggak ada diganti lobak, kemudian boleh dengan mangga seperti yang tadi kita bikin. Dan kalau nggak jelas disar dari awal cara bikinnya, karena banyak cuma dua, suka madu tambah madu. Sebenarnya udah manis nih loh, apa mangga sama wortel itu udah manis, wortel manis, mangga manis, nggak ditambah madu juga enak. Cuman beberapa orang ada yang lebih suka tambah manis. Madu juga bagus buat buat mata juga. Demikian, mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan penjelasan ini bermanfaat juga bagi pendengar yang lainnya. Selanjutnya,
1: jazakallahu khairan sesaat atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bu Ilham yang berada di Bogor. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan atau kesehatan di line telepon 0218236543. Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Tumben bukan pertama ini.
2: Ya, pasti bertanya terus.
1: Iya, silakan Om Abdillah di
2: maju. Tadi itu suami itu pergi kebun. Nah, di sana itu digigit tawon, tapi bagian bawah itu enggak digigit tawon, tapi kok malah gatal-gatal sih kayak kayak koin-koin yang merah itu yang gatal kayak bagaimana, lagi dingin atau gimana itu sensei? Mohon solusinya sensei.
0: Baik.
2: Sangat heran.
1: Waalaikumsalam.
0: Biasanya pertama sih. Tiba-tiba nggak tahu ada angin apa yang kemudian membuat tidak pertama. Ada beberapa orang yang alergi gigitan serangga. Jadi yang tergigit ya melepuh, tapi yang tidak tergigit gatal semua. Itu banyak hal. Bahkan kadang-kadang ada juga orang yang terkena ulat bulu satu, gatalnya semua badan, bentol semuanya, karena alergi Pak. Badannya pada intinya alergi sengatan serangga, gitu ya. Artinya racun serangga itu masuk ke situ. Ya sudah, terjadi seperti itu. Beberapa tanaman yang efektif sebenarnya hampir semua bunga. Tapi biasanya orang-orang kampung seringnya menggunakan bunga melati. Bunga melati kemudian digosok-gosokkan pada bagian yang gatal. Adapun yang tadi alerginya pada bagian yang kesengat ya. Kalau yang alerginya itu banyak hal, bisa pakai minyak zaitun, ya bisa pakai minyak kayu putih. Ya. Tapi nggak usah pakai madu karena ini gatal saja. Dan yang dikonsumsi dari dalam ada dua, bisa dua. Bisa menggunakan air jeruk. Air jeruk diperas kemudian diminum. Artinya kayak yang bikin air jeruk gitu. Atau bisa menggunakan satu ibu jari umbi kunyit, bukan rempangnya tapi umbinya, kemudian diparut. Ya, seduh dengan air setengah gelas panas.

0: Kasih garam dikit, kemudian disaring, kemudian diminum sekaligus mikunyit ini. Ini juga akan biasanya menetralisir. Ya, jahe juga bisa sebenarnya, tapi karena efek dari racun lebah itu panas, jahe itu panas, maka saya lebih condong menggunakan kunyit yang lebih dingin.
1: Umbinya berarti umbinya lebih dingin.
0: Ya, daripada rimpangnya yang lebih hangat. Nah. Ya, demikian wabillah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya suaminya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya.
1: Amin. Amin. Jazakallahu khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Sulawesi. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Halo. Ya. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan Abu Runa di Bogor.
1: Abu siapa?
2: Abu Runa di Bogor.
1: Runa. Iya, silakan.
2: Nah, barakallahu fiik.
1: Barakallahu.
2: Nah, ingin bertanya Sinse. Jadi, ana di tahun lalu ana periksa check up Sinse. Jadi, hasil dari itu ana ditemukan bahwa ada perlambatan aktivitas ke listrikan jantung. Nah, kadang ana suka malam itu suka kayak merasa jantung itu agak ketukuk, tertekan gitu sih, tapi tidak terlalu parah. Ana masih bisa tahan. Nah, apakah ini efek dari hasil apa pengobatan yang ana bisa minum atau ana lakukan gitu? Ya, kalau saya.
1: Baik. Silakan sih. Ya.
0: Suatu tindakan yang benar, rangkaian pengobatan lalu mendatangi pengobat, kemudian mengecek, kemudian setelah diketahui hasilnya. Nah, cuman kadang-kadang seseorang itu, ya, gitu, begitu melihat hasilnya, melanjutkan atau tidak melanjutkan. Nah, sebenarnya harusnya melanjutkan. Kalau nggak melanjutkan mau kemana? Karena kalau tidak melanjutkan akan diagnosa ulang awal. Hampir semuanya kan seperti itu. Jangankan di sama-sama kedokteran ya, di sama-sama tradisional pun akan seperti, tahu saya herbalis itu yang asosiasi berdiri tahun 2005 itu karena saya juga tim penguji ya. Dari sisi materi itu kan tradisional itu percampuran antara tradisi yang dilakukan oleh masyarakat negeri kita Indonesia secara umum yang bisa dijangkau. Jadi materinya nggak dalam-dalam amat. Dan tanaman-tanaman sudah dilakukan penelitian. Jadi kandungan kimiawi dari efek farmakologi. Maka biasanya para herbalis itu Indonesia ya, itu lebih menekankan kepada herbalis yang sudah dilakukan uji. Contoh misalkan nyeri haid kunyit, misalkan begitu. Liver temulawak, misalkan begitu. Kemudian darah tinggi sambiloto, itu walaupun mereka belum punya buku diktat ujinya, itu biasanya mereka kan seperti itu. Karena secara umum mereka kan, oh kandungannya ini, efek farmakologinya ini, manfaatnya ini, khasiatnya ini, kemudian indikasinya ini, itu dari situlah kesimpulan diberikan itu ya. Sementara pengobat tradisional yang lain seperti misalkan refleksi misalkan, pijat refleksi atau bekam atau twina, pijat yang lain, itu juga ketika mendiagnosa bisa jadi berbeda. Oh ini karena itu ya. Bahkan kadang-kadang dokter pun berbeda. Jadi seyogianya ketika seseorang itu sudah melakukan pemeriksaan itu harusnya dilanjutkan, jangan memperbaharui, nanti akan bingung. Karena apa? Karena bisa jadi yang kita dapatkan ya, kalau kita periksa ke spesialis jantung kemudian satunya lagi spesialis gigi ya akan berbeda hasilnya kan, karena masing-masing dokter itu akan mencari yang spesialisnya. Begitu pula dengan sinse ya, begitu pula dengan akupungturis ke sinse. Kalau akupungturis ya pasti yang paling tepat adalah akupunktur. Kalau Anda datang ke ahli refleksi maka yang paling tepat terapinya adalah refleksi. Kalau herbal ya paling tepat adalah herbal. Jadi harusnya dilanjutkan, jangan kemudian apakah penurunan kinerja jantung saya ini dikarenakan EKG yang lalu. Oh ya nggak tahu saya. Siapa, kapan melakukan itu, dengan siapa, dalam waktu yang bagaimana, pola makannya bagaimana, emosinya bagaimana, kehidupannya bagaimana, kan nggak tahu. Justru kalau saya tahu tinggalkan gitu.

0: Najib kalau tahu kan. Ini di mana tahunya itu? Iya. Penerawangan itu malah masalah jadinya. Enggak begitu. Dari kita keilmuannya fisik-fisik saja kan. Memeriksa kemudian tahu. Iya dan tidaknya datang lagi tuh ke yang meriksa. Yang kemarin periksa itu, yang kemarin cek kemudian oh saya begini-begini, ada kaitannya apa tidak? Tentunya masih ada mata rantai yang nyambung. Kalau kita kan boro-boro mata rantai yang hilang. Ya, mau enggak ada mata rantai. Ya kan? Kan kalau masih ada mata rantai yang terputus kan mending bisa disambung. Ini enggak, mungkin kita enggak punya mata rantai. Nantinya yang paling bagus adalah dilanjutkan. Ya, dilanjutkan kemudian ditanyakan kepada yang meriksa apakah ini ada kaitannya dengan yang kemarin. Terus anjuran yang dari dokter itu ya harus dipakai. Itu sebabnya di Roja itu ada dua acara. Ya kan? Dari kedokteran barat dan kedokteran timur. Artinya biar orang itu tidak berasumsi beranggapan kita itu harus fanatik A dan fanatik B. Ya, kemudian sembuh itu harus berada di tangan dokter atau berada di tangan sih enggak. Acara kedokteran juga bukan obral kesembuhan, acara sinse juga bukan obral kesembuhan. Sebenarnya tidak ada jaminan kesembuhan karena tetap saja bidnillah. Makanya tetap saja enggak bisa kita hanya mendengarkan masyarakatnya. Saya cuma bisa mendengarkan, saya enggak cocok dengan kajiannya, saya cocoknya dengan dokternya sama sinsenya. Ya enggak bisa ya, bagaimana takdirnya, tawakalnya, urusan kalbu kita kepada Allah kan, ibadah kita kepada Allah itu kan juga yang dipandu oleh Ustaz Lagian kan. Kita ini ya diberi nama Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah, yang itu yang lainnya itu sebagai tambahan pendukung, mudah-mudahan dengan sehat bisa melakukan sunnah. Taat kepada Allah, kemudian juga taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi kalau jangan, bukan utama sebenarnya, kita-kita ini bukan utama, kayak saya juga bukan utama. Jadi kalau memang libur ini namanya juga enggak utama. Yang utama, yang penting itu dakwah sampai, itu yang penting kan, begitu utama. Jadi agar orang itu juga paham, saya periksa ke sini ya udah lanjut aja periksa, enggak ada masalah. Bapak yang saya anjurkan bagaimana solusinya, lanjutkan ke pemeriksa awal, bagaimana anjuran dan nasihatnya, kemudian dijalankan. Ya, adapun di kasus-kasus jantung itu banyak banget, kalau di pengobatan klasik ada disebut jantung mengipas dan sebagainya. Ada yang menggunakan akar tebu hitam, ada yang menggunakan temu hitam, ada yang menggunakan temu putih, dan saya sudah pernah bahas tentang gangguan penyakit jantung. Tapi tentunya saya tidak berani bagi orang yang sudah melakukan cek ya. Kemudian, oh sini aja, enggak bisa begitu. Lanjutkan, itu yang paling benar, karena kesembuhan binillah dari Allah SWT. Saya doakan benar Allah angkat penyakitnya, dan penjelasannya juga bisa diketahui oleh yang lainnya. Demikian.
1: Baik. Jazakallahu khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Abu Runa yang berada di Bogor. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Pak Catur di Kota Madiun. Sinsi, usia saya 34 tahun, punya keluhan pusing tapi di sisi kepala saja. Atas kuping kanan kiri, leher tengkuk kaku seperti cengeng kalau bahasa Jawa katanya.
0: Cengeng.
1: Apabila kecapean atau ada gangguan emosional sedikit nyeri bertambah. Ini jamu apa yang harus dikonsumsi? Syukron. Naam.
0: Apa dia benar? Karena cengeng itu nangisan.
1: Nangis ya.
0: Cengeng itu pegel.
1: Iya, ya.
0: Gimana orang ya, ya. Cengeng dalam kurung yang bukan nangisan itu. Jadi nanti bacanya benar. Nah. Tadi sebenarnya udah kita bahas ya, yang sampai pusing. Cuman dia nggak ada tambahan mata ya, kepala saja nggak ada tambahan mata ya, nggak apa-apa, nggak harus ditambahin sakit mata, nggak harus kok ya. Kepala aja juga boleh. Bahwa bisa menggunakan dua jari ibu jari, bagusnya sih kalau sekarang bagiannya jarinya jari emprit, jangan jari gajah, kepedes soalnya. Dua ibu jari jari kemudian satu batang serai, dua ibu jari jari kemudian satu batang serai, kemudian lada 11 butir, kemudian direbus dengan satu gelas air itu yang ada pegangannya loh ya, yang 400 cc itu, yang ada pegangannya, yang gede itu, direbus sampai mendidih, kemudian boleh ditambah madu atau gula aren secukupnya atau gula batuk, ya kemudian minum selagi pusing atau saat mau tidur.
1: Ya.
0: Menjelang mau tidur habis sholat isya kayak atau apa, ya, direbus kemudian diminum. Atau kalau memang sering pusingnya pagi atau siang atau sore, ya itu lakukan seperti itu. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik. Jazakallahu khairan sesaya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Catur yang berada di Madiun. Pertanyaan berikutnya dari Umu Syuja di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Usia saya 26 tahun, anak satu usianya 7 bulan. Pertanyaannya, sinse saya sudah 4 bulan tidak haid, sering pusing juga. Ini mohon solusinya. Syukran.
0: No. Anak baru berapa bulan?
1: Anak satu usianya 7 bulan.
0: 7 bulan ya?
1: Iya, masih bayi.
0: Kadang orang habis melahirkan itu ada beberapa faktor hormonal yang memang kadang nggak haid. Tapi setahu saya dulu kalau orang-orang di daerah kampung bahkan dia masih menyusui umur 1 tahun anaknya nggak haid juga, dia enjoy saja itu. Nggak gitu ya. Biasa-biasa aja. Nanti juga haid sendiri gitu. Ya, tapi pusingnya mungkin ini. Ibu bisa menggunakan kunyit umbi. Rimpang kunyit 2 jari. Kemudian ditambah dengan asam juga 2. Ya, gula aren cukupnya, kemudian direbus sampai mendidih, pakai 1 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya biar agak kental sedikit, jadi di 3/4 gelas. Ya, sekitar 10 menit kecilkan apinya. Kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore atau minimal 1 kali pagi hari bangun tidur. Demikian mudah-mudahan. Nah, ini juga untuk bagus untuk ASI juga ya.
1: Iya.
0: Dan demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, syukur saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Utami di Salatiga, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mata saya mengalami glukoma. Mata sangat kering dan air mata sangat sedikit. Kemudian keluhan berikutnya, kepala saya rasanya sangat berat. Mata kalau melihat capek dan ganda atau agak kabur. Kalau merem matanya kemungkinan tengok juga rasanya seperti ditarik dan agak merengkel. Mohon solusi untuk penyakit saya dan herbal atau makanan apa yang harus saya konsumsi selain jus yang dipaparkan tadi. Kemudian kalau merem ini juga kemeng. Ya kemeng ya bahasa Jawanya. Syukran sinsi.
0: Iya. Tadi sebenarnya kita bahas tadi ya. Lelah gitu ya matanya. Kemudian kalau ini asik lagi. Merem kemeng buka lelah. Ya, kemudian pandangan juga berganda. Ini jus ditambah dengan mengkudu. Mengkudu yang matang yang udah agak empuk, kemudian separuh kemudian dimasukkan jadi tambahan. Tambahannya jus ini ditambah dengan mengkudu.
1: Ya,
0: demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Jazakallahu khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwat Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi secara langsung, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Nah, ya. Halo. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Saya mau bertanya.
1: Ya, mohon maaf ibu. Dari ibu siapa di mana ibu?
2: Iya, dari ibu Mimi di Cilengsi.
1: Ibu Mimi di Cilengsi dekat ya. Mohon maaf ibu, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya.
2: Udah dimatiin, saya lagi di jalan.
1: Siap, ya, silakan ibu, langsung ke pertanyaannya.
2: Iya, begini, saya kan wanita usia 50 tahun. Saat ini saya ada keluhan di persendian, terutama dengkul ya. Saya udah saat ini udah hampir 1 tahun saya minum obat anti nyeri, tapi belakangan obat anti nyerinya itu udah enggak bermanfaat, rasa nyerinya masih ada. Kira-kira ada gak obat tradisional yang bisa mengurangi rasa nyeri di kaki saya? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh yang kedua gak?
1: Enggak, satu aja. Satu aja ibu.
2: Oke, makasih ya pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silahkan.

0: tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu kita pernah dengar pemaparan dari BPOM tentang jamu-jamu yang dibredel ya. Ditutup dikarenakan bahan kimia obat. Alasan dasar yang digunakan oleh BPOM itu adalah bertemunya antara tanaman yang masih kompleks kemudian bertemu dengan obat-obat kimiawi yang sudah dipisahkan dari kandungan yang lainnya. Artinya ya parasetamol ya parasetamol doang, tidak ada kandungan yang lain. Berbeda dengan ketemu herbal, misalkan temulawak itu ada santonizolnya, ada kurkuminoidnya dan sebagainya. Kurkuminoidnya punya gugusan yang banyak juga. Artinya kalau ibu itu sudah terbiasa menggunakan atau mengkonsumsi itu kemudian mau beralih, bagusnya ibu datang ke tapi Cilengsi di sini kan ada juga ke klinik Lugu Alami Cilengsi. Ya itu bisa kemudian berkonsultasi, bisa pindah apa tidak, karena nggak semudah itu kan. Bisa jadi sebagusnya memang dilanjutkan kemudian ditinggal ngomong lagi ke dokternya. Ini nyerinya gini-gini, kemudian diceritakan kan bisa jadi. Karena sudah terbiasa ya. Jangan karena kalau beralih itu butuh adaptasi lagi. Ya kan, masuknya tumbuhan atau masuknya herbal itu juga butuh adaptasi. Enggak semudah itu tubuh itu. Jangan sampai kemudian, karena gini, kenapa itu penting jamu itu di bredel? Karena ada bahan kimia, ada temulawak. Padahal itu temulawak loh ya. Temulawak ketemu sama paracetamol aja. Penelitian atau pemaparan yang dilakukan oleh BPOM pada saat itu itu jadi racun
1: dalam tubuh kita.
0: Yang namanya temulawak itu maksudnya adalah kurkumin. Kurkumin itu kan kunyit juga ada.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Kalau kemudian dia seandainya kemudian digabungkan menjadi racun, kita kan enggak tahu ada apa reaksi tubuh ibu yang kemudian khawatirnya detoksifikasi dulu lah misalkan. Terjadi detoksifikasi atau terjadi apa ya, kalau langsung diberikan anjuran ya, tidak ada apa pengontrolan ya, dikontrol atau dikawal suatu ketika misalkan ramuan herbal itu atau tanaman kemudian masuk kemudian terjadi detok. Nah detoknya seperti apa kan kita nggak tahu. Apa akan terjadi ruam-ruam di kulit lah atau akan terjadi mencret lah, buang air besar, berdarah lah, misalkan seperti itu kan. Yang tidak dikontrol dia akan kok begini. Kemudian datang lagi ke dokter lagi, begitu ke dokter lagi dikasih obat kimia lagi, dokter juga nggak tahu kalau dia sudah ada herbal. Kemudian bertemu dia jadi racun. Udah dari herbal masuk ke racun dari sini jadinya nggak karuan gitu ya. Makanya ya wajar ketika orang yang sudah biasa ke dokter itu bagus sudah lanjutkan. Orang yang sudah biasa herbal ya sudah nggak apa-apa, ini biasanya begitu. Orang yang sudah biasa menggunakan tanaman ya mereka biasa dalam keadaan sakit kayak apapun ya biasanya datang nyarinya obat dari tanaman. Obat orang yang sudah bisa menggunakan obat kimia ya sudah, mau batuk mau apa ya gampang nyarinya obat obat kimia, karena memang udah begitulah tabiat tubuhnya udah terbentuk gitu ya. Terbentuk. Nah, saya nggak bisa, nggak berani, karena di secara pemerintahan kan nggak boleh itu, aturan itu nggak boleh bertemu antara, padahal waktu itu yang dimasukkan yang masuk kategori menjadikan racun etamol, setam, alufurinol, penilbutason itu obat-obat biasa, maksudnya yang hampir semua orang itu masyarakat luas itu mengkonsumsi gitu kan. Maksudnya paracetamol gitu, kunyit gitu kan, ketemu jadi racun, itu gimana dong kan. Itu kan apalagi yang tidak terkenal di pasar. Anti nyeri kan seperti itu kan biasanya. Nah kemudian anti nyeri di herbal kan itu juga biasanya. Nah ini jadi rusak jadinya, kacau seperti itu. Makanya saya menganjurkan ibu kalau mau adaptasi bisa 3 bulan adaptasinya. Adaptasi ke herbal itu bisa 3 bulan. Kalau melanjutkan di kimia malah ya tinggal ngelanjutin, tinggal berjalan saja. Ya, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat penjelasan ini bagi yang lainnya juga.
1: Jazakallahu khairan sesi atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan sensei.
0: Mata adalah panca indera.

0: Dan jelas bahwasanya mata itu cerminan kalbu. Bahkan sampai-sampai ada orang yang kadang terlalu, nggak tahu terlalu berlebihan atau tidak, mulutmu bilang tidak tetapi matamu bilang iya, seakan-akan itu tahu apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dalam hatimu itu tercermin pada matamu, padahal nggak semuanya itu seperti itu ya. Walaupun ketika ada keluarga yang nangis ya, seperti keluarga yang meninggal ya, seperti itu. Keluarga meninggal nangis ya sudah, nggak mungkin walaupun kamu nangis hatimu tertawa, enggak juga. Pasti seperti itu. Jadi ini panca indera adalah organ yang sangat penting dan sangat punya hubungan kaitan dengan yang lainnya. Makanya Al Imam Al-Qayyim itu menyebutkan bahwasanya mata itu ya cerminan kalbu, sebagaimana lisan itu juru bicaranya ya. Dua organ ini makanya yang digunakan untuk dasar diagnosa, inna sam'a wal basar, sungguhnya pendengaran dan penglihatan, baru kemudian dikaitkan dengan fu'ad, dengan kolbu, dengan firasat. Makanya sampai-sampai Abil Isala Nafi dalam Tahdib Aqidah Tohawiyah juga demikian, para ahli pengobatan, para hakim itu menggunakan ilmu firasat ya, kekuatan kolbu untuk menentukan hakim itu dengan firasat yang didasarkan pada korina dan imarot, yang didengar dengan telinganya dan dilihat dengan pandangan matanya. Makanya pendengaran itu, ilmu pendengaran untuk diagnosa, ilmu penglihatan untuk diagnosa itu sangat digunakan dari zaman klasik dahulu. Seperti penciuman, aroma buang air besar, aroma buang air kecil, kemudian perabaan dan sebagainya itu datang kemudian. Karena biasanya pendengaran terlebih dahulu digunakan, kemudian pandangan mata di situ baru menegakkan firasat. Bahkan banyak sekali para alim yang bukan cuma dokter. Kalau dokter itu kan berfirasat berdasarkan teori. Begitu dokter yang saya maksud berdasarkan timur dan barat, termasuk sinsei, termasuk tabib, maksudnya adalah tabib. Tetapi ini tentunya beda. Saya pernah bertanya juga ke Syekh Abdul Razak bahwasanya firasat itu, kata beliau, ada dua ya, ada firasat yang hak, ada firasat yang batil. Firasat yang hak itu juga dibagi menjadi dua ya, firasat yang bisa dipelajari ya, ada yang dengan riyadhah, ada yang dengan melihat kepala, melihat mata, melihat lidah, melihat muka gitu kan. Ada yang dikarenakan basiroh, ketajaman mata batinnya, dikarenakan keimanannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, kemudian para a'immah seperti Imam Syafi'i dan sahabat yang lainnya, tentunya demikian. Dan para tabib, para hakim juga menggunakan firasat, tapi dengan apa yang dia bisa, yang bisa dipelajari oleh semua orang. Ya, seperti penentuan hukum, oh ini yang salah, itu juga ada. Demikian pula dengan tabib yang juga menentukan, oh berdasarkan diagnosa ini maka dia sakitnya ini dan ini, maka obatnya yang tepat adalah ini. Ini semua dalam rangka untuk faida usiba, untuk tepatnya sasaran obat kepada penyakit, agar kemudian terpisah penyakit dengan badan. Tetapi tetap saja bidnillah, Allah azza wajalla, Allah yang menentukan terpisah atau tidak terpisahnya. Keilmuan tetap diupayakan, kan alimu man alimu wa jahilu man jahilah, Allah yang memberikan pengetahuan tentang itu. Dan kalau yang tidak punya maka tidak akan bisa. Tetapi kesembuhan bukan berarti ada di tangannya. Gak bisa kemudian dia punya ilmu, kemudian punya harta atau punya pangkat, atau punya ilmu, kemudian punya pengobatan yang hebat, kemudian kesembuhan juga berada di tangannya. Sembuh karena ilmuku, saya kaya karena ilmuku. Ujung-ujungnya kalau seperti itu juga tumbang, seperti Haman, seperti Fir'aun, seperti Korun gitu kan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila taufiq hidayah alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizullah Ta'ala atas ilmu yang sangat bermanfaat. Program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah berikhtiar, bertawakal dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: ikhwat al-islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji dalam program Dapur Sehat Roja. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Quran. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

serangka itu menggelegar.

0: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
1: "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?

Mereka menjawab, "Benar ada. Telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salatil fajri, seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: la'allakum tuflihun.
1: Sujudlah kamu dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: Sabar.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakhor, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakhor, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
4: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
5: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum?

0: salat tapi dia riak. Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
1: "Fawailul
0: celaka orang-orang yang salat. Apa dia tidak salat?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqballahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tentu sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita yakin betul bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah menyembahnya. Dan alhamdulillah kita diciptakan dalam keadaan beriman. Kita beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan petunjuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk dia menampakkan, untuk dia memenangkan atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik benci, walaupun orang-orang musyrik tidak senang. Allah azza wa jalla ketika mengutus Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk mengajarkan kepada umat manusia, karena beliau diutus oleh Allah azza wa jalla untuk seluruh umat manusia. Maka Allah mengutus beliau untuk mengajarkan kepada kita agama yang hak, petunjuk yang benar, dan bagaimana semestinya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita

sebuah metode dalam beribadah kepada Allah, sebuah manhaj, jalan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang berdasarkan pada tiga hal penting. Yang pertama adalah bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lillah. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala billah. Dan yang ketiga, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fillah. Apa maksud dari tiga hal ini? Billahi fillahi. Dijelaskan oleh para ulama tentang tiga hal yang amat penting ini dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan metode kita, prinsip kita dalam beribadah pada Allah dan keyakinan kita. Yang pertama adalah bahwa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala lillah, artinya semata-mata karena Allah. Inilah ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dengan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menerima ibadahnya. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah, bahwa ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang milik Allah, ibadah yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah yang betul-betul diikhlaskan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah ibadah yang murni itu. Ibadah yang murni, yang diikhlaskan, yang dituluskan benar-benar untuk Allah, itulah yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salati wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan, tidaklah manusia diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, melainkan untuk mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Hunafa, dan bersikap jujur, lurus, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, condong kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan, itu ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar dengan ikhlas hanya untuk Allah semata. Inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam melarang kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Islam melarang kita riya dalam ibadah kita. Dalam beribadah, terkadang ada orang minta dipuji oleh manusia. Dia mengharapkan pujian manusia. Dia mengharapkan sanjungan manusia. Atau dia mengharapkan kepentingan-kepentingan duniawi. Maka itu akan tertolak. Semua ibadahnya akan tertolak tatkala ibadah itu tercoreng oleh berbagai macam hal yang merusak keikhlasan itu, yang merusak kemurnian ibadah itu. Kemudian yang kedua, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala billah. Arti billah bahwa kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla benar-benar dengan pertolongan dari Allah. Seandainya Allah tidak menolong kita, tidak memberikan taufik kepada kita, tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, maka kita tidak akan bisa beribadah kepadanya. Nah, disinilah pentingnya seorang hamba selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan, agar Allah memberikan pertolongan kepadanya untuk dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, agar dia diberi kekuatan, diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengetahui

Barangnya syirik, tetapi mereka masih melakukan kesyirikan. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengetahui diwajibkannya ikhlas kepada Allah Ta'ala dan dilarangnya riya, tetapi mereka masih melakukan hal tersebut karena tidak mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengetahui wajibnya sholat misalnya, tapi mereka meninggalkan sholat padahal mereka tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka mereka meninggalkan kewajiban mereka. Mereka merasa berat dengan sholat itu. Karena sholat memang untuk orang-orang yang ikhlas. Dia akan merasa ringannya karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan oleh karena itu pula, kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim dalam setiap sholat kita untuk meminta pada Allah Azza wa Jalla agar kita diberi pertolongan, diberi kekuatan dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Ayat yang kita baca pada setiap rakaat sholat kita ini sebagai wujud dari kelemahan kita, dan kita minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa yang kita baca pada setiap rakaat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya pada Engkau ya Allah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan, atau kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Sebagian ulama mengartikan ayat ini bahwa seorang tidak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba, dia tidak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan memberikan taufik padanya, memberikan hidayah kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya, menggerakkan hatinya untuk berjalan, untuk pergi, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka sangat erat sekali hubungan antara ibadah dengan isti'anah, antara ibadah dengan kita mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pula, kita melihat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada para sahabat beliau, di antaranya kepada Mu'adz bin Jabal, setiap selesai engkau sholat, engkau membaca, engkau mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan engkau tinggalkan untuk membaca, memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah a'inni, tolonglah aku, ala zikrika, agar aku senantiasa berzikir mengingat engkau, wa syukrika, dan agar aku senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan agar aku senantiasa memperbaiki amal ibadahku. Ini satu tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Tanpa hidayah dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka seorang hamba hendaknya dia selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada kita melalui Mu'adz bin Jabal, janganlah engkau lupa setiap selesai salat lima waktu engkau mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang ketiga, bahwa kita beribadah kepada Allah Ta'ala fillah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fillah, artinya fi syari'atillah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah ini adalah perintah dari Allah, ada ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu, tidak boleh seorang hamba melakukan satu ibadah

0: Tanpa ada perintah, tanpa ada contoh yang diberikan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Allah azza wa jalla inilah yang sah halal. Dan ini agama Islam yang diridhoi oleh Allah taala, yang mana Allah taala berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima adalah Islam. Dan syariatnya, dan tuntunannya, cara beribadahnya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya dalam syariat Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan oleh karena itu pula Nabi kita Muhammad SAW ketika memerintahkan kita sholat, beliau mengatakan kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka beribadah kepada Allah taala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang diberikan hak paten oleh Allah taala untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita agar kita tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama ini yang berkaitan dengan ibadah kita, karena itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah. Walaupun orang yang melakukannya dia menganggap dan dia berkeyakinan Allah menerimanya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak, dikembalikan pada orang itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, dalam memahami metode kita dan manhaj kita dalam beribadah pada Allah, cukup tiga kalimat singkat, yaitu kita beribadah kepada Allah, lillah karena Allah, billah dengan pertolongan Allah, fillah dan di atas tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuq

0: sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
1: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

0: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Darda sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku purnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku. Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."

0: qabil.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bogor Barat tagih kompensasi tambang 7 bulan belum terbayar. Petugas Lapas Bancai Bandung gagalkan penyelundupan narkotika. Napak tilas Pajajaran di Garut, Gubernur KDM janji akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Petugas kebersihan inisial RZ 30 tahun tewas setelah dikeroyok di depan pul bus MGI di Kampung Ciberem, Jalan Raya Sukaraja, Sukabumi. Awalnya sore itu korban yang mengendari motor roda 3 pengangkut sampah tiba-tiba didatangi sekelompok orang hingga terjadi adu mulut yang berujung kekerasan kepadanya.
3: Saksi mata Andri mengungkapkan situasi berlangsung sangat cepat. Ia yang saat itu hendak membuka tenda dagangannya melihat korban sempat berduel sebelum akhirnya dikeroyok oleh lebih dari 5 orang.
4: Tahu-tahu saat itu kan ngetai duel yang dari belakang tuh yang lain pada ikutan. Ada yang ikut berbatu, dari belakang bus ada yang...
3: Kanit Reskrim Polsek Sukaraja AKP Hendra Gunawan mengatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit Hermina, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah luka serius pada tubuh korban. Di lokasi kejadian, aparat kepolisian mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya pisau kecil, ponsel milik korban, kendaraan roda 3 pengangkut sampah, sepatu bot, serta botol minuman keras jenis intisari. Saat ini, polisi bersama tim Jatantras Polres Sukabumi Kota masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Identitas salah satu pelaku yang berinisial M telah dikantongi.
2: Aksi unjuk rasa dari 3 kecamatan di Bogor, yaitu Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, menyampaikan keluhan atas dampak penutupan galian tambang yang sebelumnya dilakukan Pemprov Jabar.
5: Penutupan dinilai berdampak langsung terhadap pengusaha dan warga yang kehilangan mata pencaharian. Tempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat keamanan namun berhasil dikendalikan. Selain menuntut dibukanya kembali galian tambang, massa juga menagih janji pembayaran kompensasi selama 7 bulan yang hingga kini belum diterima.
6: Apa kepastian sekarang? Karena sekarang itu 7 bulan kita dijanjikan, janjikan dan janjikan. Kami butuh kepastian saja. Jadi memang ada beberapa poin yang akan kami sampaikan.
5: Warga berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait kompensasi dan solusi atas dampak penutupan tambang.
2: Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Bancai Kota Bandung menggagalkan upaya penyelundupan belasan paket sabu oleh 2 orang pengunjung yang akan mengirimkan narkotika kepada seorang warga binaan.
7: Kepala Lapas Bancai, Eris Ramdhani mengatakan modus yang digunakan pelaku adalah menyembunyikan paket sabu.

0: di dalam dubur dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 13 paket sabu dengan berat total sebanyak 10,64 gram. Terungkapnya kasus ini karena petugas curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Petugas akhirnya menemukan paket sabu yang disembunyikan oleh salah satu pelaku di dalam duburnya.
1: Jadi kita curiga dengan gerak-gerik yang bersangkutan karena mungkin ada sedikit mengganjal. Jadi kita curigai, kita ikutin terus, kita perhatikan dan alhamdulillah kita dapat.
0: Eris menambahkan seluruh barang bukti beserta dua orang pelaku Kesatuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk pengembangan lebih lanjut.
2: Ribuan masyarakat Kota Garut turun ke jalan sambut gembira rangkaian kegiatan budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasih 2026 yang digelar Pemprov Jabar di Jalan Ahmad Yani depan kantor gubernur Balai Dewan Niskala di Alun-Alun Garut Selasa 5 Mei malam.
3: Acara yang menampilkan berbagai atraksi seni dari semua kabupaten kota se-Jawa Barat ini mengawali performannya dengan pawai berjalan kaki sepanjang 2 km dari Makorem 062 Tarumanagara Jalan Bratayuda, Jalan Ahmad Yani hingga panggung utama di pusat acara. Secara kolosal, para seniman se-Jawa Barat menampilkan atraksi seni khas daerahnya masing-masing, mengarak Gubernur Dedi Mulyadi bersama para petinggi lainnya yang menaiki kereta kencana diiringi pasukan berkuda berkostum ala kerajaan tempo dulu. Pantauan reporter PRSSNI Jabar tadi malam, masyarakat Garut tampak antusias memadati jalan yang telah dilewati iring-iringan kirab budaya Napak Tilas Pajajaran sejak jam 6 petang. Karsono, 56 tahun dari Malayu Asri Samarang Garut mengaku sangat terhibur. Dia menilai jarangnya acara hiburan berskala kolosal seperti itu membuat dirinya bersama masyarakat lain bergembira menikmati.
4: Di Garut ini lama nggak ada hiburan, masyarakat mungkin terhibur lah untuk hari ini. Tadi ada ohang, hiburan-hiburan yang lain, tari-tarian.
3: Sementara itu, acara yang merupakan bagian dari penetapan Hari Jadi Tatar Sunda tanggal 18 Mei mendatang ini juga menjadi berkah tersendiri dari para pedagang kecil dan asongan. Salah seorang pedagang asong, Ade, asal Kecamatan Wanaraja, mengaku gembira dengan event-event semacam itu. Ade bahkan ikut berjualan di kota lain, di mana acara ini digelar untuk dapat menikmati peningkatan omset jualannya.
5: Kalau pendapatan, alhamdulillah sedikit beda lah. Ya, acara-acara KDM ini kemanapun diikuti.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kunjungan kirabnya ke berbagai kabupaten kota Kabupaten Garut terutama bertujuan silaturahmi dengan warganya. Dirinya juga menjadikan kesempatan itu untuk memupuk nilai kebersamaan dalam membangun daerah, mengembalikan marwah Tatar Pasundan menjadi tanah yang subur, gunungnya dan hutannya kembali hijau, sungai-sungainya mengalirkan air yang jernih dan masyarakatnya rukun dan sejahtera. Di depan ribuan warga, KDM juga berjanji di masa pemerintahannya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, termasuk membangun jalan layang di Garut untuk mengatasi kemacetan yang sejak beberapa tahun terakhir mulai semakin meningkat.
6: Garut kuring kabungga kayak iman bakal jadi kabupaten pandegegan. Macet di belah itu jalan provinsi gubernur tanggung jawab. Engke rek ngabangun jembatan layang itu macet pun. Siap? Oke. Mantap, semangat, urang Garut, hayang maju tak? Tinggalkan segala kalakuan anugor.
2: Masih informasi terkait, sejumlah ruas jalan protokol di Cianjur akan ditutup sementara Rabu 6 Mei sore seiring pelaksanaan kirab budaya Napak Tilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasih 2026 yang dipusatkan di kawasan perkotaan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Aris Haryanto, kirab budaya start dari Taman Perawatasari atau Lapang Joglo. Selanjutnya, iring-iringan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat akan melintasi Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Siliwangi, Jalan Asucipta, Jalan Mangun Sarkoro, dan berakhir di pintu utama Pendopo Cianjur di Jalan Siti Jenab. Aris menyebut penutupan sementara sejumlah titik lalu lintas dilakukan mulai jam 4 sore hingga sekira jam 10 malam.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1. Saudara, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat, berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia guna memperkuat kolaborasi penyebaran pesan anti korupsi. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung KPK Jakarta,

0: Rabu 6 Mei pagi, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arief menegaskan pentingnya peran radio di tengah perkembangan media saat ini. Menurutnya, KPK punya tugas membangun kesadaran masyarakat dan radio menjadi salah satu media penting untuk menyebarkan pesan anti korupsi agar awareness dan pengetahuan masyarakat meningkat.
1: Berterima kasih kepada radio siaran swasta yang digawangi oleh PRSSNI, yang sampai saat ini kami percaya radio tetap menjadi media yang relevan bagi masyarakat. Radio siaran swasta yang setiap tahunnya beradaptasi, mengubah pendekatan, beradaptasi dengan segala macam kondisi dari yang dulunya terestrial dan sekarang medianya begitu banyak. Tapi kami percaya radio menjadi platform penting, media penting yang menyentuh masyarakat, memberikan hiburan, pendidikan, menyebarkan pesan-pesan yang baik bagi masyarakat. Dan itu menjadi teman masyarakat sehari-hari di Indonesia. Saya pribadi sampai saat ini mendengarkan radio swasta dari pagi, siang juga saya sempatkan, bahkan malam sebelum tidur juga saya masih mendengar. Di perjalanan di rumah, dan itu menjadi teman saya bertahun-tahun gitu. Kami di Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK punya tugas mendidik masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pesan-pesan anti korupsi, melakukan sosialisasi dan memberikan kampanye tentang pesan anti korupsi ke seluruh masyarakat. Radio itu selalu bisa diakses dan bisa didengar sambil melakukan kegiatan apapun.
0: Lebih lanjut, Amir menekankan radio memiliki posisi strategis dalam kampanye anti korupsi. Kedepan, KPK dan PRSSNI Jawa Barat akan fokus pada penguatan kompetensi penyiar serta optimalisasi radio sebagai kanal edukasi publik. Diharapkan kolaborasi ini mampu mendorong masyarakat untuk lebih sadar dan berperan upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Seorang warga di Kabupaten Kuningan mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Permohonan ini diajukan untuk menggugat penghentian penyidikan SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya. Langkah itu diambil setelah adanya dugaan pelanggaran proses hukum yang dilakukan oleh Polres Kuningan bersama Polda Jawa Barat.
2: Dengan didampingi kuasa hukum, Wawan Gunawan, warga Kabupaten Kuningan, Selasa siang mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan. Warga tersebut mengajukan permohonan pra-peradilan menggugat penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah seluas 1.145 meter persegi miliknya.
3: Kami sudah hadir selaku tim penasihat hukum. Pihak termohon dalam hal ini adalah Polres Kuningan tidak dapat hadir dengan alasan yang cukup. Oleh karenanya, pra-peradilan akhirnya menetapkan jadwal untuk langsung memanggil terakhir secara KUHAP itu pihak termohon. Ketika memang tidak hadir di tanggal 18 Mei, itu akan dilanjutkan besoknya dengan saksi dan pembuktian.
2: Kasus pelaporan pra-peradilan ini berawal dari Wawan yang melaporkan dugaan pemalsuan kepemilikan sertifikat hak miliknya yang dibeli dengan secara sah tahun 1998 ke Polres Kuningan melalui unit Harda Satreskrim Polres Kuningan pada tahun 2018. Perjalanan waktu, sertifikat milik Wawan ini dialihnamakan tanpa sepengetahuan dirinya oleh kerabatnya dan terbit AJB tanpa sepengetahuan Wawan dan akhirnya dibaliknamakan. Kuasa hukum Wawan menduga ada permainan dari aparatur hukum oknum di Polres Kuningan. Dugaan itu muncul, dirasa ada kejanggalan dalam proses hukum di kasus tersebut. Bahkan sampai SP3 dihentikan perkaranya oleh kepolisian. Ia menyoroti adanya rentang waktu yang tidak wajar antara terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada awal 2019 hingga pelaksanaan gelar perkara khusus setahun kemudian. Ia menilai proses tersebut melanggar prosedur internal Polap dilaksanakan meski kliennya selaku pelapor tidak hadir karena sakit.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk senantiasa mendengarkan dan juga menyimak sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala dengan materi bahasan Kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah afanillah wa iyakum. Masih kita di dalam bab yang ke-17 yaitu babus syafa'ah, bab tentang syafa'at. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa makna dari bab syafa'at adalah menjelaskan tentang bahwa syafa'at hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah menjelaskan bahwa hubungan bab ini dengan perkara tauhid adalah bahwa bab ini menunjukkan bukti tauhid bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang lebih berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat. Selain Allah tidak memiliki syafaat. Dan selain Allah tidak seorang pun dapat memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat maksudnya adalah talabu al khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Maka yang meminta kebaikan untuk orang lain tidak bisa meminta kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kecuali diridhai oleh Allah

subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimintakan kebaikan untuknya tidak bisa mendapatkan doa tersebut kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari bab ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman yang ke-280. Kita sudah mempelajari tiga dalil, yaitu surat Al-An'am ayat 151 yang menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat tidak ada seorang penolong dan tidak ada seorang yang bisa memberikan syafaat. Dan yang dimaksud pada ayat ini, surat Al-An'am ayat 51 tersebut, maksudnya adalah bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memperingatkan orang-orang yang takut kepada Allah dengan Al-Quran. Mereka yang selalu ingat bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban dan nanti kelak di hari kiamat tidak ada penolong serta tidak ada pemberi syafaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga sudah mempelajari dalil yang kedua, surat Az-Zumar ayat 44, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu seluruhnya. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik bahwa orang-orang musyrik yang bergantung kepada syafaat para nabi, akhirnya mereka meminta beribadah kepada para nabi padahal para nabi tersebut belum diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka katakanlah kepada orang-orang tersebut bahwa syafaat seluruhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pun tidak dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Seseorang tidak bisa memintakan kebaikan untuk orang lain kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki syafaat seluruhnya. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang bergantung kepada syafaat dan bantuan para nabi dan juga orang-orang saleh bahwasanya mereka tidak dapat memberi sangpun yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak, karena syafaat seluruhnya hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Selain Allah tidak dapat memberi syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini kita membahas dalil yang keempat. Ya, dalil yang keempat yaitu surat An-Najm ayat 26. Sebagaimana dalam buku kita halaman 281, silahkan dibuka. Wa qawluhu wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Surah An-Najm ayat 26, yang artinya adalah, yaitu berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Nah, ini inilah dalil yang keempat, yaitu surat An-Najm ayat 24, ya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala Ibnu Katsirin di dalam syarahnya, silakan diperlihatkan. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala. Imam

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa qawluhu wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zinallahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat-syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi siapa yang dikehendakinya dan diridhainya. Artinya para malaikat yang mereka adalah makhluk-makhluk suci, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat doa mereka untuk orang lain, untuk orang-orang yang beriman, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan para malaikat untuk memberi syafaat, tidak mengizinkan para malaikat untuk berdoa meminta kebaikan untuk orang lain, tidak meridhai para malaikat untuk meminta kebaikan untuk orang lain, tidak manfaat. Nah, penulis mengatakan hal kaqawlihi man dhalladhi yashfa'indahu illa bi'idnih wa la tanfa'u syafa'indahu illa liman udhinalah. Surat An-Najm ayat 26 ini persis seperti surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat, sampai malaikat makhluk yang suci saja tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdasarkan ayat yang sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Baik. Fa idza kana هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع هل إني ada hak para malaikat yang dekat. Ya, artinya kedudukan para malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini tidak diperkenankan doa para malaikat sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berharap, wahai orang-orang yang tidak faham tentang syafaat sekutu-sekutu ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mensyariatkan untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut, tidak mengizinkan juga, akan tetapi bahkan Allah telah melarang melalui seluruh lisan-lisan para rasulnya, dan Allah menurunkan larangan tersebut dari kitab-kitab sucinya. Seluruh kitab-kitab sucinya melarang untuk menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kemudian jadi kalau kita perhatikan dalil yang keempat ini maknanya adalah, yaitu Allah menjelaskan begitu banyak malaikat yang kuat dan besar, suci, tetapi syafaat mereka tidak bermanfaat jika tidak diizinkan Allah. Doanya para malaikat untuk kebaikan seseorang tidak bermanfaat jika para malaikat tidak diizinkan oleh Allah. Dan juga orang yang diberi syafaat mereka tidak bermanfaat jika tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi ayat ini surah An-Najm ayat 26 adalah dalil yang keempat yang menunjukkan bahwa bukti tauhid dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena syafaat seluruhnya adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak dapat memberi syafaat tanpa izinnya. Ayat ini menunjukkan pula kebatilan syirik yang di atau nabi atau orang

0: orang saleh untuk meminta syafaat dari mereka.
1: Karena bagaimanapun, jika para malaikat, para nabi, orang-orang saleh tidak diizinkan oleh Allah, tidak bisa memberi syafaat. Lalu untuk apa seseorang bersandar dengan Allah tersebut?
0: Kemudian dari dalil ini kita bisa ambil faedah bahwa syarat-syarat syafaat yang bermanfaat yang diterima oleh Allah adalah Allah mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Yang kedua, Allah pemberi syafaat. Yang ketiga, Allah meridai yang diberi syafaat. Saya sering menggambarkan ada malaikat misalkan di tangan kanan saya ini, kemudian ada Allah di atas, ada orang yang ingin diberi syafaat. Maka syafaatnya malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat kecuali dengan meminta, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat atau nabi atau orang saleh diizinkan oleh Allah untuk berdoa kebaikan untuk orang yang diberi syafaat. Ya. Kemudian yang kedua, malaikat atau para nabi atau orang-orang saleh diridai oleh Allah untuk berdoa kebaikan untuk yang diberi syafaat. Nah, yang ketiga, orang yang diberi syafaat diizinkan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi syafaat diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu terjadinya syafaat. Kalau tidak demikian, maka syafaatnya tertolak. Ya, itu adalah dalil yang keempat. Baik, kita baca lagi dalil yang kelima. Dalil yang dibawakan oleh penulis, angkat ke atas. Wa qawluhu qulidu'ul ladhina, angkat ke atas. Qulidu'ul ladhina za'amtum. Tetap di halaman 281, ya, di atasnya, ya, ke atas lagi, ya, itu dia. Wa qawluhu qulidu'ul ladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Surat Saba ayat 22-23. Baik, artinya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Saba ayat 22-23 ini ayat agung sekali, ya, ayat yang sangat agung sekali. Artinya adalah katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggillah mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan. Berdoalah kepada mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Sungguh mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Satu, tidak memiliki apa-apa. Dan mereka tidak mempunyai satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, mereka tidak memiliki satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dua. Tiga, sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Yang ketiga, tidak ada di antara sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu oleh manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala membantu Allah dalam pengaturan langit dan bumi. Tiga. Yang keempat, tidak berguna syafaat di sisi Allah melainkan orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Empat. Empat perkara. Ya, tidak memiliki apa-apa, kemudian tidak mempunyai saham untuk mengatur langit dan bumi. Yang ketiga, tidak pernah membantu untuk mengatur langit dan bumi. Yang keempat, tidak memiliki syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca penjelasan dari penulis. Penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fil kalami ala hadhihi al-ayat, Allah al-asbab allati yata'allaqu biha al-musyrikuna jami'aha. Artinya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memutuskan sebab-sebab yang

orang-orang musyrik bersandar dengannya seluruhnya. Al musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lamma yahsulu lahu minan naf'. Seorang musyrik sesungguhnya ia menjadikan sesuatu sebagai sembahannya karena diharapkan mendapatkan kebaikan manfaat darinya. Ya, wan naf'u la yakunu illa mimman fihi khassatun min hadhihi al-arba'. Dan pemberian manfaat tidak terjadi kecuali dari yang memiliki empat sifat. Imma malik lamma yuridu abidahu minhu. Fa in lam yakun malikan kana syarikan lil malik. Yang pertama raja. Ya, raja dia berkuasa terhadap hamba-hambanya. Kalau seandainya dia bukan raja, kana syarikan lil malik. Berarti dia pembantu raja. Fa in lam yakun syarikan lahu kana mu'inan lahu wa dhahiran. Kalau seandainya dia bukan pembantu raja, maka dia adalah yang menjadi penolong raja. Fa in lam yakun mu'inan wa dhahiran kana syafian indahu. Kalau seandainya bukan raja, bukan teman raja, bukan pembantu raja, penolong raja, maka dia yang memberi rekomendasi kepada raja. Fa nafa Allah subhanahu al maratib al arba'a nafyan murattaban. Maka Allah menafikan empat perkara ini dengan secara urutan mutlak. Fa nafa al mulka wasyarikata wal mudaharata wasyafa'ata allati yatlubuha al musyrik. Maka Allah menafikan kerajaan, teman dari raja, kemudian penolong dari raja, kemudian syafaat untuk raja yang sering diminta oleh orang-orang musyrik. Wa asbata syafa'ata la nasib syafa'atan la nasiba fiha li musyrik wa hiya syafa'atu bi idzni. Dan Allah menetapkan syafaat yang tidak dimiliki oleh orang musyrik siapapun, yaitu syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fakafa bihadhihi al-ayati nuran wa burhanan. Cukup dengan ayat ini sebagai cahaya dan petunjuk, wa tajridan litauhid, dan pemurnian terhadap tauhid. Wa qat'an li usuli syirk wa mawaddihi liman aqalaha, dan benar-benar menutup kepada pokok-pokok kesyirikan dan juga mawaddihi liman aqalaha, dan juga materi-materi kesyirikan bagi siapa yang memahaminya. Wal qur'anu mamlu'un min amsalihha wa nadha'irihha, dan Al-Qur'an ini terisi dengan yang semisal dengan ayat-ayat tersebut dan serupa dengan ayat-ayat tersebut. Walakinna aktsaran nasi la yash'urun bi dukhulil waqi'i tahtahu wa tadammunihi lahu wa yadhunnunaha fi naw wa qaumun qad khalau min qabl wa lam yu'qibu warithan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya dengan masuknya kenyataan di bawahnya dan mengandung untuknya, dan mereka mengira bahwa itu adalah dalam sebuah macam, dan orang-orang telah lalu sebelumnya dan tidak meninggalkan warisan. Fa hadza huwa alladhi yahulu bainal qalbi, inilah yang menghalangi antara perasaan dengan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Wala amrullah in kana ulaika qad khalaw faqad warathahum man huwa mithluhum aw syarrun minhum aw dunahum wa tanawala al-qur'anu lahum katanawulihi li ulaik. Dan demi Allah, jika mereka sudah habis, maka sungguh telah diwarisi orang yang semisal dengan mereka, orang yang semisal dengan mereka, atau yang lebih buruk dari mereka, atau yang lebih rendah dari mereka. Dan Al-Quran menyebutkan bagi mereka sebagaimana yang disebutkan untuk sebelum mereka.
Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, panjang disebutkan oleh Imam

على الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن. ثم قال lalu Imam Al-Qayyim berkata lagi wa min anwa'ihi, termasuk dari macam-macam kesyirikan, talabul hawaiji minal mauta wal istighathatu bihim, meminta hajat-hajat kepada orang yang sudah mati dan beristighatsah kepada mereka yang sudah mati. Wa hadza aslu syirkil alam, ini adalah sumber pokok dari kesyirikan di alam semesta. Fa innal mayyita qad inqata'a amaluhu, sesungguhnya orang yang sudah mati terputus amalnya. Wa huwa la yamliku li nafsi naf'an wala dharran, dan yang sudah mati tidak memiliki untuk dirinya pemberian manfaat atau menahan mudarat. Fadlan amman istighatha bihi, apalagi kepada orang yang beristighatha dengannya. Untuk dirinya saja dia tidak bisa, apalagi ada orang beristighatha kepada dirinya. Wa sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah, dan ia dimintai untuk memberi syafaat untuknya kepada Allah. Artinya orang yang sudah mati ini dimintai agar bisa merekomendasikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min jahlihi bisyafi'i wal mashfu'i indahu, dan ini termasuk ketidaktahuan tentang orang yang memberi syafaat dan orang yang diberi syafaat di sisinya. Fa innahu la yaqdir an yashfa'a lahu 'indallahi illa bi'idznih, sesungguhnya ia tidak sanggup untuk memberi syafaat untuknya di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallah lam yaj'al istighatsatahu wa su'alahu sababan li'idznih, Allah tidak menjadikan permintaan pertolongan dalam keadaan yang sempitnya dan permintaannya kepada Allah sebab untuk diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innamas sabab kamal tauhid, tetapi yang menjadi sebab utama adalah kesempurnaan tauhid. Fa ja'a hadzal musyrik bi sababin yamna'ul idzn, maka orang musyrik ini membawa sebab yang menahan diizinkannya syafaat tersebut. Wa huwa bi manzilati man ista'ana fi hajatihi bima yamna'u husulaha, wa hadhihi halatu kulli musyrikin, dan dia seperti kedudukan orang yang meminta pertolongan dalam hajat-hajatnya dengan sesuatu yang menahan terjadinya hajat-hajat tersebut. Dan demikianlah keadaan setiap orang musyrik. Artinya begini, mereka ingin dapat syafaat, tetapi syafaatnya tidak dilakukan dengan cara yang benar. Syafaatnya tidak dilakukan dengan cara yang benar. Nah, fajama'u baina syirki bil ma'bud wa taghyiri dini, maka mereka mengumpulkan antara kesyirikan dengan yang zat yang diibadahi dengan merubah amalannya. Wa mu'adati ahli tauhid, terhadap orang-orang yang bertauhid. Wa nisbati ahlihi ila tanaqqus bil amwal, dan penisbatan kepada orang-orang yang bertauhid merendahkan orang-orang yang sudah meninggal. Wa hum qad tanaqqasul khaliq bis syirk, padahal orang-orang yang minta istighatsah kepada orang yang sudah mati, mereka sebenarnya sedang merendahkan Allah yang Maha Pencipta dengan mensyirikkan Allah dengan orang-orang yang sudah mati. Wa auliya'il muwahhidin bi dhammihim wa 'aibihim wa mu'adatihim, dan juga merendahkan orang-orang yang ahli tauhid, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dengan celaan terhadap mereka, memberikan aib kepada mereka, memusuhi orang-orang yang bertauhid. Wa tanaqqasu man asyraku bihi ghayatat tanaqqus, yang artinya, dan merendahkan seorang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar perendahan. Idzannu annahum ridwanun minhum bihadza, mereka mengira bahwasanya itu adalah keridhaan dari mereka dengan hal tersebut. Wa annahum amaruhum bihi, dan mereka mengira bahwa orang-orang yang sudah meninggal tersebut memerintahkan mereka untuk hal tersebut. Wa annahum yuwalunahum alaihi, dan mereka mengira bahwa orang-orang yang sudah meninggal tersebut mereka menolong orang-orang yang minta kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Wa haula'i hum a'da'ur rusul fi kulli zamanin wa makan, mereka adalah musuh-musuh para rasul di setiap

tempat dan di setiap waktu. Wama aktsaru al-mustajibina lahum, dan banyak sekali orang-orang yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka ini. Artinya gini, orang yang beristighatsah kepada orang yang sudah mati, sebenarnya mereka sedang merendahkan Allah. Orang-orang beristighatsah hanya kepada Allah, minta hajat hanya kepada Allah, dituduh tidak hormat terhadap wali-wali Allah yang sudah meninggal, sedangkan mereka sendiri tidak hormat kepada Allah dengan menyamakan orang-orang mati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini itu maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini yang mensyirikkan Allah, menyamakan orang-orang yang mati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah musuh-musuh para rasul di setiap tempat dan waktu, dan banyak sekali seperti mereka ini. Wa ma naja man syaraka hadha syirka al-akbar illa man jarrada tauhidahu lillah, dan tidak ada yang selamat dari siapa yang mengerjakan kesyirikan akbar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa adal musyrikina fillah, dan memerangi orang-orang musyrik karena Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarraba bimaqtihim ila Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan mereka. Mungkin mereka ketika didakwahi tidak setuju dengan dakwah, mereka murka, tetapi kita mendakwahi mereka karena Allah Subhanahu wa taala, agar memurnikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. Yang artinya, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai penolongnya, Tuhan sembahannya, Tuhan yang diibadahinya, dan memurnikan Allah, rasa takutnya hanya untuk Allah, rasa harapnya hanya untuk Allah, penghinaan dirinya hanya untuk Allah, penyandaran dirinya hanya kepada Allah, meminta pertolongannya hanya kepada Allah, kemudian bersandar hanya kepada Allah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Allah, memaksudkan niatnya hanya untuk Allah, mengikuti seluruh perintahnya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'ala Allah, jika dia minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'ana, ista'ana billah, jika dia minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa idza amila, amila lillah, jika dia beramal, maka beramal hanya untuk Allah. Fahuwa lillah wa billah wa ma'allah. Maka orang seperti ini, yang bertauhid seperti ini, amalannya hanya untuk Allah, dan minta tolong hanya kepada Allah, dan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itulah perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi. Wahada alladhi dhakarahu hadhal imamu fi makna hadhihi al-ayati huwa haqiqatu dinil Islam. Yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah tadi adalah sebenarnya hakikat agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 125, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan diri, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah, dan dia berbuat ihsan dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dengan lurus, menjadikan Allah dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Qayyim yang panjang tadi sama dengan surat An-Nisa ayat 125, yaitu amalannya adalah yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal saleh dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bertauhid yang lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis membawakan perkataan Abu Al-Abbas

Abbas. Ya, kita baca dulu di halaman 283 di atas. Di atas ya. Silakan ke atas. Iya. Qala Abul Abbas. Abul Abbas berkata, "Nafallahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihil musyrikin." Allah menafikan selain Allah Subhanahu wa taala setiap apa saja yang orang-orang musyrik bergantung padanya. Allah nafikan ini. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu aw yakunu aunan lillah wa lam yabqa illa syafa'ah. Dan maka Allah Subhanahu wa taala menafikan untuk selain Allah kerajaan ataupun bagian dari kerajaan tersebut atau menjadi penolong bagi Allah Subhanahu. Allah nafikan semuanya. Jadi empat perkara: kerajaan atau teman yang menemani untuk mengurus kerajaan atau penolong ataupun yang memberi syafaat. Ini semua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak tersisa kecuali syafaat. Tabayyana anna la tanfa' illa liman adzina lahu rabb. Maka Allah menjelaskan bahwa itu tidak bermanfaat kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam penjelasan Abbas. Abu Abbas, hadhihi kunyatu Syekhul Islam. Ini adalah kunyah. Kunyah itu maksudnya setiap kata yang diawali dengan abu atau ummu. Abu fulan, ummu fulana, ya. Ini namanya kunyah. Abu Abbas kunyahnya siapa Syekhul Islam? Namanya Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Abdul Salam Ibni Taimiyah Al-Harrani Imamul Muslimin Rahimahullah. Beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harrani, ya, pemimpin ulama dari kaum muslimin rahimahullah. Ketika Syekhul Islam berkata tadi, nafallahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihil musyrikin, Allah menafikan selain Allah setiap yang orang-orang musyrik bergantung padanya. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu aw yakunu aunan lillah. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan untuk selainnya kerajaan atau bagian dari kerajaan tersebut atau menjadi penolong untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan semuanya. Nah, maka tidak falam ya baqa illa sah, tidak ada yang tersisa kecuali asy-syafa'ah, maksudnya kecuali syafaat. Babayyana annaha la tanfa' illa liman adzina lahu rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa itu semua tidak bermanfaat. Syafaat itu tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang mereka ridai. Bagi siapa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikun hiya manfiyatun muntafiyatun yaum al-qiyamah. Syafaat yang dikira oleh orang-orang musyrik ini adalah tertolak nanti pada hari kiamat. Kama

rasa, wakul yusma, wasal tuta, wasfa, tushafa. Ucapkan, sungguh ucapanmu akan diterima, didengar, mintalah, sungguh permintaanmu akan diberi, dan berilah syafaat, sungguh engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Nah itu dia, jadi harus ada izin dulu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kan pemikiran orang-orang yang mensyirikkan Allah itu begini, kami minta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati dengan asumsi nanti orang-orang yang sudah mati ini bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Lalu kita katakan ini enggak boleh, karena satu, minta syafaat itu doa, minta hanya kepada Allah karena Allah memberi syafaat. Yang kedua, orang-orang yang sudah mati ini meskipun mereka orang-orang saleh, para malaikat, para nabi, Jibril, Nabi Muhammad SAW atau orang-orang saleh lainnya, tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk dimintai syafaat. Nah. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala lahu Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafaati?" Qala, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi idznillah, wa la takun liman asyraka billah. Artinya, berkata Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, aktsaru as-sahabati riwayatan al-hadits. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dari kalbunya, maka itulah syafaat untuk orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah. Ya, orang yang ikhlas dalam amal ibadahnya dengan izin Allah, dan syafaat tidak diberikan bagi siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat tidak diberikan bagi siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa haqiqatuha anna Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fa yughfiru lahum biwasitati du'a'i man adina lahu an yashfa. Dan hakikat di bawah, ya, di bawah. Baik. Wa haqiqatuha, ya. Dan hakikat syafaat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengaruniakan kepada orang-orang yang ikhlas, yang bertauhid. Maka Allah mengampuni orang-orang yang ikhlas dengan perantara doa seorang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Liukrimahu wa yanal maqamal mahmud, untuk Allah memuliakannya dan akhirnya dia mendapatkan tempat yang terpuji. Fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirk. Syafaat yang ditolak oleh Al-Qur'an yang di dalamnya ada kesyirikan. Wa li hadza athbata asy-syafa'ah bi'idznihi fi mawaadhi'. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat dengan izin Allah dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Faqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan sungguh telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa syafaat tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang bertauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa qala Abu Hurairah ila akhiri. Hadha al-hadith rawahu al-Bukhari wa an-Nasa'i an Abi Hurairah wa rawahu Ahmad wa Sahih Ibn Hibban wa fihi wa syafa'atu liman qala la ilaha illallah mukhlishan yasduqu qalbuhu lisanuhu wa lisanuhu qalbuhu. Artinya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sampai akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, dan di dalam lafaz hadisnya, dan syafaatku diberikan bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dengan cara hatinya membenarkan apa yang ada di dalam lisan, melalui lisannya, dan lisannya membenarkan apa yang ada dalam kalbunya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa syahiduhu fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah.

mata la yushriku billahi syai'an. Dan dalil yang menunjukkan bahwa syafaat Nabi Muhammad SAW adalah setelah diizinkan dan hanya diberikan kepada ahli tauhid, itu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Maka setiap nabi menyegerakan doanya, dan sungguh aku simpan doaku sebagai bentuk syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat. Maka ia akan didapatkan, syafaat tersebut akan didapatkan bagi siapa yang mati tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Waqad saqal musannif rahimahullah kalam syekhul Islam huna faqama maqam asy-syarh wa at-tafsir lima fi hadzal bab min al-ayat bahwa kafin wafin bitahqiq ma'al ijaz wallahu a'lam. Dan kata al-imam asy-syekh al-allamah Abdurrahman Hasan al-syekh penulis kitab Fathul Majid bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menukilkan perkataan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka ini sebagai syarah dan tafsir untuk bab dan ayat-ayat ini, dan dia sudah mencukupi, sudah sangat mencukupi dengan perrealisasian disertai dengan ringkasan. Artinya penjelasan dari Syekhul Islam itu sudah mencukupi. Waqad 'arafa al-ikhlas bi ta'rifin hasan fa qala al-ikhlas mahabbatullah wahda wa iradatu wajhi. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah mendefinisikan ikhlas dengan definisi yang indah, dan menginginkan wajahnya, mencintai Allah semata dan menginginkan wajahnya. Nah, baik. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنعذ تجريد التوحيد أقص ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم فقلب النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم الكاذب وأخبر أن سباب الشفاعة tajridu at-tauhid fa hina idzin ya'dhin Allah lis-syafi' an yashfa. Imam Al-Qayyim rahimahullah berbicara tentang makna hadis Abu Hurairah, yaitu tadi siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah di hari kiamat. Kata Imam Al-Qayyim, perhatikan hadis ini, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebab yang paling besar untuk mendapatkan syafaatnya adalah memurnikan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, bahwa syafaat didapatkan dengan menjadikan perantara beribadah kepada perantara-perantara tersebut, dan juga kepada penolong-penolong mereka. Maka Nabi Muhammad SAW membalikkan apa yang mereka anggap itu dengan anggapan yang dusta itu. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa sebab syafaat adalah memurnikan tauhid, ibadah hanya kepada Allah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk si pemberi syafaat agar bisa memberikan syafaat. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله. Dan termasuk kekeliruan orang-orang musyrik adalah keyakinan ia bahwa siapa yang ia jadikan sebagai wali atau pemberi syafaat, bahwa ia akan memberikan syafaat untuknya dan bermanfaat untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama yakunu khawasul wulati wal muluki tanfa'u man walahum, sebagaimana yang terjadi pada khawasul wulan, orang-orang yang khusus dari para para wali dan juga para raja. Tanfa'u man walahum, akan bermanfaat bagi siapa yang menolong mereka. Falam ya'lamu annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idznihi bisyafa'ah, dan mereka tidak mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberi syafaat. Wala ya'dhanu fi syafa'i illa liman radiya qawluhu wa 'amaluhu. Dan

Allah tidak memberikan izin untuk memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan dan perbuatannya. Kama qala fil fasl awal man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Bagaimana disebutkan dalam pasal yang pertama, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa fil fasl tsani, dan pada pasal yang kedua, wa qawlu wa la yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah. Wa baqiya faslun tsalits wa huwa annahu la yarda min al-qawl wal 'amal illa idza tauhidahu wa ittiba'a rasulihi, fa hadhihi thalathatu fusulin taqta'u shajarata asy-syirk min qalbin man qallaba min aqliha wa ra'aha man aqalaha wa ra'aha. Ini adalah, dan tersisa pasal yang ketiga, yaitu Allah tidak meridhai sudah ucapan dan perbuatan kecuali tauhidnya dan mengikuti rasulnya. Maka inilah tiga pasal, tiga pokok yang menebang pohon kesyirikan dari hati orang yang berpikir dan juga mengetahui, dari hati orang yang berpikir dan juga orang yang memahaminya. Nah, ini para ikhwah. Kemudian setelah itu, intinya tadi, syarat syafaat itu tiga. Yang pertama, Allah mengizinkan si pemberi syafaat agar bisa memberi syafaat. Yang kedua, Allah meridhai si pemberi syafaat. Kemudian Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Baru terjadi syafaat. Ya, baru bisa orang yang ingin memberi syafaat berdoa kepada Allah kebaikan untuk orang yang diberi syafaat tersebut. Wa dzakara aidan rahimahullah anna asy-syafa'ah sittatu anwa'. Dan Imam Nuqaim rahimahullah juga menyebutkan bahwa syafa'ah ada 6 macam. Al-awwal asy-syafa'atul kubra allati yata'akhkharu anha ul azmi alaihi wassalatu wassalam hatta tantahiya ilahi sallallahu alaihi wasallam fa yaqul ana laha wa dzalika hina yarghabu al-khalaiqu ila al-anbiya liyashfa'u lahum ila rabbihim hatta yuriyahum min maqamihim fil mawqif. Wahadihi syafa'atun yakhtassu biha wala yushrikuhu biha ahad. Yang disebut dengan yang pertama adalah syafa'at kubra, yang seluruh rasul-rasul dari ulul azmi, Nabi Ibrahim, Musa, Nuh, Isa, seluruhnya mundur darinya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aku yang memilikinya. Dan itulah, itu terjadi saat seluruh makhluk manusia dan jin pergi kepada para nabi agar para nabi tersebut memberi syafaat untuk mereka kepada Rabb mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan kepada seluruh makhluk dari kedudukan mereka saat di padang mahsyar. Nah, syafaat ini khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menyamainya seorang pun. Tidak ada yang menyamainya seorang. Yang disebut dengan syafaatul uzma atau syafaatul kubra, yaitu Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah agar dimulai hisab untuk seluruh umat manusia. Atsani syafaatul ahli jannah fi dukhulih. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam, untuk penghuni surga agar bisa memasuki surga. Wa qad dzakaraha Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsihi at-tawil al-muttafaq alaihi. Dan ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ats-tsalits syafa'atuhu liqaumin min al-'usat min ummati min ummatihi qad istawjabu an-nara bi dhunubihim wa yashfa'u lahum alla yadkhuluha. Yang ketiga, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang dari umatnya yang bermaksiat dan mereka pantas untuk mendapatkan neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat untuk mereka agar tidak masuk ke dalam neraka. Ini yang ketiga. Yang keempat, syafa'atu fil usat min ahli tauhid alladzina yadkhuluna an-nar bidzunubihim. Ini syafaat orang-orang yang bermaksiat dari penghuni tauhid, dari ahli tauhid, yang mana mereka masuk ke dalam neraka dengan siksa mereka. Ya, akhirnya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ahaditsu biha mutawatiratun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat yang

0: sifat ini mutawatirah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajma'a 'alaiha, mereka berijma akan adanya syafaat ini. Wa badda'u man ankaraha, dan ahlu sunnah membid'ahkan orang yang mengingkari syafaat yang keempat ini. Syafaat orang yang sudah masuk ke dalam neraka tetapi dari ahli tauhid kemudian dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah membid'ahkan orang yang mengingkari syafaat jenis ini. Wasahu bihi min kulli janib wa nadau alaihi bid-dhalal. Ya, mereka meneriakkan hal ini dari segala penjuru dan menamai itu dengan kesesatan. Al-khamis syafa'atu liqaumin min ahli jannah. Min ahli jannah, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang penghuni surga. Fi ziyadati thawabim wa raf'ati darajatin, untuk mereka mendapatkan tambahan pahala dan peninggian derajat. Wa hadhihi mimma lam yunaza fihi ahad, ini juga termasuk yang tidak ada yang menyelisihi seorang pun di dalam perkara syafaat ini. Wa kulluha mukhtassatun bi ahli al-ikhlas alladziina lam yattakhidhu min dunillahi waliyyan wala syafi'a, dan seluruhnya khusus untuk orang-orang yang ikhlas bertauhid, yang tidak menjadikan selain Allah sebagai sembahan, baik itu wali, penolong, ataupun sebagai pemberi syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa andhir bihi alladziina yakhafuna an yusharru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'a, dan peringatkanlah orang-orang yang takut kepada untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka, bahwa mereka tidak memiliki selain Allah penolong dan juga pemberi syafaat. As-sadis, syafaat yang ke-8 yang khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafa'atuhu fi ba'dhi ahlihi al-kuffar min ahli an-nar hatta yukhaffafa 'an 'adabihi, wa hadhihi khassatun bi Abi Thalib wahdahu. Dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian, dan ini khusus bagi paman beliau Abu Talib sendirian saja. Wallahu a'lam. Nah,
1: Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajarannya dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kehan dan taufik untuk kita semuanya untuk bisa memahami pelajarannya dan juga mengamalkannya dalam rangka ketaatan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaannya, baik itu via telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan bagi telepon yang pertama. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Fikri di Yogyakarta.
1: Silakan Fikri pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fi.
1: Fik barakallah.
2: Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana agar kita bisa membendengi diri ketika berada di sendirian, ketika nafsu atau syahwat kita sedang bergejolak? Mungkin afwan di luar tema Ustaz.
1: Ya, cukup.
2: Kalau Firon sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan syahwat saat sendirian kita tidak sanggup untuk menahannya, maka ada beberapa cara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seseorang berpuasa, karena puasa itu memutuskan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyar syabab man istata'a minkum al-ba' falyatazawwaj innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, jika dan batin, maka hendaklah dia menikah. Nah, ini boleh dikatakan ini adalah cara yang pertama, menikah. Ya, menikah dengan seorang perempuan yang halal baginya. Sesungguhnya menikah itu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Kemudian yang kedua adalah

seseorang jika tidak sanggup maka berpuasa. Puasa itu adalah mengebiri syahwatnya. Ini dua cara disebutkan oleh Rasulullah SAW agar saat sendirian dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengingat keutamaan-keutamaan untuk bertakwa kepada Allah saat sendirian. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan gaib. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 49, yaitu alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum min as-sa'ati mushfiqun. Orang-orang yang takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka ini adalah disebut sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi jika Anda mengaku orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satunya adalah beriman kepada Allah walau saat sendirian, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau saat sendirian. Begitu juga dalam surat Yasin ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirah wa ajrin karim. Mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah walaupun orang tersebut tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan gaib. Dia tidak melihat Allah tetapi dia takut kepada Allah. Maka orang seperti ini berilah kabar gembira dengan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam surat Qaf ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiyyin man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Dan didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah dan memelihara seluruh peraturan-peraturan Allah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dia lihat. Takut saat sendirian, ya, ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat tadi, yang takut sisi Allah saat sendirian, maka dia disebut sebagai orang bertakwa. Bertakwa tempatnya dalam surga. Yang kedua, dia diberikan kabar gembira mendapatkan maghfirah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dijanjikan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dekat dengannya. Kemudian juga dalam surat Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kadim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang nampak oleh mereka, yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan, maghfirah dan pahala yang besar. Nah, itu kiat yang kedua. Kiat agar seseorang tidak bermaksiat saat sendirian adalah meyakini bahwa maksiat saat sendirian menghapuskan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala-pahala yang dikumpulkan itu terhapuskan akibat seseorang bermaksiat saat sendirian. Ya, saat sendirian. Bagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Tauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamat abyadan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansura. Sungguh aku akan beritahukan orang-orang dari umatku, di mereka umat Islam, datang pada hari kiamat

0: dengan pahala-pahala semisal gunung-gunung Tihamah. Gunung-gunung Tihamah adalah gunung-gunung yang ada di negeri Yaman. Sangat putih pahalanya, besar-besar. Lalu Allah jadikan pahala-pahala tersebut sebagai debu-debu yang berterbangan. Tauban radhiyallahu anhu berkata, "Sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu lana alam." Sifati mereka untuk kami, jelaskan mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka dan kami dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum." Mereka adalah saudara kalian seiman dan mereka adalah dari manusia. Ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka salat malam sebagaimana mereka kalian beribadah di malam hari. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahaquha. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang jika bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka akan melanggar larangan-larangan tersebut. Nah, yang keempat, yang terakhir, yaitu seseorang, jadi yang kelima ya, yang pertama itu tadi nikah, kemudian yang kedua puasa, kemudian yang ketiga mengingat pahala orang-orang yang bertakwa saat sendirian, yang keempat mengingat ancaman siksa bagi orang yang bermaksiat saat sendirian, yang kelima takut akan su'ul khatimah, bermaksiat saat sendirian dikhawatirkan dia mati dalam keadaan yang buruk. Wallahu alam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Shallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teras kupingkan Radio Roja. Insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidullah Ta'ala dalam materi bahasan Kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjadikan akidah kita semakin kuat dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita dimudahkan di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkeram, manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
10: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulnya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
11: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
6: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
12: Mutiara Salaf.
13: Keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: حاجة مام. وما دينه؟ وما تقول؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Apakah bacaan yang kita praktekkan dalam keseharian kita, apakah sudah sesuai dengan bacaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Contoh saja dalam salat kita, ya kita tidak lepas dari yang namanya baca surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini merupakan rukun dalam salat. Saking pentingnya surat Al-Fatihah ini, bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa ketika baca surat Al-Fatihah dalam salat, kemudian terdapat kesalahan jali di sana, kesalahan yang bisa merubah makna di sana, maka sholatnya tidak sah.
1: Tapi di sini ada yang ma'zur
2: kalau memang dia sedang belajar. Nah, kalau kita membaca Al-Fatihah yang minimal satu hari dalam sholat wajib itu kita baca 17 kali, kita evaluasi diri kita apakah surat Al-Fatihah yang kita baca ini sudah sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak.
1: Dan untuk mengeceknya ini tidak bisa kita menilai bacaan kita sendiri. Tentunya kita memerlukan guru yang memang kompeten di bidangnya
2: untuk mengecek bacaan Al-Fatihah kita. Yang guru ini juga dicek oleh gurunya, kemudian gurunya lagi dicek oleh guru sampai tersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya ilmu qiraat dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangat penting sekali. Nah, jadi memang betul-betul kita harus mempelajari ilmu qiraat atau ilmu tajwid ini dengan betul sekali, harus bertalaki kepada seorang guru.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
4: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya sholat atas orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum Dangoroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami, menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami ya Rabb dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla.
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu ya Allah. Selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Podcast.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبي

0: Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam.
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
7: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
8: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Bi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di sore hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan dan karunia yang Allah berikan untuk kita sore hingga menjelang malam ini dan menjelang esok pagi, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya dari pagi hingga sore hari ini. Ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari kitab, dari pembahasan kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah pada sore hari ini kembali akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LC MM Hafizallahu taala. Dan sore hari ini beliau mengangkat tema dengan judul hukum makan sebelum salat Idul Fitri. Ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang disampaikan oleh beliau. Dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar Boarding School Cipayung, dan kita akan simak bersama. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Faliyat Fadl Mas Quran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian, kita lanjut membahas kitab Bulughul Maram dari hadis yang ke-472. Dari bab Salatul Idaini, dari hadis Anas ibn Malik. Anas ibn Malik adalah sahabat Nabi yang termasuk minal muktirina fil hadis. sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Di antaranya adalah Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anha, Anas ibnu Malik. Ini termasuk apa tadi? Minal. Kayaknya enggak nyaut ini. Minal apa? Apa tadi? Nyadat enggak? Minal muksirin. Orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Apa termasuk apa tadi? Antum kalau udah ilmu, memorinya rendah. Tapi kalau duit tinggi. Anas ibn Malik berkhidbah dengan Rasulullah untuk kepentingan pribadinya sejak umur 10 tahun. Dia diahkan ibunya untuk Rasulullah untuk melayani berkhidmah. Kenapa? Karena enggak punya apa-apa. Sementara sahabat lain memberikan berbagai macam fasilitas. Dia datang dengan penuh kerendahan, ya Rasulullah, aku hanya punya anak Anas bin Malik. Gunakanlah tenaganya, perintahlah untuk kepentingan apapun. Makanya hari-harinya itu tinggal bersama Rasulullah. Sehingga beliau sendiri mengatakan, aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Tidak pernah aku mendapatkan.

0: berarti kekurangan dari Rasulullah. Masya Allah. Tidak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan ini dan tidak ini. Ini suluk, ini perilaku, ini tingkah. Dan hendaknya seorang muslim dimanapun itu begitu. Jadi bermanfaat. Makanya Rasulullah mengumpamakan mukmin itu seperti pohon kurma. Dari atas sampai bawah semuanya mengandung unsur manfaat. Sehingga Rasulullah mengatakan ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah itu yang paling bermanfaat. Minimal antum menghadirkan manfaat untuk IHBS. Di sini ada wali murid, di sini ada murid, ada santri, ada tamu. Sebagai driver, apa yang terbaik saya lakukan supaya manfaat sama pelanggan. Sebagai HK, sebagai security, sebagai guru apalagi. Qala kana Rasulullah, ada suatu kaidah bahasa Arab, ikhwan. Kalau ada sesuatu kalimat kana digandengkan dengan satu isim, ya, dan khobar, maka menunjukkan istimraru syai' wa dawamihi, keberlanjutan, terus menerus, tidak pernah jeda, tidak pernah berhenti, bahkan rutin. Ini nanti menghasilkan jawaban dari pertanyaan makan kurma untuk menandai kita tidak puasa itu ibadah atau adat. Ini nanti kita akan soal. Kalau adat berarti antum makan apa aja udah cukup, gak harus kurma. Kalau ibadah diutamakan kurma, kan gitu. Kenapa Pak Anang lihat antum jadi ngantuk? Padahal tadi enggak ya. Kenapa? Atau sugesti ya. Tadi enggak ngantuk. Apa terlalu banyak minum air tadi ya? Bismillah. Karena memang ada orang yang dilihat bikin semangat, ada orang yang dilihat itu bikin tidur, ada orang yang dilihat itu bikin ingat utang. Oke. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu. Bismillah. Kalimat la yaghdu bermakna la yamshi fil ghadah, tidak berjalan di pagi hari. Al ghadat bimakna pagi. Yaumal fitri, hari raya Idul Fitri. Hatta, berarti di sini ada yufidu nihayatul syekh. Artinya Rasulullah itu tidak pergi menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri sampai yakul makan tamaratin, beberapa butir kurma. Gimana Pak Hendra? Pak Hendra? Kayaknya anak gara-gara lihat antum tadi, benar ya? Tadi sebelum lihat antum agak enak. Gimana Pak? Antum di luar aja. Benar nih, antum. Oke. Bismillah, mudah-mudahan nyampe. Terakhir, oke. Dari sini ikhwas kalian, kurma itu mengandung faedah.
1: Ya.
0: Di antara sekian faedah, kurma itu toksin untuk racun-racun yang mengendap di perut. Makanya meskipun manis, tidak mengandung efek ke gula cukup tinggi, bahkan direkomendasikan oleh beberapa pakar medis untuk menjadi camilan pengganti makanan-makanan berat yang bisa menimbulkan kolesterol, asam urat, dan juga apa penyakit umum dulu Pak, trigliserid. Kecuali antum sekali makan sekilo, nah itu pasti minta ganjel-ganjelnya pitulas. 21 Masya Allah ganjel. Makanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa faedah di antara sekian faedah kurma untuk toksin, penguatan pankreas 4 dan juga pengondisian perut. Makanya perut-perut yang bermasalah, makanan yang direkomendasikan itu kurma, wabil khusus di pagi hari ketika kosong. Apalagi ajwa, Rasulullah SAW sendiri mengatakan, man yastabihu kulla yawmin sab'a tamaratin ajwatan lam yadurruhu summun wala sihrun hatta yusbiha. Siapa yang di pagi hari makan 7 butir kurma ajwa, tidak akan dibahayakan racun. Maksudnya di sini racun itu pengendapan makanan, obat-obatan, dan yang lainnya yang bisa berpotensi menimbulkan penyakit. Karena ketika kita makan, itu tidak semua diasup oleh tubuh kita. Begitu juga obat. Namanya obat, semua farmasi ketika mengeluarkan obat 1 butir, itu diisi 100%. Umpamanya vitamin yang biasa apa? Vitamin seribropit untuk menghilangkan lupa. Tingkatan lupa antum kan bermacam-macam. Ada yang lupa 30%, ada yang 40%, ada yang 70%. Yang 70% keserap semua. Makanya kenapa kalau antum habis minum vitamin itu kencingnya berubah menjadi loh, gak pengalaman dikebukin maling ular apa? Kuning, kan itu membuang yang tidak diperlukan oleh tubuh, dibuang melalui kencing, dibuang melalui buang hajat besar, dibuang lewat keringat, cuman pada umumnya kencing. Begitu juga makanan yang kita asup, kalau gak manfaat, gak semua diserap. Makanya kenapa kita dianjurkan puasa, supaya apa? Serapan saripati makanan itu bisa maksimal. Kenapa ajwa terutama yang tumbuh di Madinah? Karena tanah Madinah itu menghasilkan kandungan kurma yang penuh dengan serat dan glukosa, manfaat untuk tubuh manusia. Beda dengan selain Madinah. Makanya Rasulullah merekomendasikan kurma Madinah. Ya sama aja ya, Cilembu kan kalau tidak ditanam di Cilembu gak bisa semanis madu yang dari Cilembu. Coba antum tanam di sini, biasa jadi, karena tanah. Di dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan wa yakulna witra. Rasulullah makan dengan hitungan ganjil. Dalam lafaz lain afroda. Jadi ganjil itu satu-satu, jangan pitu melbu kabeh langsung pek. Afroda satu-satu. Kenapa? Karena di sini ada tahapan. Makanya Pak, minum itu Rasulullah anjurkan apa? 3 kali. Kalau minum obat, apalagi yang model-model kunyit, itu bertahap. Jangan kluk-kluk-kluk semua langsung satu gelas teh. Itu penyakit. Tapi kalau bismillah, nah nanti minum lagi, ya habis itu minum lagi. Itu ada setelan di dalam perut antum untuk mencerna secara rapi, mencerna untuk secara apa? Secara bagus sesuai dengan kemampuan perut. Karena perut itu punya kemampuan daya cerna. Gilesnya itu enggak support kalau antum langsung blok blok blok blok blok satu gelas habis. Terus kumen tujuh kurma masuk semua. Itu kan gitu. Celembu segini mlebu kabeh. Nah, itu. Makanya di pelan-pelan. Baiklah. Sehingga diri salian ketika ada pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh bin Bas, ketika itu ana berada di tempat kita lagi makan bareng-bareng, ada yang tanya, Syekh, gimana pendapat antum tentang dokter yang kadang melarang gak boleh makan ini, makan ini? Sebetulnya gak ada makanan yang dilarang, cuman ini dikit, ini dikit, ini dikit. Boleh. Jadi makan sedikit-sedikit, jangan sedikit-sedikit makan. Beda gak tuh? Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, kembul. Kalau makan dikit-dikit, jagung dikit, ubi dikit, kacang dikit, gorengan dikit, itu dikit-dikit makan, makan makan dikit-dikit itu. Akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayat al-Mu'allaqah wa wasalaha Ahmad. Apa yang dimaksud riwayat mu'allaqah? Artinya dalam satu riwayat hadisnya itu mu'allaq, dipangkas sanadnya. Tetapi di dalam satu riwayat yang diturunkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya itu muwassal, mausul dengan rijalnya, haddatsana sampai ke Rasulullah. Enggak usah saya perdetail, nanti antum malah puyeng. Ini kira-kira gitu. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sampai kepada jawaban pertanyaan. Kalau memang seperti itu, makan kurma ketika subuh, habis sholat subuh, menjelang kita itu sholat Idul Fitri, sunnah ibadah apa adat ta'abbud, atau memang itu hanya kebetulan Rasulullah punyanya kurma, enggak ada yang lain? Coba kalau ada ubi, itu nanti ngeyelnya. Kebetulan Rasulullah ada kurma. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh Aisyah, ya, bahwa telah berjalan sering di dalam rumah kami 2 bulan 3 bulan tidak ada di rumah Rasulullah kecuali suadain, yaitu air sama kurma. Coba bayangkan. Dan bandingkan sekarang, masya Allah, rumah penuh, kulkasnya, makan di mana-mana melimpah. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tradisi hari-harinya seperti itu, coba bayangkan, Pak. Masya Allah, itu makanya bersyukur, ya. Jangan kufru ni'mah. Ya, bersyukur, antum bersyukur. Jadi syukur itu faedahnya diantaranya adalah berapa banyak, kata Fudail bin Iyad, nikmat yang hilang kembali lagi karena bersyukur. Dan tambah, coba ketika antum makan tempe, antum syukuri, makan tahu, antum syukuri, nikmat itu tempe tahu. Tapi bayangkan ketika antum sekarang makan tahu, ngimpinya sate. Ngelamunnya sekarang, wah kalau makan gajimu kayaknya enak nih, apalagi sop dengkul, dengkulmu, kan gitu. Gak usah menghayal. Nikmati itu, insya Allah jadi nikmat. Apalagi habis puasa. Makanya di antara sekian faedah puasa itu adalah apa? Melatih kita mensyukuri nikmat Allah. Antum cek aja ketika maghrib berbuka, makanan apa yang enggak nikmat? Kurma aja mas, di Arab tuh unta aja enggak mau. Kita nikmat tuh. Kenapa? Karena sel-sel lidah kita, perasa dan perut sampai usus terbarukan. Jadi makanan apapun itu jadi nikmat. Makanya yang paling nikmat apa? Gorengan. Kenapa? Karena itu penyakit memicu kan. Makanya orang itu Pak, kalau lagi sakit, yang paling dingilerin itu makanan yang di menjadi lawan penyakitnya. Coba kalau orang lagi asam lambung mah, yang pengen apa? Jeruk. Yang pengen apa? Ya macam-macam deh, yang berlawanan itu. Tuh. Makanya disinilah kita harus mensyukuri nikmat. Coba bayangkan kata Aisyah, annahu yamdhi syahran aw thalathata ashhur wa lam yabqa fi baitin nabi illa aswadan. Tidak ada di rumah Nabi itu kecuali kurma air. Dan dalam lafaz lain enggak ada sering, masa sering. Makanya syukur itu menyehat. La in syakartum la azidan. Nah, ditambah. Jadi kerja disyukuri, rizki disyukuri, istri disyukuri, suami disyukuri, perabot peralatan rumah tangga disyukuri, motor disyukuri. Jangan gara-gara ngiri, ada teman beli motor baru, motornya ditendang-tendang, dasar nih bontor butung, gak nguntungin juga. Nasib, nasib. Duh, kok jadi begitu? Akhirnya yang muncul apa? Min syarri hasidin idha hasad. Watak orang itu, kata Al-Hasan Al-Basri, hampir semua orang itu punya potensi hasad, hasud. Cuman orang baik menahan, orang buruk melampiaskan, gitu. Makanya sering saya istilahkan, ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut, padahal sisanya cuma tinggal kentut. Apa yang diberebut ayo? Emang nyampe surga? Emang awet? Enggak. Dunia yang fana. Makanya di sini untuk supaya menghindari itu, fa ammad dunya, Rasulullah bikin resep, fa ammad dunya fanduru ila man huwa asfala minkum, ada penurusan dunia lihat bawah. Wa ammal akhirah ila man huwa ala minkum, urusan akhirat atas. Jangan dibalik, urusan akhirat lihat di bawah. Mas, kenapa jarang ke masjid cuman maghrib? Ah, mending tetangga juga enggak pernah ke masjid. Nah, itu namanya ngelihat ke bawah. Karena masih ada orang yang gak pernah ke masjid sama sekali. Mending gue. Itu, jangan. Dunia, masya Allah. Ada orang naik Mercy untuk motor, syukuri motor, nikmat gak? Cuman memang lucu hasad itu. Hasad itu satu seprofesi. Makanya tukang bakso hasad sama bakso. Gak mungkin lah bakso sama bengkel motor. Apalagi supir taksi hasad sama pilot. Enggak. Gitu. Kenapa? Karena adanya persaingan. Makanya faktor hasad itu, satu, perebutan nikmat yang sama. Dua, karena adanya persaingan. Tiga, karena ada sesuatu jabatan posisi kedudukan yang sedang diperebutnya, yang rebut lebih banyak daripada yang direbut. Nah, itu nanti hasad. Kembali lagi, ya. Dengan demikian, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bisa jawab pertanyaan, apakah makan kurma itu termasuk ta'abbud ibadah atau adat? Artinya kebetulan, maka kita jawab, melihat teks yang dihadirkan oleh Anas ibn Malik, kana Rasulullah adalah ibadah dan juga sekaligus adat. Adat dilihat dari adat, karena memang makanan yang paling populer di zaman itu adalah kurma. Tapi ibadah Rasulullah mengutamakan. Toh makanan tidaknya ada kurma. Ya, utamakan dan terus-menerus menunjukkan bahwa ini adalah ada nilai keutamaan, ada nilai istihbab, ada nilai anjuran, dan ada nilai ibadah. Dengan demikian kita bisa pandang dari sisi adat bahwa Rasulullah SAW makan kurma karena memang makanan itu dominan, menjadi makanan pokok, mayoritas dan kebanyakan, mudah untuk dimilikinya, didapatkannya. Yang kedua, ibadah. Karena Rasulullah SAW melakukan itu terus-menerus. Bahkan memberikan tata cara, Pak. Segala sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah dengan tata caranya, maka itu masuk ke dalam ibadah. Sampai Rasulullah membuat tata cara apa? Ganjil. Makannya itu satu persatu. Ya. Yeah. Kalau enggak, biasanya kuluwas wa kuluwas robu, makan minum selesai. Itu. La tasrab qa'imah, jangan kamu minum sambil berdiri. Udah. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tata cara itu menjadi apa? Sunnah. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, wa kulu washrabu, makan minum. Makan minum mengandung mubah, tapi ketika Rasulullah SAW menganjurkan, hendaknya minum itu tiga kali tahapan. Tiga kali tahapan ini sunnah. Jangan sambil berdiri, itu adalah sunnah. Fahim? Bisa enggak ditangkap? Kecuali yang enggak bisa. Oke? Okay? Nyambung enggak? Apanya? Kota, kotanya nyampe kota. Bahkan sampai makan satu-satu, coba lihat. Witro. Wa yakulna witro, kata Anas. Rasulullah SAW makan sebelum. Kalau memang itu adat, bisa aja saya makan sebelum sholat, setelah sholat. Makanya hikmahnya kenapa sebelum sholat, satu sebagai pertanda atau penanda bahwa sekarang sudah tidak puasa lagi. Dan maknanya daripada Idul Fitri, kembali buka. Jadi makan kurma sebelum sholat itu memaknai daripada Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Al-Fitri buka. Jadi makan. Di antara sekian makanan yang paling berfaedah di pagi hari perut kosong adalah kurma. Dan artinya dari sisi medis, tapi dijelaskan oleh Rasulullah dengan tata caranya yang sebegitu detail, tata cara itu menjadi kandungannya adalah apa? Ibadah. Ada lagi enggak contoh? Mandi. Ketika Rasulullah menjelaskan tata caranya mandi junub apa? Ibadah. Mandi Jumat, Rasulullah menjelaskan tata caranya, maka termasuk ibadah, gitu loh. Dan seterusnya itu. Contoh bersin. Bersin itu adat atau ibadah? Halo. Ya, kalau enggak bersin berarti enggak ibadah dong. Ini, antum, saya tanya nih, yang fokus mas, antum mikir apa sih mas? Istri juga satu, atau yang belum punya istri kayak pikiran berat banget. Fokus. Bersin itu ibadah enggak? Oke. Okay. Nguap itu ibadah enggak? Saya tanya, ibadahnya apa bersin sama nguap? Berarti kalau orang enggak nguap, enggak ibadah. Ya udah, nguap aja. Bersin. Dari sisi bersihnya, tapi ketika Rasulullah SAW menjelaskan tata caranya, Ketika antum bersin, dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamkallah. Berarti tata cara ini jadi ibadah. Makanya ketika tidak ada itu, bersin tidak memberi nilai ke ibadah. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan, kalau antum tidak dengar dia mengucapkan alhamdulillah, enggak perlu mendoakan, mendengarkan. Begitu juga menguap. Idza tasaaba ahadukum falyaqdim. Ketika antum menguap, hendaknya nutup. Nutupnya ini ibadah. Jangan. Kata Rasulullah, fa inna syaitana yadhaku alaihi. Syaitan mengetawakan dia. Udah mangap kayak ular kobra. Udah gitu bunyi lagi. Astagfirullahaladzim. Ini waspada. Antum dimasukin setan, diketawain nama setan. Itu tutup. Kalau enggak bisa, karena saking capeknya, saking ini biasanya, masya Allah, itu begitu otomatik. Sampai mulut enggak bisa menanggulangin untuk ya gini. Ditutup. Kenapa? Masya Allah, Pak. Kalau kenapa itu sunnah dianjurkan nutup? Satu, kalau di depan orang, itu bau mulut antum ganggu orang. Dua, bentuk orang paling jelek nomor dua setelah marah itu apa? Nguap. Kalau nggak ditutup. Cek aja kalau nggak percaya. Pernah nggak antum lihat orang nguap selfie? Nggak ada. Karena posisi tampilan paling tidak menyenangkan untuk ditampilkan. Cuman kita enggak sadar aja. Kalau antum lihat, enggak, laki perempuan kecil besar, posisi paling tidak nyaman untuk dilihat itu dua. Orang sedang marah sama orang sedang nguap. Mending lihat orang ngantuk. Loh, ngantuk itu masih mending menghibur. Itu lihat orang ngantuk itu. Kadang menghibur. Bentuknya tekluk sono. Kan gitu. Ini nguap menghiburnya apa tuh? Apalagi di depannya. Makanya suruh nutup. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya kira itu. Dari situlah ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang salat yang sifatnya ganjil, yaitu witir. Makanya setelah hadis itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ya ahlal Quran awtiru, wahai penghafal Al-Quran, witirlah minimal itu. Kenapa? Karena untuk menjaga hafalannya, karena untuk membiasakan hafalannya, karena untuk memurojaah hafalannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memberikan satu apa, penguatan-penguatan terus lewat sholat-sholat yang menggunakan Al-Quran, minimal witir. Apalagi Utsman ibnu Affan punya tradisi menghatamkan Al-Quran pada witir satu rakaatnya, masya Allah. Demikian saya kira itu, kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan enggak ada yang tanya, biar cepat selesai.

0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di sore hari ini tentang hukum makan sebelum salat Idul Fitri yang telah kita simak bersama ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau ataupun hal lainnya. Anda bisa menghubung kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui telepon di 0218236543. Silakan yang sudah terhubung. Ya, baik, terputus. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Ustaz, apabila seseorang lupa makan atau minum di saat Idul Fitri, apakah dia jatuh dalam dosa keharaman karena mungkin dianggap masih berpuasa, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Pertama, orang yang mungkin lupa atau belum sempat, ya berbuka dengan apa aja termasuk dengan air atau kue apa aja. Tapi kalau seandainya tidak sempat makan minum sampai sholat, gak ada mengapa. Karena dengan sendirinya orang itu ketika masuk Idul Fitri niatnya sudah gak puasa, maka niat itulah yang sekarang ini menjadi pertanda orang itu tidak puasa. Makanya orang itu juga batal puasanya karena niat untuk membatalkan. Makanya hati-hati, termasuk niat untuk murtad, termasuk niat untuk keluar dari sunnah, keluar dari Al-Quran sunnah, termasuk niat untuk membatalkan saya tidak puasa lagi. Makanya dengan niat itu Anda sudah tidak puasa, makan atau tidak makan. Oleh karena itu, barang siapa yang di pagi hari setelah subuh belum sempat makan, minum, kemudian untuk ngejar waktu dan yang lainnya untuk khutbah id, karena dia khotib, atau untuk mengejar supaya mendapatkan tempat awal, ngandelin nanti barangkali panitianya bagi-bagi kurma, ternyata enggak. Waduh, masalah ini. Enggak ada masalah. Karena ternyata sampai akhir pun enggak bagi. Jadi kurma enggak ada, kue enggak ada, air enggak ada. Bagaimana sikapnya? Udah batal. Artinya sudah posisinya tidak puasa, sudah Idul Fitri. Nanti makan setelah sholat Id insyaallah. Begitu ya. Yang lain?
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang tadi diberikan Ustaz, dan kita akan berikan kesempatan kepada yang lainnya di 0218236543. Kami pisahkan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah terhubung Bapak atau Ibu? Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Pak Ramlan.
0: Pak Ramlan, ya di mana Pak Ramlan?
2: Di Tayem, Babuar, Ujung.
0: Ya, silakan Pak Ramlan, pertanyaannya.
2: Pertanyaannya, itu kan kalau kita bersin, kita baca, alhamdulillah.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang kedua, ketiga, atau berapa kali gitu, apalagi itu?
0: Maksudnya bersin kedua kali gitu Pak ya? Bersin kedua kalinya, bersin ketiga kalinya gitu Pak ya?
2: Akan berkali-kali. Baik, itu begitu aja Ustaz.
0: Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya Pak Ramlan. Ya.
2: Kalau jawab itu apa? Katanya bilang tadi kan ada bilang alhamdulillah gitu kan. Terus kita mendoakan kalau orang lain yang bersin.
0: Iya.
2: Ya, gitu baik aja Ustaz.
0: Ya, terima kasih Pak Ramlan. Cukup bisa diterima pertanyaannya. Terima kasih. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz.
1: Orang yang mendapati bersin lebih daripada 3 kali, maka doanya adalah syafaqallah. Karena pastinya itu penyakit, dan pastinya dia sedang flu atau pilek. Makanya pernah ada seorang sahabat ingin mendapatkan doa dari Rasulullah. Bersin dia, alhamdulillah. Kedua, bersin lagi supaya dapat doa. Yarhamkum, kan didoakan Rasulullah. Ketiganya, syafakallah, waduh, boleh didoain sakit. Udah stop deh. Gitu. Karena dan itu subhanallah realistis, Pak. Sehingga bersin ini merupakan suatu adat tubuh manusia sedang di dalam rangka untuk mengeluarkan bakteri sekecil apapun dengan apa? Hentakan angin. Antum itu tahu enggak, Pak? Tekanan angin ketika orang bersin itu ngalahin pesawat. Iya. Cuman pesawat itu kan volumenya besar aja kan gitu. Kalau volumenya dibikin sama dengan volume bersin antum, itu lebih kencang bersin antum. Betul. Yes, itu Masya Allah. Itu bakteri-bakteri yang kecil itu bisa apa? Lepas. Gitu. Ketika lepas, seger. Kan gitu. Makanya setiap orang itu bersin, pasti badannya seger. Makanya dianjurkan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Kita doa, yarhamkallah. Masya Allah, rahmat. Bersin itu apa berarti? Rahmat. Dua kali, yarham. Tiga kali, syafakallah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Waduh, gue sakit nih. Gitu, ya. Adapun sekarang ini ketika nguap, bacaannya apa? Hah? Gak ada bacaan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan bacaan apapun ketika kita itu menguap. Habis menguap. Astagfirullah, enggak. Terus apa lagi? A'udzubillah, enggak juga. Itu. A'udzubillah berarti ente sendiri syaitan. Karena ente nguap. Masa nguap itu? A'udzubillah minasyaitan rajim. Enggak. Astagfirullah, dosa apa antum? Wong ini juga dari Allah. Makanya, habis menguap tidak ada bacaan apapun. Ya, tolong dicamkan. Itu penting. Sama seperti ketika orang jatuh. Ketika jatuh, baca apa? Innalillahi. Salah. Ketika kita kepleset jatuh itu baca bismillah. Dalilnya ada seorang boncengan bersama Rasulullah, kendaraannya terpelanting. Akhirnya mengatakan ta'isha syaitan, celaka itu syaitan. Rasulullah mengatakan la taqul syait ta'isha syaitan, jangan kamu mengatakan celaka syaitan. Fa innaha yakbur kalbay, dia akan membesar seperti rumah. Walakin qul bismillah fa innahu yazkur hatta yasiru kadzubab, sampai seperti lalat mengecil. Bismillah, gitu. Jatuh, bismillah. Kepleset, bismillah. Nabrak piring, bismillah. Piring pecah jatuh, bismillah. Gelas pecah jatuh, bismillah. Gitu. Uang jatuh, dompet jatuh, itu beda itu ya. Oh, karena diambil lagi kan, dipungut nggak kalau ada dompet jatuh? Diambil lagi nggak? Nah itu. Ada lagi yang tanya?
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Ya, kami pesan kepada Anda yang telah terhubung, silakan. Ya, silakan. Baik, bisa kita angkat pertanyaan melalui, ya. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Ustaz, mohon assalamualaikum Ustaz, dari pertanyaan di Bandung dengan Pak Kibin. Ustaz, ada ayat yang berbunyi hisab Allah sangat cepat. Bagaimana jarak tunggu di padang mahsyar sampai beribu-ribu tahun? Bagaimana Ustaz memahami tentang ayat ini yang dimana hisab Allah sangat cepat tetapi menunggu di padang mahsyar sampai beribu-ribu tahun? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz.
1: Allah sudah jelaskan bahwa innallaha sari'ul hisab. Allah itu maha cepat di dalam menghisab. Ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. andaikan itu normal. Masya Allah.

0: tidak pakai baju pak, tidak pakai sandal. Kemudian diajak bicara oleh Allah satu persatu. Lalu dibagi catatan amal, kemudian ditimbang, dihisap. Andaikan itu normal, 50,000 sana. Tapi Allah selesaikan dalam waktu sekejap. Dengan sekian miliar manusia. Wa kafa bina hasibin, dan semua cukup Allah yang menghisab. Makanya Allah menantang pada yaumul hisab itu, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtharis samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tembus langit bumi enggak akan bakal bisa lari dari hisab Allah. Enggak akan bakal bisa. Dalam kondisi seperti itu ada 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa la'adab, 70,000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tuh ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan kembali berikan kesempatan kepada penanya telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah terhubung Bapak Ibu?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ya, Ibu silakan. Ibu cukup menyimak telepon saja, Ibu ya. Silakan Ibu. Ya. Pertanyaannya apa, Ibu?
2: Tanya ini masalah nanti dulu. Belum. Ini dari Roja TV apa bukan?
1: Iya, Ibu. Ibu dengan siapa, Ibu, dan berada di mana? Ibu, mohon maaf, Ibu. Ibu cukup menyimak lewat telepon saja, Ibu ya. Biar suara suara televisi dimatikan dulu, Ibu ya. Biar Ibu tidak terlalu bingung mendengarnya.
2: Ibu dari Ibu Samida dari Bangka.
1: Iya, silakan Ibu Samida.
2: Ya. Ya. Ini mau bertanya.
1: Iya, silakan Ibu.
2: Apakah setelah berwudu ada doanya, misalnya kan tangan, rambut, kaki, misalnya tangan Allahumma sholli Muhammad Muhammad, kanan kiri, rambut selawat juga, kaki kanan assalamualaikum mustaqim, sebelah kiri assalamualaikum sirotum minin, ada enggak?
1: Baik, itu saja Ibu Mas Amida, cukup Bu ya. Baik, terima kasih Bu Samida atas pertanyaannya, cukup disimak Ibu ya. Ya, dan kepada Ustaz kami sangat menjawab, silakan Ustaz.
0: Ini pertanyaan realitas, di mana pengajaran di kalangan mbah-mbah, nenek kakek, orang-orang tua di kampung-kampung itu ada doa. Setiap membasuh muka ada doanya, tangan ada doanya, kaki ada doanya, dan semua itu adalah doa-doa bid'iyah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum wudu membaca bismillah, la wudu liman lam yuzkar ismullah. Tidak ada wudu kecuali orang yang membaca bismillah. Kemudian setelah wudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Cukup itu. Dan ini merupakan suatu tabiat watak daripada syariat. Apa? Mudah, gampang. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau doanya wudu seperti yang diajarkan di kalangan orang awam tersebut, basuh tangan ada doanya, basuh muka ada nanti tangan lagi ada doanya, kaki ada doanya, pertama dijamin enggak hafal. Dan kalau menghafal dari kertas, basah kertasnya. Baca sambil wudu, basah. Tapi betapa mudahnya kalau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abdu wa rasul, itu semua orang bisa ngapal dan sudah biasa. Kenapa? Karena itu adalah syahadat.

0: Dan untuk menghafal Allahumma ja'alni min ini tawwab Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, mudah sekali, cuman berapa? 4 kalimat. Makanya lihat tawaf sa'i, kenapa dibikin oleh Allah dan Rasulnya itu sesederhana mungkin. Mulai bismillah, Allahu Akbar. Doa ketika tawaf itu bebas, kecuali antara rukun yamani dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Karena simpel permasalahannya, kalau panjang-panjang udah susah-susah ngapal, enggak umroh. Coba. Haji apalagi seumur hidup sekali. Makanya dibikin mudah, ringan dan pendek-pendek doanya. Makanya kalau kita rangkum doa-doa haji umroh itu enggak ada selembar. Enggak ada selembar. Ketika sekarang ihram labbaik Allahumma bi umrah. Kemudian setelah itu talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Udah setelah itu sampai ngelihat Ka'bah. Ketika ngelihat Ka'bah pun gampang, Allahumma anta kan, kalau masuk masjid kan itu mah Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Ada yang sulit? Enggak. Setelah itu ke Hajar Aswad, bismillah Allahu Akbar, kesulitan? Enggak. Ketika kita tawaf, baca semampunya, baca sekarang sebisanya, sehafalnya. Andaikan dia muter sampai 7 kali yang dibaca cuma 1, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzab. Enggak apa-apa. Atau baca zikir la ilaha illallah wa daula syarika la mulku wa na'un kulli syai'in qadir, atau istighfar, silakan. Ketika rukun yamani Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Kemudian ke maqam Ibrahim, itu pun wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Salat, salatnya pun 2 rakaat dengan bacaan yang paling rendah kaum muslimin bisa. Apa? Rakaat pertama qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ada yang enggak bisa? Itu. Setelah menuju sa'i, innas safa wal marwata min sya'irillah. Udah. Abda'u bima bada'allahu bihi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku walhamdu wa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahda. Itu aja yang paling panjang, dan itu pun sambungannya zikir-zikir yang sudah biasa kita baca antara lampu hijau. Rabbighfir warham innaka antal a'zul akram. Yang bikin berat apa? Doa tambahan sendiri-sendiri. Udah, akhirnya apa? Orang takut haji, takut umroh karena takut menghafal doa panjang-panjang. Yang nyuruh siapa? Akhirnya otomatis takut sholat. Wah pak, saya kalau wudhu doanya belum hafal. Akhirnya gak wudhu, gak sholat. Padahal wudhu itu simple. Bismillah, kemudian wudhu, selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Selesai. Bahkan siapa yang habis wudhu membaca doa tersebut, maka Rasulullah jamin masuk surga dari pintu 8 mana aja. Coba suruh milih. Paham ya? Itu ya Bu ya. Yang lain.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jabatan yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Baik. Nah Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita sore hari ini dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apabila saya tidak mau mengurus ibu mertua saya yang sedang sakit, dikarenakan beliau sering menyakiti hati saya dan kami masih satu rumah, apakah saya berdosa Ustadz? Barakallahu fikum Ustadz, silakan Ustadz.
0: Jangan dahulukan dosa dulu. Kira-kira etis enggak? Masalahnya serumah. Dan merawat ibu mertua bagian daripada kebaikan yang kita kumpulkan untuk akhirat. Jangankan ibu mertua, orang lain aja dapat pahala. Nengok orang sakit aja dapat pahala. Kemudian kita berbakti konsekuensinya kepada suami. Dengan istri rajin merawat ibunya, suami ngelihat ya, istrinya merawat ibunya, telaten ngerawat oh ibunya yang sedang sakit. Apa yang terjadi? Yakin hadiah besar dari Allah pahala, dari dia apa? Ridho. Sementara hadirin sekalian, ridho itulah utama pertama seorang meraih surga lewat suami. Yang Rasulullah katakan innahu jannatuki wa nauruki, dia itu surga nerakamu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan lau amartu ahadan an tasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li 'idhami haqqihi 'alayha. Andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada seorang orang, sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan istri sujud ke suami karena besarnya hak suami atas istri. Dan bandingkan istri-istri sekarang, ngeluh kerjaannya, ngumpat adalah tradisinya. Makanya ketika ada seorang perempuan, sekelompok perempuan datang ke Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, sungguh saya melihat inni ra'aitu aktsara ahli nar an-nisa. Aku lihat banyak dari penghuni neraka itu perempuan. Lima ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah hebat. Li'annakunna in u'titunna lam tashkurna. Karena kalau kamu diberi enggak syukur. Ini wa idza tulibtunna lam tasfirna, kalau diuji enggak sabar. Wa in mun'tunna syakawtunna, kalau dihalangi ngeluh. Coba kalau ada aliran tiap hari tiap bulan 3 juta, antum kurangi 200. Muji-muji apresiasi langsung didoakan mudah-mudahan tambah rezeki. Enggak. Doanya apa? Kok senyum tuh antum? Itu mudah-mudahan bulan depan berkurang ya mas gitu. Enggak ya, pasti kecuali yang salihah kan gitu. Makanya kata Rasulullah betul, salasatun minas syaqawah atau salasun minas syaqawah, ada tiga perkara yang membuat petaka hidupnya laki-laki. Siapa? Perempuan. Al-mar'ah. Itu. Idza nadarta ilaiha, saatkah kalau kamu pandang menyeramkan. Wa tahmil 'alaiha lisanah, kau tahan lisannya. Wa idza ghibta 'anha lam ta'man fi nafsiha wa malik. Kamu tidak merasa aman terhadap dirinya dan harta kamu. Itu syaqawah, celaka. Makanya betul kata Rasulullah, salasatun yad'una fala yustajab lahum. Ada tiga orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Di antaranya rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyatul khuluqi falam yutallikha, laki-laki yang punya istri jelek akhlaknya, bukan jelek mukanya. Akhlaknya tidak diceraikan. Oh ya. Oleh karena itu di sini pertimbangan utama pertama adalah etika. Etis enggak? Ini mertua sedang sakit. Kondisinya lemah. Suami mungkin sibuk juga untuk membahagiakan Anda. Hanya sekedar soal masalah hati, soal masalah kaitannya perasaan, ya bahasa gampangnya itu sing waras ngalah gitu loh. Selesai loh. Masa yang waras gak mau ngalaman yang sakit gitu. Apalagi ini muda gitu ya. Sabar ngalah dan terus berusaha mencari pahala dari itu semua. Intinya kata Rasulullah SAW, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul artinya terus mendampingi sang ibu, terus merawat sang ibu mertua, itu sabar lebih baik daripada enggak mau enggak sabar. Ya pergi. Dan gitu konsekuensinya. Kalau enggak mau enggak sabar kemana? Pergi, keluar, ngontrak. Itu ya. Terus bagaimana cara didamaikan? Coba cerita dengan jujur dan objektif kepada suami, supaya suami di sini yang mengislah, supaya suami menjadi penengah, melerai. Mungkin ada hal-hal yang salah paham, miskomunikasi, atau mungkin dendam-dendam lama yang sekarang sebetulnya sudah selesai, cuman ada pikiran-pikiran negatif masa lalu, perasaan tidak nyaman dulu, sekarang sudah enggak clear. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Mas ya. Cukup.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan terakhir di sore hari ini Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung kajian Bulughul Maram dan kali ini kita membahas anjuran makan sebelum sholat Id. Dan anjuran tersebut adalah sifatnya adalah ta'abbud ibadah. Dan anjuran tersebut dianjurkan makan satu-satu ganjil jumlahnya. Dan itu merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu Idul Fitri yang akan datang. Dan kita bisa praktekkan sunnah ini. Dan kurma merupakan makanan yang banyak mengandung faedah kesehatan. Yang memberikan satu manfaat pada tubuh manusia. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi di sore hari ini dan juga telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan nantikan kembali kajian beliau insya Allah pada hari Kamis, ya pada hari Rabu yang akan datang di pekan-pekan ganjil berikutnya untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Bulughul Maram. Dan untuk Anda semuanya khotbah Islam azani Allahu ayyakum yang telah membersamai kami, kami terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dan tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Hai!
7: Salat wa ma malakat aymanukum.
8: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: فصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita mengerjakan salat di waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak salat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insyaallah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Taala dari pembahasan tafsir Al-Qur'anul Karim. Kajian ini kami hadirkan siaran secara langsung. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
1: Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 19 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Taala ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

0: منكم.
1: Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, mohon keikhlasannya untuk mendoakan saudara dan saudari kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran kepada mereka, mengaruniakan pahala yang melimpah dan juga mengaruniakan kesembuhan total bagi mereka. Saudara kita Bapak Mundakir yang sedang gerah dan juga saudari kita Ummu Dihyah, kita doakan semoga beliau berdua dan segenap kaum muslimin dan muslimat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesembuhan total. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi ba' mundakir wa bu ummu Dihyah wa maradhal muslimin antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's اشفهما ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهما ومرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang tafsir ayat ke-19. Apa bunyinya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari setetes mani, faqaddarahu. Kemudian Allah menentukannya. Pada pertemuan yang lalu kita baru membahas kalimat min nutfatin khalaqahu. Hari ini kita akan membahas makna faqaddarahu. Ketika kita melihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama tafsir, maka kita akan dapatkan bahwa mereka berbeda pendapat di dalam menafsirkan makna faqaddarahu. Namun perbedaan itu bukan perbedaan yang saling bertentangan, bukan perbedaan yang kontradiktif, akan tetapi perbedaan yang saling melengkapi. Dan ini menunjukkan betapa kayanya ya makna ayat-ayat apa? Al-Quran. Kalau akan diringkas, maka penafsiran yang disampaikan oleh para ulama tentang makna faqaddarahu ada 3 penafsiran. Ada berapa? 3 penafsiran. Yang pertama, faqaddarahu artinya adalah penciptaan manusia dengan proses yang bertahap. Apa yang pertama? Penciptaan manusia dengan proses yang bertahap. Ini yang keberapa? Yang pertama. Makna yang kedua, faqaddarahu artinya adalah kesempurnaan bentuk manusia. Apa yang kedua? Kesempurnaan bentuk manusia. Adapun makna yang ketiga, arti dari faqaddarahu adalah penetapan takdir manusia. Kenapa? Penetapan takdir manusia. Kita ulangi nggih. Apa yang pertama? Penciptaan manusia dengan proses yang bertahap. Yang kedua, kesempurnaan bentuk manusia. Dan yang ketiga, penetapan takdir manusia. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Penciptaan dengan proses yang bertahap. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman min nutfatin khalaqahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari setetes mani, faqaddarahu, lalu Allah bentuk proses, Allah bentuk manusia itu dalam proses yang bertahap. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Jureyj rahimahullah, beliau berkata, faqaddarahu artinya nutfah, thumma alaqah, thumma mudghah. Allah menciptakan manusia mulai dari setetes cairan, kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, kebegitu seterusnya sampai menjadi bentuk yang sempurna. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya kita manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tahap pertama 40 hari. Pinten? 40 hari. Berarti berapa bulan? 1 bulan 10 hari. Thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu kita dibikin oleh Allah bentuknya menjadi alaqah, segumpal darah, selama 40 hari juga. 40 tambah napa? 40. Berarti berapa? 80. Thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Setelah itu kita diubah oleh Allah bentuknya dari segumpal darah menjadi segumpal daging selama 40 hari lagi. Berarti berapa hari? 120. 120 berarti berapa bulan? 4 bulan. Setelah jadi daging itulah kemudian ditiupkan ruh. Berarti proses penciptaan kita di perut ibu kita niku mboten ujuk-ujuk. Enggak ujuk-ujuk tuing. Langsung gede jadi bayi. Jadi enggak ujuk-ujuk perut. Kenapa?
0: Al-Qadir. Rabb Al-Qadir
1: yang maha kuasa. Karena Allah itu Al-Qawi yang maha kuat. Karena Allah itu Al-Aziz yang maha perkasa. Gak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Dalam satu detik Allah bisa menciptakan kita. Ujuk-ujuk langsung jadi. Bisa. Secara instan. Tapi itu tidak dilakukan sama Allah. Justru Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan proses yang bertahap. Dan Allah maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, ketika menciptakan kita secara bertahap tadi, seakan-akan ingin mengirimkan sebuah pesan kepada kita bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Padahal yang melakukannya adalah yang maha kuasa. Kalau seandainya Allah saja yang maha kuasa menciptakan kita dengan proses, maka seharusnya kita yang sangat terbatas kemampuannya melakukan sesuatu pun dengan apa? Proses. Jangan apa-apa karepe instan. Dan sayangnya kita hidup di zaman instan. Apa-apa instan. Contohnya mie instan. Terus apa lagi? Kopi instan. Terus bubur instan. Ya. Kita tuh pengennya semuanya serba instan. Gak mau mengikuti proses. Sehingga ada orang hijrah dari masa kegelapan menjadi masa yang terang benderang. Dulunya preman, terus jadi nomor ngaji gitu lah. Dia tinggalkan masa kelamnya, kemudian dia berpindah ke masa yang lebih baik. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi yang gak bagus itu, ujuk-ujuk langsung mulang. Gue sih murah bener gue. Kemarin preman siki jadi ustadz siki priwe. Kemarin hari apa? Selasa. Wingi si preman statusnya hijrah. Sekarang hari apa? Rabu. Langsung jadi ustadz siki priwe. Gak bisa. Ya. Ilmu itu supaya bisa difahami, dimengerti, didalami, itu butuh apa? Butuh proses. Jangan kemudian ada yang berkomentar, wah ustadz kayak anu merasa disaingi. Bukan masalah disaingi, ini ada orang tidak mengikuti proses dan itu menyalahi sunnatullah. Pernah kita bahas di ketika Ramadan. Ya, saat itu kita di kuliah Tarawih, ya, kita menyampaikan beberapa contoh sunnatullah di alam semesta ini. Salah satunya lah proses tadi. Ya. Dapat ilmu butuh apa? Proses, ya. Orang berubah dari buruk menjadi apa? baik juga butuh apa? Proses. Maka jenengan jangan tergesa-gesa. Ya. Mungkin ada di antara kita yang Masya Allah punya pasangan ya. Entah itu suami, entah itu istri. Masih dalam proses untuk menjadi baik. Ya. Untuk menjadi apa? Baik. Awalnya tidak menutup aurat. Kemudian ingin apa? Hijrah menutup aurat. Awalnya senengi wudud. Ya. Terus ngaji. Pengen apa? Meninggalkan rokok. Ya. Yang lebih parah dari itu awalnya tenggelam dalam kesyirikan. Dia pengen tinggalkan kesyirikan menuju tauhid. Awalnya dia tenggelam dalam bid'ah, pengen mengikuti sunnah. Yang sabar menghadapi orang yang sedang tertatih-tatih untuk memperbaiki diri. Kesabaran itu diwujudkan dengan kita memaklumi seandainya masih ada di sana-sini kekurangan. Seorang suami baru membaca sejarah kehidupan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah membaca sejarahnya Aisyah, terus membandingkan dengan siapa? Istrinya. Atuh banget ya. Istrinya sama. Baru membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngelihat siapa? Jenengan. Ngelihat kita, saya dan jenengan. Hatuh banget ya. Butuh proses. Ya. Orang menjadi baik itu butuh waktu, butuh tahapan. Kalau kita betul-betul mendukung proses perubahan itu, maka yang sabar. Ya. Dan juga, ya enggak adil lah kalau jenengan berharap. Jenengan ya, bapak-bapak. Bojoku jenengan ora kaya Aisyah. Loh jenengan emang kaya siapa? Aisyah radhiyallahu anha menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sempurna. Wajar menjadi istrinya sosok yang apa? Sempurna juga. Loh kita? Sempurna? Wah. Terlampau banyak apa? Kekurangannya. Sehingga ya wajar. Nek bojone? Ya banyak kekurangannya. Kan cocok, Mbok. Ini bukan untuk membenarkan, nggih. Bukan untuk membenarkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam pasangan kita, bukan, tapi supaya kita lebih nopo sabar. Ya. Yeah. Sabar itu bukan membiarkan loh. Ya. Yeah. Bojone ora subuhan, sabar, jorakan bae. Udu kaya kue. Ya. Yeah. Tapi sabar itu adalah dibangunkan sekali, dua kali yang sabar. Ya, yeah. Besoknya dibangunkan lagi. Nek jengkel pripun? Ya sabar. Sabar. Ya. Didoakan. Bukan sekali dua kali. Didoakan terus gitu. Dilembuti. Dihalusi. Ya. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala saja menciptakan manusia secara bertahap dalam proses, masa kita manusia tidak mau menjalani apa? Proses. Siapa sih kita? Ya, siapa sih kita? Oke, ini makna yang pertama. Apa makna yang pertama? Penciptaan dengan proses yang bertahap. Makna yang kedua, faqaddarahu. Artinya adalah kesempurnaan bentuk manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari nutfah, dari setetes air mani, faqaddarahu, kemudian Allah menciptakan bentuk manusia secara sempurna. Padahal dari setetes air. Penafsiran ini disampaikan oleh Al-Kalbi rahimahullah. Kata beliau, qaddara khalqahu wa ra'sahu wa 'ainaihi wa yadaihi wa rijlaihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kepalanya ada dua, matanya ada dua, tangannya ada dua, kakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan ukuran yang sempurna. Anggota tubuhnya proporsional. Tangan ya dibikin sama Allah berapa? Dua. Ukurannya? Ukurannya proporsional. Ya. Panjangnya sama. Ya. Walaupun mungkin dari sisi kekuatan biasanya lebih kuat nopo yang kanan. Tapi ukurannya sama. Ya, padahal Allah Azza wa Jalla mampu atau tidak ujuk-ujuk membuat manusia tangannya si jine lebih panjang. Mampu. Allah ciptakan kita dengan dua tangan yang sempurna. Tangan, dua tangan ini sama, dua kaki itu sama, telinganya juga nopo sama, dibikin dua, dua, dua, sepasang, sepasang, sepasang. Dan dibikin oleh Allah Azza wa Jalla dengan sangat proporsional antara bentuk telinga, ukurannya, bentuk mata, ukurannya, bentuk hidung, ukurannya, bentuk mulut, ukurannya, dengan kepala kita. Jadi Allah bikin kepala segini, ukurannya telinganya segitu, cocok. Ya. Dan ketika masih bayi, ukurannya ya segitu. Tapi begitu besar, kepalanya akan membesar, telinganya pun juga demikian. Coba jenengan bayangkan, ana wong gede, kuping. Allah bikin kita dengan bentuk yang sangat proporsional. Bukan hanya sempurna bentuknya, tapi sempurna fungsinya. Ya. Sempurna apa? Fungsinya. Semua yang diciptakan oleh Allah, detil-detilnya itu ada fungsinya.

Coba jenengan perhatikan mata. Kita baru ngelihat luarnya loh ya. Baru ngelihat penampilan, penampakan luarnya. Mata itu ada apanya? Ada alisnya. Ada bulu matanya. Ada kelopaknya. Matanya ada hitamnya. Ada nopo? Putihnya. Itu semuanya itu ada fungsinya. Ya. Makanya ketika dirusak, ya fungsinya ikut rusak. Contohnya dong. Dikerik. Apa nek? Alis. Jadi ben keton. Mek irung kan bangir nggih, nek alis siapa? Apa? Gak tahu, ada istilah kalau anu apa namanya yang MC-nya nikahan itu kan, itu biasanya kalau nyebutkan itu detail banget, nanti aura paham aku. Alisnya kayak gie, terus apa? Oh? Tanggal? Bulan sabit, oh bulan sabit. Ya. Karena dia pengen alisnya bulan sabit, akhirnya dikerok. Terus diganti pakai nopo? Pakai pensil. Begitu keringetan? Mateng delawer gitu. Padahal ini itu ada fungsinya. Ketika kita keringetan, kemudian ada alis ini, maka keringet itu tidak langsung ke mata. Sama alis ini diarahkan supaya keringetnya itu ke samping. Sehingga tidak mengganggu mata kita. Jadi setiap detail itu ada fungsinya. Waduh, buru matanya orang lentik. Pasang apa? Bulu mata palsu. Oke, orang cocok. Nggak cocok. Karena memang kita ini sudah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sesuai dengan muka kita gitu loh. Ya. Nah, caranya nyong mau nganggo bulu mata palsu itu malah apa? Apa jane? Gilani. Gilani siapa? Apa? Menakutkan. Ora cocok ora. Ya. Semuanya itu ada fungsinya. Ya. Semuanya ada fungsinya. Telinga kita dibikin ada daunnya, ada tulangnya, dan tulangnya sama Allah dibikin bukan seperti tulang kaki. Ya, dibikin sama Allah tulang yang lunak. Supaya nopo? Supaya kalau kita tidur enggak kesakitan. Ya. Kalau tulangnya tulang keras seperti tulang ya apa jenenge garesan ke jenenge apa? Tulang kering, ya seperti tulang kering. Coba jenengan nek pas lagi turu ke pribun, pas lagi sare pribun, ganjil kan atas kuwi ora penak. Tapi juga sama Allah tetap dikasih tulang supaya telinganya bisa apa? Berdiri. Ya, coba nggak ada tulangnya pribun, empleh-empleh bok. Sempurna. Kita itu dibikin sama Allah dengan bentuk yang sempurna. Maka sesuatu yang sempurna ini tidak layak untuk dipakai buat hal-hal yang hina. Mulut yang dibikin sama Allah itu sempurna, gak pantas dipakai untuk mengumpat. Tidak layak untuk digunakan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Telinga yang sempurna ini gak pantas digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang menjijikkan. Mata yang sudah sempurna ini tidak layak untuk kita gunakan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masa tangan yang sudah sempurna seperti ini digunakan

0: kan untuk menyakiti siapa? Anak, ngaploki anake, ngaploki bo, bojone. Masa tangan yang sempurna ini digunakan untuk, ayo, buka plean, ya, untuk berjudi, gak matching. Sesuatu yang sempurna digunakan untuk hal yang hina. Buat apa Allah menciptakan sesuatu yang sempurna kemudian digunakan oleh manusia untuk sesuatu yang tidak cocok dengan kesempurnaan tersebut? Ustaz, tapi kan ada sebagian orang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bentuk yang ada kekurangannya. Misal nih, misal nun sewu, ada yang terlahir dalam keadaan cacat. Ya. Cacat apanya? Mungkin cacat nun sewu bibirnya, mungkin cacat telinganya, mungkin cacat jarinya. Ada yang kurang mungkin. Ya. Kenapa Allah ciptakan itu? Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda. Ada yang punya kelebihan, ada yang punya apa? Kekurangan. أَتَصْبِرُون, untuk menguji apakah kalian sabar atau tidak. Bagi yang punya kekurangan, sabar atau tidak. Bagi yang dikasih oleh Allah kesempurnaan, syukur atau tidak. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 20. Surat apa? Al-Furqan ayat 20. Bagi yang dikasih oleh Allah kesempurnaan fisik, ujiannya apa? Syukur. Yeah. Bagi yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla kekurangan, ujiannya apa? Sabar. Terus Allah tutup firman-Nya, wa kana rabbuka basira. Dan Allah itu maha melihat, maha mengetahui setiap manusia cocoknya dikasih apa. Apakah kesempurnaan atau apa? Kekurangan. Jadi kalau jenengan ditakdirkan sama Allah irunge, jepesek loh. Irunge, kurang mancung kayak gue. Jadi kepenak lah. Memang Allah itu mengetahui jenengan cocoknya seperti itu. Ya. Yeah. Jadi orang sah operasi, operasi, ngapa operasi operasi? Terus disyukuri, baik. Ya, alhamdulillah bisa go, ambekan. Ya. Yang penting kan apanya? Fungsi. Ya, bagi yang jenengan ditakdirkan oleh Allah terlahir dalam keadaan irunge, mancung, bangil, rasa petantang petenteng. Yuk diukur yo, wah. Buat apa? Orang masuk surga itu bukan dengan kemancungan. Ya. Yeah. Mancung tapi ora tau salat sih nggo ngapa? Ya. Yeah. Hidungnya enggak pernah nyentuh napa? Sajadah buat apa? Ya. Yeah. Oke. Okay. Terus yang keberapa? Yang ketiga. Apa tadi? Penetapan takdir manusia. Ya. Yeah. Terkait dengan apa? Kata Ikrimah. Arti dari qaddarahu, ay qaddarahu fi rahimi ummihi kaifa syaa. Allah berikan takdir buat manusia di dalam perut ibunya sesuai dengan kehendaknya. Dan kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita masih di perut ibu kita, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah takdirkan kita, rizki kita, ajal kita, perbuatan yang kita lakukan, dan nasib kita, apakah kita akan bahagia atau sengsara. Maka pelajaran yang diambil nopo, pelajaran yang diambil adalah gabungkan antara usaha dengan tawakal. Jadi urusan rezeki usaha, tapi urusan hasil sudah ditakdirkan sama Allah. Sehingga kalau ternyata hasil yang didapatkan setelah berusaha kok tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atine sing sabar, sing ayem, karena itu sudah takdirnya sinten Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kewenangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain MA Fidhollah Ta'ala yang disiarkan secara langsung. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat dari waktu, merasa udah jadi orang baik, karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakhir, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakhir, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
2: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
3: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera bertobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Balizzalimuna fi dalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan.

0: صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'mati Allahi liyuriyakum min ayatihi Inna fi dhalika la'ayatin likulli sabarin syakur.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. وَإِذَا

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
7: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an.
8: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: ma'ahum.
1: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: sayuftini.
1: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?

0: Sejakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku?
1: Siwa Rabbin Ghafurin Wasi'in Dil Haqq Yahdini.
0: Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya telah mendengarkan nas untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui, setelah itu mereka
1: ayat di atas cahaya.

0: Abul Ali Ad-Dakkok rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يدلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian rahmat yang banyak sekali, terutama rahmat sehat, dan Allah taala memberi kemampuan kita sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita syukuri, karena tidak mesti orang sehat lalu mau beribadah. Sehat adalah nikmat, puncaknya nikmat dunia. Namun nikmat dunia yang sehat ini kalau kita gunakan untuk beribadah, kita akan mendapatkan kenikmatan kekal selamanya di akhiratnya. Karena kita di dunia ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk beribadah, dan beribadah kita di dunia hanya sebentar, mulai dari balik kita sampai kita meninggal dunia. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uritu minhum mir rizqin wa ma uritu ayyud'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Tatkala Allah Ta'ala memerintahkan kita beribadah agar tidak ada su'nidzan

Namun ibadah ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya berilmu, kita hendaknya beramal soleh. Pembahasan yang akan kita bahas membahas tentang masalah yaitu jaga lisanmu ketika ada fitnah, atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menghadapi satu fitnah. Dan kita itu mesti diuji oleh Allah. Karena Allah berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Di dalam surat dijelaskan di situ, wala nabluwannakum, surat Muhammad, wala nabluwannakum benar, wala nabluwannakum benar-benar kami akan menguji kalian semuanya. Hatta na'lamal mujahidina minkum, sehingga kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh. Jadi kita diuji oleh Allah Ta'ala untuk diketahui siapa yang bersungguh-sungguh beribadah. Nah, kemudian wala na'lamas sabirin, dan siapa yang betul-betul mereka itu bersabar. Diperintahkan kita bersabar karena Allah Ta'ala menguji kita. Nah, sekarang kita fahami apa itu fitnah. Maka fitnah ini adalah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, yaitu ulama sunnah. Al-fitnah al-ikhtibar. Jadi kita ini diuji. Wal-fitnatu wal-mikhnatu, sama, jadi kita ini diuji. Wal fitnah juga diartikan pula al mal. Kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan harta kita. Kita gunakan untuk apa harta ini? Jika digunakan untuk yang bermanfaat, itu adalah sukses, berarti dia diuji oleh Allah Ta'ala. Wal fitnatu al awlad, demikian juga anak. Bukankah Allah Ta'ala berfirman yang memberitahu kepada kita semuanya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu fitnah, ujian untuk menilai, untuk dinilai oleh Allah Ta'ala. Ketika kita diuji ini, lulus apa tidak. Demikian juga istri, ujian, ya, yaitu dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwasanya istri adalah ujian. Inna min azwajikum wa aulatikum aduwwan lakum, sesungguhnya sebagian istrimu dan anakmu satu saat akan memusuhi dirimu. Dan ini pasti terjadi, kita tidak bisa menolaknya. Wal fitnah juga maknanya al-kufru. Kita diuji dengan adanya orang kafir. Karena Allah berfirman, huwalladzi khalaqalakum walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, surat At-Taghabun nomor 2. Allah yang menciptakan kamu, wahai orang, wahai manusia, ada sebagian yang kufur, ada sebagian yang mu'min. Maka orang kufur jelas dia akan memfitnah, menggoda, memerangi orang muslim. Sebagaimana orang muslim, maka tentunya dia harus mempertahankan Islamnya. Dan juga kita harus bersabar ketika ada permusuhan dari orang kufar, karena ini ujian dari Allah. Dan yang diuji ini bukan hanya kita saja, para utusan sebelumnya sudah diuji oleh Allah Ta'ala, bahkan ujiannya lebih berat. Dan juga fitnah maknanya ikhtilafun nas bil ara. Ikhtilafun nas bil ara, manusia berselisih. Nah, ya. Kita diuji, kita berselisih dengan istri kita, berselisih dengan anak, berselisih dengan tetangga, berselisih dengan kawan. Bagaimana kita bisa menang ketika kita yaitu mendapatkan fitnah perselisihan, dengan mengembalikan segala suatu perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, jika kamu berselisih, kembalikan kepada hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, jadi kita berbeda pendapat.

karena ini ujian. Namun untuk menyelesaikan berbeda pendapat, kembali pada dalil. Demikian juga yaitu makna fitnah al-ikhraqu bin-nar, kebakaran-kebakaran. Ya, atau bisa dikatakan gunung meletus, banjir, angin taufan, yang lainnya. Ini adalah ujian. Dan semuanya ini untuk dinilai oleh Allah Ta'ala siapa yang sukses di dalam yaitu menempuh ujian ini. Selanjutnya, di antara ujian yang kita hadapi adanya orang-orang yang bodoh yang memimpin kita, dan adanya para da'i yang menyesatkan kita. Nah, ya, ini juga ujian. Kita tetap mentaatinya atau kita berusaha untuk mengelaknya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juz 1 halaman 187. Ini juga fitnah yang harus kita hadapi sehingga kita tidak keluh kesah. Mengapa kita mendapatkan ujian setelah selesai kok datang lagi ujian? Setelah selesai datang lagi ujian. Nah, ujian tetap terus tiba sampai kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia baru kita nanti diuji oleh malaikat pertanyaan di alam kubur. Setelah itu selesai, kemenangan bagi orang yang beriman, kehancuran bagi orang kufur. Bersumber dari salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu Islam ini, ilmu sunnah ini, begitu saja dicabut, tidak. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mencabut ilmu sunnah ini, ilmu Quran itu, begitu saja, bukan. Walakin yakbidul ilma, tetapi Allah akan menggenggam, mencabut ilmu din ini, biqabdil ulama, dengan meninggal dunianya para ulama sunnah. Lihat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih hidup, tenang, masyarakat tenang, orang kafir kalah, orang munafik merasa terjepit bola. Ketika meninggal dunia, beliau muncul orang-orang murtad. Ini pentingnya orang punya ilmu di rumah di kita. Pentingnya ada orang punya ilmu di desa kita. Karena itu yang menjadi sebab orang tahu yang benar. Nam, hatta idza lam yubqi aliman. Kalau sudah meninggal dunia para ulama, sehingga tidak ada satu pun orang punya ilmu. Nah, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan menjadikan imam-imam, pemimpin-pemimpin, ya ketua-ketua, pengatur-pengatur, yang mereka itu juhalan, sangat bodoh, tidak tahu din. Ini perlunya kita tahu fitnah. Manfaatnya orang punya ilmu ketika masih hidup, dan bahayanya ketika ulama telah meninggal dunia. Dan ini kita rasakan pada zaman beliau. Ketika beliau masih hidup, tenang, orang kafir menjadi orang mukmin. Ketika beliau meninggal dunia, muncul kemurtadan. Tapi alhamdulillah sahabat Abu Bakar yaitu membunuh orang murtad. Ketika diganti oleh sahabat Umar bin Khattab, alhamdulillah perkembangan Islam menyebar beberapa negara. Ketika meninggal dunia, ditikam sahabat Umar, diganti sahabat Utsman. Tidak puas orang Yahudi, dibunuh sahabat Utsman ini, sehingga muncul fitnah yang saat itu pada khalifah sahabat Ali radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah dan juga seterusnya. Ini fitnah ini mesti terjadi pada zaman dulu, bahkan apalagi pada zaman sekarang timbulnya yaitu media sosial dan juga terbukanya kemaksiatan yang tidak sama dengan zaman dahulu. Nah, kalau sudah tidak ada orang-orang yang punya ilmu,
Padahal manusia itu butuh pemimpin, butuh imam. Fasu'ilu, maka mereka ketika ditanya orang-orang yang menduduki kedudukan ini, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Kalau orang ditanya dia tidak punya ilmu, apa yang disampaikan? Hawa nafsu. Fadallu wa adallu, maka tersesat mereka dan menyesatkan umat. Dan ini fitnah yang paling besar yang menimpa pada zaman sekarang. Tidak ada solusi yang paling bagus untuk menjaga keimanan kita, keistiqomahan kita, kecuali kita menuntut ilmu dan mencari orang yang punya ilmu untuk kita bertanya. Kalau kita hidup pada zaman sekarang begitu banyak fitnah, kita diam, kita akan termakan dengan fitnah. Inilah yang harus kita fahami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga fitnah yang lain, munculnya para dai yang menyesatkan umat. Nah, ya. Munculnya para dai bukan para orang awam. Karena orang awam tidak banyak orang perhatian. Kalau para dai, mereka akan mendengarkan dan akan mengecam, dan akan mengambil. Ini fitnah yang muncul pada zaman sekarang. Munculnya para dai yang mereka ini menyesatkan umat. Pinjam ayat-ayat Allah Ta'ala untuk menyesatkan umat. Pinjam hadis pula Rasulullah SAW untuk menyesatkan umat. Dan ini namanya Rasul fitnati as-syubhatu was-syahwat. Puncaknya fitnah adalah syubhat, kerancuan-kerancuan. Silau yang hak itu tidak jelas. Dan juga fitnah syahwat, yaitu perzinaan dan juga yang lainnya. Dan itu kita fahami dan kita saksikan. Untuk orang yang punya ilmu menyaksikannya. Di antara fitnah atau subhat, fitnah-fitnah subhat kerancuan ini, a'ni du'atan ala abwabi jahannam, yang dimaksudkan para dai yang mereka ini mengajak manusia, menyeret manusia ke neraka jahannam. Kalau orang awam bicara tidak ada masalah, tapi kalau dia orang yang pandai din lalu memutar balik, ini lebih bahaya. Du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyeret manusia, yang mengajak manusia ke neraka, bukan mengajak ke surga. Wahum ahlus syirki, mereka ini adalah orang musyrik. Wal mubtadi, orang-orang yang ahli bid'ah. Wal uqala'i, dan wal aklaniun, orang-orang yang mengandalkan rasionya. Wal juhal, dan orang-orang yang bodoh. Nah, ini tampil pada zaman sekarang. Dari mana keterangan ini kita dapat? Keterangan ini kita dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita yang paling akurat, yang tidak mungkin salah, Al-Quran dan juga hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu bersumber dari Abi Idris Al-Khawlani, annahu sami'a Khudzaifah bin Al-Yaman, bahwa beliau mendengarkan sahabat Khudzaifah bin Al-Yaman, yamana yaqulu, berkata Khudzaifah ini, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Banyak manusia yang menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wahai Nabi, apa itu baik, apa itu baik? Karena manusia senang kepada kebaikan. Wa kuntu lain, ini sahabat yaitu Khudzaifah bin Al-Yaman lain. Ketika para sahabat menanya tentang kebaikan, sahabat Khudzaifah bin Al-Yaman menanya, wa kuntu as'aluhu anis syarri, saya menanya kepada beliau ini tentang kejahatan. Sebab kalau kita tidak tahu kejahatan, kita akan jatuh kepada kejahatan. Kalau tidak tahu tentang yang baik, kita akan meninggalkan kebaikan. Karena kebaikan kita peroleh dengan ilmu, kejahatan pun pula kita ketahui dengan ilmu.
Makanya para ulama menulis hati yang sahih supaya kita amalkan. Menulis hati yang dhaif, yang maudhu, yang dajjal, ditulis supaya orang tahu untuk menjauhi. Jadi kenapa para ulama tidak menulis hati yang sahih saja? Karena hati itu ada dua, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ada kitab suha Bukhari Muslim, ada kitab dhaif, kitab du'afa, banyak sekali. Nah sahabat Khudzaifah ini menanya, wa kuntu as'aluhu an syarri, saya menanya kepada beliau tentang kejahatan. Lalu maksudnya apa kejahatan kok ditanya? Makhafatan ayyudrikani, khawatir kejahatan itu menimpa kepada saya. Ya, jadi menanya tentang yang jahat untuk dijauhi. Coba kalau kita tidak tahu yang najis, kita akan jatuh kepada najis. Kalau kita tidak tahu yang haram, kita akan termakan yang haram. Fakultu, nah baru menanya sahabat Khudzaifah ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, wahai Nabi, kita ini pada zaman dulu adalah zaman yang bodoh, kebodohan, dan juga zaman yang jelek. Sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bayangkan kita bisa melihat sejarah keadaan orang kafir Quraisy, bunuh-membunuh, menzinai wanita, mencuri, dan juga yang lainnya berjudi. Tidak ada kebaikan yang ada pada saat itu, yang adalah pertengkaran, pertempuran, perselisihan, pembunuhan. Faja'anallahu bihadzal khair, maka Allah Ta'ala mendatangkan kepada kita dengan kebaikan ini, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kebaikan. Naam, setelah Khudzaifah ibn Yaman menanya kepada beliau, wahai Nabi, sekarang kita ini datang kebaikan dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu salat, kami tahu beramal saleh, kami tahu kemungkaran untuk kami jauhi. Lalu menanya lagi, fahal ba'ta hadzal khairi min syarrin? Wahai Nabi, apakah setelah zaman yang baik, waktu yang baik ini datang kejahatan? Datang yaitu waktu-waktu yang orangnya berbuat jahat. Nah, qala na'am, iya. Nah, ini faedahnya. Pada zaman beliau baik, orang kafir masuk Islam, orang munafik yaitu dia sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan kemunafikannya, dan orang-orang yang lain dia mengikuti sunnah beliau. Ketika beliau meninggal dunia, nah nanti mulai berubah. Jadi nanti setelah zaman yang baik itu, ada juga orang-orang jelek setelah itu, ketika orang-orang yang baik ini sudah meninggal dunia. Dan ini kita fahami di beberapa negara ketika para ulama yang masih hidup, segan orang-orang awam. Tapi setelah meninggal dunia para ulama-ulama sunnah, muncul kejahatan-kejahatan. Ini faedahnya adanya orang punya ilmu. Fakultu, wahal ba'da dhalika syarri min khairin? Nah, wahai Nabi, nanti kalau sudah datang waktu-waktu yang banyak kecurangan, kejahatan manusia itu, apa nanti akan datang zaman yang baik, orang-orangnya akan baik? Qala na'am, ya. Ini berkiliran, silih berganti. Setelah yang baik, yang jahat. Setelah yang jahat, nanti yang baik. Tetapi wafihi takhon, kebaikan yang datang setelah yang jelek itu nanti berupa asap, ada asapnya. Tidak sebersih semulanya, campur dengan kabut. Takhon. Kultu, menanya sahabat Khudzaifah ini, wama takhnuhu takhanuhu, dan apa itu kabutnya? Kenapa wahai Nabi, ku tidak bersih kebaikan itu, kok dicampuri dengan awan yang lainnya, kabut yang lainnya? Apa itu kabutnya, takhonnya itu apa? Qala qaumun yahduna bighairi hadyi, akan nampak kaum-kaum yang memberi petunjuk kepada umat bukan dengan petunjukku.
petunjuk dengan falsafat, dengan hawa nafsu, dengan akal-akal, dengan pemikiran. Nah, ya. Itu adalah hasabnya, itulah takhornya. Ta'rifu minhum wa tungkiru. Tapi engkau wahai orang punya ilmu, wahai umatku, wahai sahabat, kamu tahu tapi kamu mengingkarinya. Kamu tahu itu dalil dicampur dengan kebatilan, dicampur dengan khurafat, itu masih dikatakan baik karena masih ada dalil. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kamu mengetahui siapa mereka itu dan kamu mengingkarinya. Mengingkari tentang kaput yang dicampur dengan yang kaput itu. Qultu fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, subhanallah. Ditanya lagi, wahai Nabi, kalau seandainya Islam yang dibawa oleh manusia ini masih dikatakan baik kalau ada kabut-kabutnya, apakah setelah datang, setelah itu masih pula ada kejahatan? Fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin. Kalau itu dikatakan baik, apakah setelah baik itu masih ada kejahatan? Qala na'am, jawabnya beliau iya. Ini fitnah kaum muslimin. Siapa itu? Beliau mengatakan du'atun ala abwabi jahannam. Nah, para da'i yang menyeret manusia ke neraka jahannam. Jadi bukan da'i ini mengajak kepada sunnah, tapi da'i ini mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada kemaksiatan bermunculan. Dan ini beliau mengatakan du'at, bukan da'i. Kalau da'i hanya satu, du'at punya banyak. Nah, inilah fitnah yang kita hadapi sekarang. Para da'i yang menyeret manusia ke neraka jahanam. Kalau kita tidak tahu ilmu, termakan oleh mereka. Karena mereka lewat YouTube bebas bicara, lewat internet, tidak ada tabir yang membendung mereka. Dan ini fitnah yang paling besar pada zaman sekarang. Kalau kita tidak mengimbangi ketika kita melihat internet yang lainnya dengan ilmu-ilmu din, kita akan dimakan oleh mereka. Karena mereka juga mengatakan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, tetapi ditafsir oleh hawa nafsu. Lalu beliau menjelaskan, man ajabahum ilayya, barang siapa yang memenuhi, yang menerima, yang mendengarkan dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh para dai ke neraka jahanam ini, qadhafuhu fiha, mereka akan menjerumuskan orang yang mengikuti itu ke neraka jahanam. Nah, ya, jadi akan muncul para dai bukan mengajak kepada sunnah, bukan mengajak kepada tauhid, bukan mengajak kepada fikih ibadah, tetapi mengajak syirik, kebid'an dan juga kemaksiatan. Nah, lalu Hudzaifah ibn al-Yaman menanya lagi, qultu ya Rasulullah. Lalu saya menanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifuhum lana. Terangkan, jelaskan kepada kami wahai Nabi, siapa para dai yang mengajak manusia ke neraka jahanam itu, yang siapa yang mengikutinya akan masuk ke neraka jahanam pula. Perlu diperjelas ini siapa, apakah itu orang Buddha atau Konghucu ataukah orang-orang yang lainnya. Beliau menjawab, hum min jildatina, mereka itu maksudnya kulit kami, itu maksudnya golongan kami. Nah, orang-orang yang mengaku dia muslim, min jildatina maknanya min jama'ah, maknanya dari kelompok yang mengaku muslim. Bukankah beliau mengatakan sataftariku ummati ala salasin wa sabi'ina firqah, akan pecah belah umatku ini menjadi 73 golongan, yang sunnahnya satu, yang 72-nya masuk neraka. Lalu apa katanya, wayatakallamu nabi al-sinatina, mereka itu bicara dengan bahasa Quran, dengan bahasa sunnah. Duh. Tapi dipalingkan maknanya. Nah ini, ya, ini kalau bukan orang punya ilmu betul tidak akan bisa menerka.
tidak akan bisa memilih ini yang baik, ini yang jelek. Karena mereka menyesatkan umat, menumpang dengan pinjam dalil. Nah, karena itu orang ahli bid'ah tidak mau mengatakan saya ini ahli bid'ah, mesti mengatakan saya ini ahli sunnah wal jamaah. Gantul nama yang harum. Tidak mau tanya, saya ini ahli bid'ah, pemecah belah umat, tidak mau dia. Saya ahli sunnah wal jamaah. Pinjam kalimat-kalimat yang mulia yang diamalkan oleh orang ahli sunnah. Ya, yatakallamuna bi alsinatina. Mereka tahu bahasa Arab, mereka tahu dalil, tapi menyesatkan umat. Nah, ketika sudah muncul para dai semacam ini menanya Khudzaifah Ibnu Yaman. Fakultu, saya menanya, fama ta'muruna in atrakani dhalika. Wahai Nabi, apa yang baginda pesankan kepada kami, yang perintahkan kepada kami ketika kami menjumpai para da'i yang sudah seperti ini? Nah, ya, bagaimana solusinya? Karena kita tidak bisa memerangi mereka, jumlahnya banyak, du'atun, bukan satu, bukan dua. Dan mereka itu memiliki tempat-tempat tertentu, bukan orang-orang awam yang gampang kita jauhi. Mereka atas nama ini, atas nama ini, pinjam nama ini, pinjam kedudukan ini. Nah, bayangkan kalau kita faham, tahu kenyataan umat, ternyata ini isinya fitnah. Nah, ketika beliau ditanya, fama ta'muruni in atrakani dhalika, apa yang baginda sampaikan kepada kuai Nabi kalau saya ini menjumpai masa seperti ini? Qala talzamu jama'atal muslimin, kamu wajib bergabung dengan orang ahli sunnah. Jama'atal muslimin itu maknanya yaitu ahli sunnah, bukan jama'at, kumpul-kumpul kumendal. Umat Islam satu, innamal mu'minuna ikhwa. Orang mukmin bersaudara, bukan kelompok-kelompok, tidak. Jama' talzamu jama'atal muslimin wa imamihim wa imamahu. Kamu harus berpegang kepada kelompok-kelompok, ya, yang menyampaikan sunnah dan imam mereka dan para yaitu imam mereka. Nah, ini solusinya. Kalau kita dapati, kita cari. Dan sekarang gini kita masih menjumpai banyak taklim-taklim yang sunnah. Ini harus kita syukuri. Nah, menanya lagi ini Khudzaifah ini. Qultu, Khudzaifah berkata, fa illam yakun lahum jama'atun wala imama wala imam. Bagaimana wahai Nabi kalau kita tidak menjumpai kelompok sunnah dan tidak ada para imam yang mengajarkan kita kepada sunnah, lalu bagaimana? Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha, jauhi kelompok-kelompok yang lain itu, bid'ah itu kamu jauhi, jangan berkumpul dengan mereka. Walau anta adza bi asli sajaratin, sekalipun kamu harus menggigit akar pohon, sekalipun kamu harus menyepi, hatta yutrikakal mautu, sehingga kamu meninggal dunia. Nah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita saksikan pada zaman sekarang. Karena hidup pada akhir zaman banyak cobaan, ujian. Tetapi kalau kita bisa istiqamah, pahalanya melebihi daripada pahala orang dahulu. Karena orang dahulu hidup di atas sunnah. Para sahabat mengamalkan sunnah. Sekarang kita hidup di area di yaitu masa yang banyak orang yang menyemburkan kesyirikan, kebid'ahan dan juga kemaksiatan. Kemudian keduanya, terjadinya fitnah, banyak pembunuhan. Kalau tadi terjadinya fitnah, banyak para dai yang menyesatkan umat. Ini perlunya solusinya. Agar kita tidak disesatkan, kita harus menuntut ilmu. Dan juga yang termasuk fitnah akhir zaman, banyak huru-hara dan juga banyak pembunuhan, ya. Dan juga banyak musibah-musibah. Ini tanda dekatnya hari kiamat. Diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad
rahimahullah ta'ala, An-Nabi Hurairah taqala, bersumber dari Abu Hurairah, dia mengatakan, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadharul fitan, akan nampak fitnah-fitnah. Tadharul fitan, bukan sembuhnya, akan nampak jelas. Tapi yang tahu, yang tahu dengan teliti, ulama-ulama sunnah, orang punya sunnah. Apa itu? Wayak surul harju, dan banyak pembunuhan, banyak pembantaian-pembantaian. Ini di akhir zaman. Dan kita saksikan apa yang disabdakan oleh beliau tidak berselisih dengan kenyataan yang ada. Pertama, timbulnya fitnah terus, fitnah ini, fitnah ini, fitnah ini, dan banyak pembunuhan. Wayurfa'ul ilmu, dan banyak orang sudah tidak mau mempelajari ilmu din. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau jelas. Berapa banyak orang sekarang hanya hidup dengan internet, hidup dengan berita ini kesana kemari, dihafalkan betul sekali, mendengarkan, disampaikan kesana kemari. Nah, banyak orang yang lupa dengan ilmu. Ini musibah besar. Falamma sami'a Umaru, apa Hurairah, maka tatkala sahabat Umar mendengarkan Abu Hurairah yang dia bicara, yurfa'ul ilmu, akan diangkat ilmu-ilmu din. Maknanya manusia sudah tidak senang lagi dengan ilmu din. Bahkan sekarang yang melanda oleh anak-anak kita sekarang dengan HP, na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah mereka itu lebih senang dengan HP itu daripada makan. Sibuk terus, bahkan kalau kita ambil, menangis dia, kecanduan dia. Ini perlunya kita waspada terhadap anak didik kita. Demikian juga jangan sampai HP yang kita miliki ini, karena kita ini diuji dengan baik yang buruk, lalu melihat yang buruk-buruk, ya. Tapi ambil yang baik. Maka dijelaskan di sini, qala Umaru, amma an innahu laisa yunza'u min suturil ulama, bukan dicabutnya ilmu itu dari hatinya para orang punya ilmu, walakin jadhabul ulama, tetapi dengan matinya para ulama. Ya. Jadi meninggalnya ulama ini musibah yang besar, karena tidak ada menasihati. Kalau sudah tidak ada orang alim, yang muncul orang bodoh. Kalau sudah bodoh, fitnah yang muncul, kerusakan, pembunuhan, perzinahan, perjudian, minum-minum khamr yang lain nampak terus. Tapi kalau ada orang punya ilmu, masih menasihati, walaupun di perkara, tetap lisan mereka bermanfaat pada umat. Selanjutnya, menyebar fitnah subhat, kerancuan-kerancuan, dan fitnah syahwat dan kemaksiatan. Ini fitnah-fitnah yang kita jumpai pada zaman sekarang. Pada zaman beliau, ada orang berbuat zina, rajam, mencuri, potong tangan, minum khamr dicambuk 40-80, selesai semuanya. Penuduh zina tidak mendatangkan saksi, dicambuk 80. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Segala sesuatu yaitu terselesaikan dengan ilmu saat itu. Sekarang berapa banyak pelacuran-pelacuran perzinaan, karena tidak ada hukum yang diterapkan. Dan pencurian juga banyak, tidak ada hukum diterapkan, banyak pencurian, banyak perzinaan, dan juga banyak orang minum-minum yang memabukkan. Dan ini melanda bukan kepada orang mengatakan dia kufur, melanda kepada kaum muslimin. Ini fitnah yang kita hadapi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pernah bersama beliau 10 tahun. Qala la ukhattisannakum khatisan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menceritakan kepada kalian wahai para sahabat,
sahabat menceritakan kepada sahabat. Yang mana hadis ini aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuhaddisukum bihi akhatun ghairi. Tidaklah beliau itu menceritakan hadis ini kepada siapapun kecuali kepada saya. Ini baiknya orang berkali dengan orang punya ilmu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan tidak semuanya sama, sahabat itu mendengar. Ada yang banyak hadisnya seperti Ibnu Umar, seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Mas'ud yang lainnya. Kenapa? Karena selalu yaitu mendengarkan beliau. Ada juga yang sedikit seperti sahabat Abu Bakar karena beliau sibuk memerangi orang murtad. Ya. Jadi ada yang mendengar satu hati, yang lain tidak mendengar, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar tentang innamal a'malu binniyat. Sahabat yang lain tidak mendengar. Ini pun sahabat Anas radhiyallahu anhu mendengar langsung dari beliau, yang lain tidak mendengar, tapi sahabat udul, jujur. Karena Allah Ta'ala meridai mereka radhiyallahu anhum radhuan. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah." Di antara dekatnya hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda qarib. Pertama, ayyurfa'al ilmu, dicabutnya ilmu din. Dan ini sekarang sudah mulai begitu di beberapa sekolah pendidikan, ya. Mulai dikurangi Islamnya sekian persen itu bukan Islam murni. Pengarang kitabnya orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang bukan sunnah. Ya. Sehingga banyak orang Islam tidak tahu tentang masalah ilmu din. Ya, nomor dua, wayak sural jahlu. Nah, ini. Ya, ilmu diangkatnya oleh Allah Ta'ala dengan tidak maunya, yaitu hambanya mempelajari ilmu. Ya, nomor dua, kalau sudah ilmu diangkat, muncul kebodohan. Dan kalau sudah bodoh muncul, tidak tahu haram, tidak tahu halal, akhirnya mereka berbuat semau hawa nafsu mereka. Ya, sampai ada istilah yang penting kita berhasil dari jalan yang haram atau yang halal. Ya, nomor tiga, wayak surat zina. Nah, kalau sudah kebodohan itu nampak, ilmu sudah pergi, maka nampak kemaksiatan, pelacuran-pelacuran. Orang berbuat zina zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Zaman dulu kalau dia mau pergi ke tempat jauh itu harus memakai kendaraan. Sekarang tidak perlu biskup karena habis sudah di depan kita. Sekarang orang-orang kaya yang kufar banyak pula yang masuk hotel. Tidak tahu kalau itu berbuat jahat, tidak diketahui orang. Ini musibah yang menimpa pada zaman sekarang. Di mana-mana tempat. Bahkan juga sampai menangis para istri-istri yang sebenarnya ditinggal oleh suaminya karena selingkuh atau zina. Wa yaksuru surbul khamri. Nah, ya. Dan banyak menyebar minum-minuman keras. Nah, ya. Sehingga banyak para pemuda yang hancur otaknya dengan minuman keras ini yang dikemas dengan beberapa macam nama. Ya. Dan juga berbentuk pula seperti rokok, berbentuk pula seperti permen yang lainnya. Nah, ini harus kita waspadai. Kasihan anak-anak kita hidup pada zaman sekarang. Maka perlu kita mengontrol. Kalau tidak, kita musibah bukan hanya kepada anak, musibah kepada orang tua pula. Wa yakilur rijal. Nah, akhir zaman orang laki-laki berkurang. Karena mati, perang, kecelakaan. Wayak surun nisa, dan menyebar jumlahnya wanita lebih banyak. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sehingga 50 wanita itu merebut satu orang laki-laki. Ini fitnah di akhir zaman.
ya. Orang laki-lakinya enggan menikah, wanitanya menikah, tidak ada menikahi. Apa yang terjadi pada mereka kalau mereka tidak memiliki iman? Hancur kepada pelacuran, hancur kepada perzinahan. Ini musibah yang menimpa pada zaman sekarang. Nah, kemudian berikutnya fitnah yang lain. Nah, ini fitnah-fitnah yang banyak sekali yang menimpa pada zaman sekarang umat Islam, rakus urusan dunia, tidak pernah berhenti. Padahal kita ini kebutuhan dunia itu sedikit, ya. Kebutuhan kita dunia itu tidak banyak. Kita makan satu piring, bahkan terkadang orang itu mengurangi makannya. Tapi rakus tidak pernah berhenti. Ini bukan berarti kita tidak boleh mencari urusan dunia. Karena Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Akan melalaikan kepadamu beribadah dengan memperbanyak mencari urusan dunia. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala, bersumber dari sahabat An-Saubana, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu, hampir-hampir saja umat ini, maksudnya umat Islam, antata'a alaikum, akan dikerumuni. Jadi hampir-hampir umat akan mengerumuni kita. Kama tata'al ukulatu ala qas'atiha, seperti orang yang lapar sedang menghadiri hidangan makan. Bayangkan orang malah lapar kalau sudah ada makan, lap-lap habis. Ya. Ini sabda beliau, nanti akhir zaman umatku ini ya akan dikeroyok dan akan dihabisi oleh umat seperti orang yang lapar menjumpai hidangan makan. Faqala qailun, ada sahabat yang menanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, wahai Nabi, apakah kita pada zaman itu karena kita ini jumlahnya sedikit sedangkan orang kafir itu jumlahnya banyak? Qala jab, beliau menjawab, bal antum yawma idzin katsirun. Tidak, kamu jumlahnya banyak, mayoritas. Kamu mayoritas kaum muslimin. Yang makan kamu itu jumlahnya sedikit, orang-orang selain daripada Islam. Nah, bal antum yawma idzin katsirun. Kamu jumlahnya banyak saat itu, walakinnakum husaun ka husa'is saili. Tapi nilai iman, iman itu seperti untuk, seperti kotorannya, yaitu laut yang minggir di pinggir pantai, namanya puing, ya, seperti kotorannya air yang dan itu gatel itu. Jumlah yang banyak itu seperti tumpuan puing, ya, jumlah yang banyak tapi tidak ada nilainya. Walayanzi'annallahu fi suturi atuwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa takut musuh kepada dirimu. Nah, ya. Jadi musuh ini akan dicabut rasa takutnya kepada dirimu. Nah, inilah di akhir zaman. Jadi musuh ini berani sekali. Walaupun jumlahnya dia minim sedikit, tapi mau menyerang orang muslim yang banyak, yang rakus urusan dunia, yang tidak memperhatikan pula masalah dinnya. Dan ini terbukti berapa jumlahnya orang-orang yang ghairul Islam di beberapa negara bisa mempengaruhi sekian banyak kaum muslimin. Karena apa? Karena nilai mereka ini hanya nama, keimanannya hanya luntur, keimanannya yang hilang, hanya simbol yang ada. Walayak zifanallahu fi qulubihimul wahna, dan Allah akan memasukkan hatimu kaum muslimin
yang sifatnya tidak memperhatikan lagi masalah din, dimasukkan rasa takut dan rasa kekhawatiran. Faqala, menanya sahabat, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa wahan yang menimpa kepada umat ini wahai Nabi? Qala, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyakitnya kaum muslimin pada zaman sekarang. Hubbud dunya, mencintai dunia berlebih-lebihan, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ini penyakit yang menimpa. Kalau manusia sudah urusan dunia berlebih-lebihan, meninggalkan ibadah. Lihat ketika hayya ala sholat tidak hadir, mereka bukannya di masjid tapi di tempat yang lain. Dan ini banyak kaum muslimin, apalagi mereka yang kerja di beberapa instansi atau kelompok-kelompok yang sifatnya direkturnya orang Khairul Islam, termakan oleh mereka. Bahkan orang Islam malu dengan mereka, dicabutnya rasa keindahan Islam dalam dirinya karena dosa mereka sendiri. Hubbud dunia, yang nomor dua, karahiyatul maut, takut mati. Kalau orang sudah takut mati, maka harus tunduk kepada orang-orang tertentu. Nah, inilah yang harus kita fahami. Musibah yang menimpa kepada kaum muslimin pada zaman sekarang, dan ini termasuk mayoritasnya. Kalau kita tidak mengimbangi dengan ilmu, dan tidak mengimbangi dengan dakwah, dan tidak mengimbangi dengan yaitu beramal soleh dengan penuh sabar, kita akan terhanyut oleh mereka. Ini pentingnya kita harus waspada, karena kita akan berhadapan dengan Allah. Kita meninggal dunia bukan berhadapan dengan manusia. Persiapkan diri sebelum kita ditanya oleh malaikat, sebelum kita diadili oleh Allah, mumpung kita masih dikasih oleh Allah Ta'ala badan yang sehat. Kalau kita tidak tahu khatis-khatis yang beliau sampaikan kepada kita, kita akan hanyut dengan mereka. Namun kalau kita faham, insya Allah, orang menuntut ilmu, apabila sering menuntut ilmu, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mendapatkan petunjuk. Selanjutnya, umat ini akan mengikuti jejaknya ahli kitab. Nah, ya, umat Islam itu akan menyembah orang Yahudi, orang Nasrani. Dan banyak kita dengar orang Yahudi itu adalah saudara kita. Dengan alasan apa? Diputar balik. Kan dia kan punya Nabi. Dia punya kita. Begitu jawaban mereka. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, lu'ina alladhina kafaru min al-kitabi wal musyrikina. Dilaknat orang al-kitab, ya, dan orang musyrik. Bagaimana mereka akan mengatakan itu orang muslim? Bukan kalau berfirman, walan tardo angkal yahutu walan nasor hatta tattabi amillatahum. Tidak akan ridho kepadamu wahai Nabi, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, sampai kamu mengikuti jejak mereka. Ini sudah zaman beliau diturunkan ayat, tapi ayat ini tidak pernah di-share di permukaan dunia. Nah, ya, begitu. Dan Allah berfirman, watta kasiru min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Berkeinginan sangat orang ahli kitab itu kalau bisa memurtadkan kamu hai kaum muslimin, karena muncul kedengkian dalam hati. Tapi ayat-ayat semacam ini disembunyikan. Ya, yaktumuna ayatillah. Dan mereka nampakkan bahasa-bahasa menarik. Itu saudara kita. Allah mengatakan itu musuh, itu saudara kita, bagaimana? Nah, kalau kita tidak tahu dal, termakan, oh iya ya, betul ya, mereka juga punya Nabi, punya kitab, nah gitu. Tetapi kalau kita cari dalil, ternyata itu semuanya penipuan-penipuan. Bersilatnya lidah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Ya, wa inna minal bayani lasikhran. Sesungguhnya sebagian keterangan itu akan mensihir. Nah, ini. Hati-hati.
Dan rata-rata mereka orang ahli bid'ah, orang ahli bid'ah itu dibantu oleh syaitan. Zukhrufal qawli ghurura, ditata bahasanya. Nah, ya. Menyampaikan kata-kata yang manis, menarik tapi menipu. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali orang yang beriman punya ilmu. Nah, mana dalilnya bahwa umat Islam akan mengikuti jejaknya orang Yahudi, akan memuja mereka, akan memilih mereka, dan juga mengikuti jejaknya orang Nasrani, bahkan juga orang Romawi, dengan hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Ini zaman fitnah. An-Nabi Sa'id Al-Khudri, bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna, mesti kamu akan mengikuti. Nah, itu sebelumnya ada sumpah wallahi. Nah, la tattabi'unna, mesti kamu akan mengikuti. Siapa? Sunan alladzina min qablikum, tata cara hidupnya, sunnah-sunnahnya, amalan-amalan orang sebelum kamu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, beliau belum meninggal dunia, pesan pada umatnya ini karena sayangnya terhadap umatnya. Sekarang apa yang beliau pesankan nampak pada zaman sekarang. Sungguh kalian ya umatku akan mengikuti jejak-jejak orang sebelummu. Caranya apa? Sibron bisibrin, satu jengkal ya. Orang itu kalau mencuri satu kiri nanti enggak terasa. Nanti kalau sudah lama-lama ingin satu depah. Sibron bisibrin itu cara mereka. Wadhiroan bidhiroan sahasta. Kalau sudah ini kurang sahasta dia. Hatta lau takhalu jukhradobin, seandainya orang Islam itu suruh masuk ke lubang biawak yang sangat sulit, lattaba'tumuhum, mesti kamu akan mengikuti mereka ini. Nah, ditanya ini, para sahabat mengerti siapa dimaksudkan, umatnya akan mengikuti umatnya siapa. Qulna ya Rasulullah, maka kita para sahabat itu faham, tanggap dia, al Yahuda wa Nasara, bahwa umat ini akan mengikuti, akan menyembah Yahudi dan Nasrani, wahai Nabi. Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, ya, ini perlunya kita membaca dalil bagaimana musuh dijadikan kawan. Allah mengatakan, la ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'dhin. Ya, wahai orang beriman, jangan kamu menjadikan tokoh-tokoh dari orang Yahudi dan Nasrani itu musuhmu. Surat Al-Maidah nomor berapa itu? 51. Ya. Dan masih banyak sekali. Tapi ini dipalingkan oleh mereka. Ketika ada ayat yang menusuk hati mereka, dipermak. Ternyata para sahabat faham, musuh utama Al-Yahud wa Nasara. Padahal orang Yahudi itu orang punya ilmu, tapi ditinggalkan ilmunya. Maka Allah mensifat al-maghdubu alaihim, khairul maghdubi alaihim. Orang Nasara beramal tanpa ilmu, ad-dhalin. Itulah yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ini jalan yang lurus, jalannya utusan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul maghdubi, bukan jalannya orang yang dilaknat oleh Allah, orang Yahudi yang dia punya ilmu tidak diamalkan. Waladdalin, dan bukanlah jalan orang tersebut, orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan manusia itu tiga. Ada yang punya ilmu diamalkan, inilah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Punya ilmu dikhianati ilmu itu orang Yahudi. Makanya orang Yahudi ini lebih kejam dia
dan lebih ulet dia untuk merusak umat, karena dia punya ilmu. Orang Nasrani dia tidak punya ilmu tetapi beramal. Nah, kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kamu bicara, sebelum kamu beramal. Dan jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Bukankah Allah telah berfirman, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antun tatluna alkitab afala ta'qilun. Bagaimana kamu memerintah manusia kepada kebaikan sedangkan kamu tidak mau mengamalkannya? Kamu tahu kebaikan itu, di mana akalmu? Subhanallah. Ya, inilah fitnah yang di akhir zaman. Bagaimana kita menjadi istiqomah, beristiqomah dengan bicara kita, bukan hanya pandai bicara tapi juga beramal. Karena bicara lebih mudah, amal resikonya berat. Nah, selanjutnya itu tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa umat ini akan berhaluan kepada Yahudi dan Nasrani. Hati-hati kita. Dan yang melopori dulu itu bukan orang-orang awam, orang-orang yang diurangkan oleh manusia. Nah, umat ini pula akan mengikuti jejaknya orang Romawi, Persia dan Romawi. Itu orang yang terkenal, terkenal kekufuran, terkenal falsafatnya. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, la taqumu sa'atu, tidak akan bangkit hari kiamat ini, hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha. Ya. Tidak akan bangkit dari kiamat melainkan umat-umatku itu mengambil pelajaran, mengambil ibadahnya dari orang-orang dulu, ditinggalkan sunnahnya, ditinggalkan Al-Qur'annya, tapi falsafat yang diperoleh, falsafat yang dikaji. Nah, selanjutnya pula di sini, apa katanya? Faqala sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Caranya juga begitu, mengambil sejengkal sejengkal, satu dhira' satu dhira'. Tidak langsung diambil semuanya. Kalau diambil semuanya ketahuan murtadnya. Nah, sekarang seperti ini ya, adanya ini mau ada hari apa ini? Hari Natal. Bayangkan siapa yang mengatakan Natal itu boleh? Lidahnya orang Muslim. Mendukung mereka, mendukung kekufuran. Bukankah Allah Ta'ala satu? Mereka mengatakan Allah itu tiga, Trinitas dia. Salisu salasa disebutkan dalam ayat. Nah ini ya, makanya kita ini cari pekerja yang sedang-sedang sajalah, supaya tidak ada tekanan dari samping kanan, kiri, dari atas, dari bawah. Mempertahankan sunnah pada zaman sekarang berat. Jadi kalau orang itu mau mengorbankan hartanya, beres. Tapi kalau harta masih digandoli, masih dipegang, yang runtuh dinnya, yang runtuh akidahnya. Bagaimana dikatakan bahwa saya memperingati mereka itu pulih? Bukankah Allah Ta'ala satu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mereka mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Nah, ini kita sampaikan. Kita punya dalil. Fakila ya Rasulullah. Nah, ditanya lagi, wahai Nabi, kafaris awarum, apakah umat kita ini akan mengikuti jejaknya orang Persia dan Romawi? Qala wa manin nasi illa ulaik. Tidak ada lain yang diikuti kecuali mereka. Jadi haluan masalah agama dua, orang Yahudi dan Nasrani. Orang Islam itu akan memeluk mereka. Urusan dunia, nah, kepada Persia dan Romawi yang terkenal dengan falsafatnya. Inna fitnatud dunya. Ya. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kamu hai umatku tentang masalah yaitu fitnahnya dunia
dan fitnahnya wanita. Kalau fitnah wanita masih ringan, orang itu menikah insyaallah selesai. Kecuali kalau orang itu menikah bukan maknanya untuk menjaga kehormatan dirinya, tapi fitnah subhan

ya penghasilan kecuali yang halal. Al haram bayyinun wal haram wal halal bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, yang samar-samar harus kita jauhi. Mana yang menjelaskan bahwa umat ini akan mengayatu makan dari hasil-hasil yang haram berdasarkan hadis dari Sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala. An Ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabaya'tum bil 'ainah. Jika kamu transaksi jual beli dengan 'ainah, nanti akan kita jelaskan. Satu, tabaya'tum itu maknanya kaum muslimin. Wa akhadhtum adnabal baqari. Dan apabila kamu sudah ambisi dengan ternak-ternakmu, ya, sibuk pertama yaitu tentang transaksi jual beli, yang nomor dua tentang ternak. Waraditum bizzar'i, dan kamu senang dengan pertanian-pertanianmu, cocok tanammu, ladang-ladang. Wataraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Kalau sudah empat ini penyakit kaum muslimin, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menjadikan dirimu hina hai kaum muslimin. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Ta'ala tidak akan mencabut kehinaan ini sampai kamu kembali kepada dinmu, yaitu tauhid dan sunnah. Ini menunjukkan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, rakusnya masalah urusan dunia sehingga meninggalkan ibadahnya. Dan apa yang disampaikan oleh beliau ini tidak berselisih dengan kenyataan. Mayoritas kaum muslimin banyak yang kecanduan urusan dunia, meninggalkan ibadahnya. Tidaklah mereka tidak masuk ke masjid waktu sholat, melainkan karena sibuk dunia atau capek urusan dunia sehingga lelahnya membutuhkan istirahat. Makna tabayaktum bil'inah, ya, jadi jual beli dengan al-inah sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, mereka itu begini, butuh duit. Tapi kalau orang yang kaya itu meminjami duit merasa berat, sehingga caranya kamu butuh apa? Kamu butuh sepeda motor, silakan. Kalau sepeda motor ini dibeli cash itu harganya 16 juta. Tapi kalau kredit pembayaran belakangan 20. Bagus. Terima. Dengan sekian bulan harus bayar. Tapi karena orang yang membeli sepeda ini bukan maksudnya untuk beli sepeda, tapi butuh duit, dijual lagi kepada penjual dengan harga yang ringan. Dijualnya tidak apa-apalah, saya yang butuh duit ini beli saja 15 juta. Tentunya dia rugi 5 juta. Nah ini menyebar di mana-mana. Nah inilah penyakit kaum muslimin, ya. Itu masalah urusan transaksinya. Belum lagi mereka sibuk dengan yaitu ternaknya, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan yang lainnya, sehingga meninggalkan jihad, meninggalkan fisabilillah, meninggalkan ibadah. Maka Allah Ta'ala akan mencabut mereka ini dan menjadi orang yang hina. Tidak mungkin akan kembali kepada dinnya kecuali mereka bertobat. Ini juga musibah yang menimpa pada zaman sekarang. Kemudian juga fitnah syahwat dan juga fitnah wanita. Ini juga menimpa pada zaman sekarang, bukan hanya zaman dulu, tapi lebih berat lagi musibah ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijali minan nisa. Subhanallah. Beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, ma taraktu, tidaklah aku meninggalkan, ba'di, setelah aku meninggal dunia ini, fitnah, ya, yang mana fitnah ini adharra 'ala ar-rijal, lebih membahayakan kepada kaum pria, yaitu tentang fitnah wanita.

0: Wanita zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Dulu wanita di desa lain dengan wanita di kota. Sekarang desa kota sama, karena didukung dengan perangkat-perangkat yang ringan. Dari sisi pergaulan ya, dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, dari sisi nyanyian, jogetnya, yang lainnya, nampak semua fitnah. Bahkan sampai di tol-tol pula ya, printer-printnya pakai wanita. Sekarang lihat di pesawat-pesawat ya, banyak pramugari bukan pramugara. Terus ya, yang kemudian juga sekarang banyak pula pekerja-pekerja wanita. Karena wanita itu apa? Ya itu kurang agamanya, kurang akalnya, mudah untuk tertipu. Karena itu banyak pelacuran perzinaan disebabkan karena kurangnya mereka, kurangnya agama. Ini fitnah yang menimpa pada zaman sekarang. Ya, belum lagi yang lainnya. Apalagi didukung dengan yaitu masalah perangkat-perangkat yang ringan. Ini semuanya ujian Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Hadis berikutnya, An-Nabi Sa'idina Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna dunya khulwun khadirun." Dunia itu indah dan manis. Siapa tidak senang dengan dunia? Siapa yang tidak senang dengan harta? Siapa tidak senang dengan keindahan-keindahan dunia? Wa inna Allah Ta'ala mustakhlifakum fiha. Maka Allah akan menyerahkan kamu urusan dunia ini. Fayanzur, Allah akan melihat, kaifa ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Jadi dunia ini diserahkan oleh manusia, betul. Makanya sapi kalah dengan manusia, kambing kalah dengan manusia, pohon-pohon kalah dengan manusia. Karena Allah Ta'ala menjadikan semua ini untuk walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kamu, hai manusia. Tapi manusia melampaui batas. Apa yang diwasiatkan oleh beliau? Fattaqud dunya, hati-hati loh kamu dengan dunia. Yang nomor dua, wattaqun nisa, hati-hati kamu dengan wanita. Berapa banyak seorang istri menangis karena suaminya kesana kemari, pekerjaannya selingkuh, berjalan berzina, banyak juga laporan-laporan demikian itu. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena bala yang menimpa pertama kali kepada bani Israil adalah wanita. Karena itu wanita diperintah oleh Allah Ta'ala agar berpakaian tidak semisal kaum laki-laki, agar mereka tahan di rumah, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kamu hai wanita di rumahmu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek diri seperti wanita jahiliyah. Dan juga wanita yang keluar, innal mar'ata idza kharajat istasrafah syaitan. Wanita kalau keluar sudah digoda oleh syaitan. Makanya dianjurkan ketika keluar ada mahramnya. La tusafiru mar'atu illa wa ma'hadu mahramin. Janganlah wanita itu safar kecuali dengan mahram. Tapi ini banyak yang dilalaikan oleh kalangan orang mengaku muslim. Begitulah kaum muslimin yang dapat kita sampaikan, dan masih banyak sekali timbul-timbulnya fitnah, penyebab-penyebab ini. Tapi kita fahami ya, minimalnya apa disampaikan tadi merupakan tadzkirah minallah Ta'ala, peringatan supaya kita bisa yaitu sadar kembali untuk menghadapi fitnah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, rasanya sudah cukup, dan semoga keterangan yang kita dengar bersama dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, dan semoga kita tetap dijadikan Allah Ta'ala menjadi orang yang khusnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dapat menjadi tambahan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan kali ini. Jazakumullahu khairan kebersamaan Anda di 104.3 FM Radio Roja Bandung. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qalilan ma tadhakkarun,
0: amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: A ilahum ma'allah.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Cunduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunyi.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
0: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
6: Utang itu
5: yughfaru lisyahidin
6: kullu dhanbin illa dhanbi.
5: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
6: mu'allaqatun bidaini,
5: tergantung dari hutangnya
6: hatta yughda'an,
5: sampai dibayarkan utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima. Ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi

0: wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais. Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
1: La yushrikuna bi syai'an.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa, maha pengatur,
3: maha berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
3: Disamakan dengan
2: makhluk.

0: أشرك بالله
1: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
0: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: Man kana yarju liqa

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
4: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْدُ. Ikhwati fillah a'azallahu ayyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, dan beberapa radio lain yang ikut merelay siaran ini atau yang juga mengikuti kajian ini lewat streaming, juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qalb Mufid. Kemarin kita sudah selesai membahas bab yang menjelaskan bahwa sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala, yang semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita semua ke dalam kelompok penyembah berhala tersebut. Kita masuki bab baru, Maja'a fi sihir, bab yang menjelaskan tentang sihir. Secara bahasa, sihir itu artinya ibaratun amma khafiya wa latufa sababuh. Secara bahasa, sihir adalah sesuatu yang sebab-sebabnya samar dan tersembunyi. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara bayan, bayan itu penjelasan, bayan itu penerangan, la sihra, benar-benar mengandung sihir. Di antara penjelasan ada yang bersifat menyihir, mempengaruhi orang yang mendengar penjelasan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Itu makna sihir secara bahasa. Sihir satu akar kata juga dengan sahar. Mana sahar adalah waktu dini hari. Makan yang kita lakukan waktu dini hari menjelang saum disebut makan sahur. Salah satu ciri orang mukmin adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu dini hari mereka istighfar. Oleh karena itulah maka sihir disebut sihir li'annahu yaqa'u khafiyan akhiral lail, karena sihir itu umumnya terjadi secara tersembunyi di akhir malam pada waktu dini hari. Berkata Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam Al-Kafi, as-sihru azaim wa ruqa wa uqad yu'thiru fil qulub wal abdan fayumridu wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Kata Abu Muhammad Al-Maqdisi, sihir adalah azaim atau jimat-jimat. Azaim jamak dari azimah. Jimat-jimat atau mantra-mantra atau uqad. Uqad itu alat sihir yang berupa tali yang disimpulkan. Sihir adalah jimat-jimat atau mantra-mantra dan juga alat-alat sihir yang berpengaruh kepada hati dan badan korban lalu menimbulkan penyakit atau membunuhnya, atau bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, bisa membuat suami istri bisa bercerai, bisa membuat orang yang tadinya saling menyayangi, saling mencintai berubah menjadi saling membenci, atau sebaliknya yang tadinya benci menjadi berubah cinta. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 102, "Yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Lalu manusia pun belajar kepada keduanya. Keduanya yang dimaksud malaikat Harut dan Marut, dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi untuk mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugasnya? Mengajarkan sihir kepada manusia, dengan catatan sebelum mengajarkan sihirnya, dua malaikat itu memberikan warning terlebih dahulu, peringatan larangan, dengan mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah, kami ini hanyalah ujian, maka janganlah kalian kufur dengan mempelajari sihir ini. Oleh karena itu, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi untuk mengemban tugas ini dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ada orang yang telah diberi peringatan bahwa kufur ini sihir dan dilarang, tapi dia tetap ngeyel untuk belajar, maka dua malaikat itu Allah izinkan untuk mengajarkannya. Oleh karena itu, ketika Harut Marut mengajarkan sihir, kedua-duanya tidak berdosa karena melakukan atas izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pendapat yang benar di antara sekian banyak pendapat yang ada tentang Harut dan Marut. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Harut Marut adalah dua malaikat yang maksiat, yang pergi dengan wanita yang namanya Zaharah, kemudian bermaksiat, kemudian oleh Allah diusir dari langit dan diturunkan ke bumi sebagai hukuman, maka itu adalah kisah Israiliyat yang bersumber dari para ahlul kitab, yang tidak bersumber kepada Quran dan Sunnah, yang bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, dan bertolak belakang juga dengan akal dan fikiran yang sehat. Kenapa? Karena Quran menggambarkan malaikat dengan sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Selalu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Itu pertama. Yang kedua, malaikat adalah makhluk yang tidak diberi syahwat untuk makan, minum, tidur, menikah, dan punya anak. Tidak sama sekali. Nas ayat yang banyak disertai penjelasan para ulama menyatakan malaikat adalah makhluk yang oleh Allah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah maksiat, makanya disebut bal ibadu mukramun. Para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Oleh karena itu, mana mungkin malaikat yang tidak punya syahwat kemudian melakukan maksiat dengan manusia yang namanya Zahara. Ketiga, kisah Israiliyat itu menyatakan malaikat itu bermaksiat dengan Zahara itu di langit, lalu diusir ke muka bumi. Mana ada manusia wanita namanya Zahara ke langit lalu bermaksiat di sana. Oleh karena itu, kisah tersebut adalah kisah yang wajib ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan akal pikiran manusia yang sehat. Jadi pendapat yang benar adalah Harut dan Marut, dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi untuk mengajarkan sihir atas izin Allah. Tetapi sebelum mengajarkan, kedua-duanya berkata innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah ujian bagi kalian, maka jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini. Fa ta'allamu minhuma ma yufarriquna bihi bainal ma'i wa zawjihi. Tapi kemudian manusia belajar kepada Harut dan Marut ilmu sihir yang bisa menyebabkan seseorang itu berpisah, bercerai dengan istrinya. Ayat ini menyatakan sihir itu jelas ada. Ditambah dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita pun berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan tukang sihir. Sebagaimana firman-Nya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari syarri, keburukan atau kejahatan. An-nafasat. An-nafasat adalah wanita-wanita tukang sihir yang ketika mempraktekkan sihirnya dengan cara meniupkan dengan tiupan yang bercampur cipratan ludah ke buhul sebagai alat sihirnya. Nafasa berasal dari kata nafasa. Nafasa itu meludah tapi ada ciprat, meludah, meniup tapi ada cipratan ludah. Kalau hanya angin disebutnya nafakho. Kalau meludah saja air cairan disebutnya tafala. Tapi kalau meniup disertai cipratan ludah disebutnya nafasa. Itu fi'il madhi'nya. Fa'ilnya, pelakunya disebut nafis. Tapi kalau niupnya terus menerus, maka dibentuk disebutnya sighat mubalaghah nafas. Dengan disyiddahkannya huruf fa nafas. Artinya orang yang niup terus-terusan. Kalau wanita nafasah, kalau jamaknya nafasat, maka nafasat Artinya wanita-wanita yang terus-terus meniup-niup dengan tiupan yang disertai dengan cipratan air ludah, fil uqadi, ke dalam alat sihirnya yang berupa tali yang disimpulkan, uqad. Allah memerintahkan kita berlindung dari kejahatan wanita penyihir seperti itu dalam firman-Nya, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, seandainya sihir itu tidak real, tidak nyata, seandainya sihir itu tidak ada, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan tukang sihir ini. Dan ini menunjukkan bahwa sihir itu ada, yang merupakan aksi kerjasama antara setan dari kalangan bangsa jin dengan dukun-dukun atau para ahli sihir. Oleh karena itu, maka hasil kerjasama antara setan dari kalangan bangsa jin dengan manusia bisa memberikan mudharat kepada makhluk lain, siapapun makhluk itu. Samalah dengan binatang, kucing bisa menggigit atau menyakar. Sama dengan binatang, ular yang bisa mematuk. Sama dengan orang kafir, dia bisa memukul. Siapapun yang dipukulnya akan menerima akibat yang sama. Termasuk apabila yang menjadi korbannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau umpah dipukul sama orang kafir, ya pasti sakit. Kalau beliau umpah dilukai dalam medan perang oleh orang kafir dengan pedang, pasti berdarah. Dan ini teralami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud sampai keempat. Gigi depan beliau tanggal dan beliau berdarah karena hal tersebut. Dan inilah sisi kemanusiaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berkaitan dengan kemaksuman beliau. Sebagai manusia biasa, beliau terluka bila kena pedang. Sebagai manusia biasa, kalau beliau dipukul oleh orang kafir, ya kena dan sakit. Sebagai manusia biasa, kalau tidak makan beliau lapar, tidak minum haus, tidak tidur ngantuk, gitu ya. Kalau disakiti orang, dihina, ya sakit hati, manusiawi. Termasuk apabila yang menyakitinya bangsa jin, seperti kasus sihir. Oleh karena itu berkata Aisyah radhiyallahu anha, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam suhira hatta la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'an wa la yaf'alu wa annahu qala laha dhata yawmin atani malakan fajalasa ahaduhum 'inda ar-ra'si wal akhar 'inda ar-rijli faqala ma waja'a ar-rajul qala matbub qala wa man tabbahu qala labid bin al-a'sam. Kata Aisyah, Nabi SAW pernah kena sihir sehingga beliau menghayal seolah-olah beliau itu melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan. Suatu saat Nabi SAW berkata kepada Aisyah, menerangkan, datang kepadaku dua malaikat, satu duduk di samping kepalaku, satu lagi duduk di arah kakiku. Lalu dia berkata, keluhan apa yang sedang dialami oleh orang ini? Menjawab yang satunya lagi, dia tersihir. Ditanya siapa yang menyihirnya, orang namanya Labib bin Al-Asam. Dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari yang menjelaskan sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Sebagai manusia beliau bisa terkena kejailan makhluk lain, baik makhluk lain itu manusia, binatang, atau benda-benda yang bisa melukainya termasuk makhluk lain tersebut muncul dari kalangan bangsa jin melalui sihir yang dilakukan oleh tukang sihir, itu sangat mungkin bisa kena dan tidak berkaitan dengan kemaksuman beliau. Sama beliau juga walaupun maksum suka lupa, dan lupa aspek yang sangat manusiawi. Bahkan beliau tidak hanya lupa dalam urusan dunia, tapi juga lupa dalam urusan agama. Pernah enggak beliau lupa dalam sholat? Sering, berkali-kali. Kadang beliau harusnya zuhur atau asar 4 rakaat, 2 rakaat sudah salam. Kadang beliau harusnya 4 rakaat zuhur atau asar, ini 5 rakaat. Kadang beliau harusnya tasyahud awal di rakaat kedua, ini bablas lewat. Beliau menyatakan, innama ana basyaru mithlukum ansa kama tansaun. Faidha nasitu fadhakiruni. Aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkan oleh kalian. Inilah hal-hal yang sangat-sangat manusiawi dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi aspek yang sangat manusiawi ini menjadi penyempurna ajaran Islam. Dengan lupanya Nabi dalam sholat, lahir syariat apa? Sujud sahwi. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa dalam sholat, mulus semua. Sementara umatnya kita lupa, ya bisa bingung kita. Lu tertinggal itu tahiyat awal tadi gimana ya? Bisa bingung kita kalau nggak ada syariat.

0: sujud sahwi.
1: Maka dilupakannya Nabi oleh Allah Azza wa Jalla dalam masalah ibadah menjadi penyempurna dari syariat ini. Dengan lahirnya syariat sujud sahwi, termasuk terkena sihirnya Nabi alaihi salatu wasalam, menyebabkan lahirnya syariat bagaimana cara menanggulangi sihir. Dan ini semuanya menyatakan bahwa sihir itu ada. Al-Quran menjelaskan, hadis juga menerangkan, para sahabat juga membeberkan, para ulama juga menerangkan dalam banyak kitabnya. Realita dalam kehidupan manusia juga banyak kasus terjadi masalah ini. Mengingkarinya berarti bertolak belakang dengan Quran, dengan hadis yang sahih, dengan penjelasan para sahabat dan para ulama, dan mengingkari realita dalam kehidupan manusia yang tidak bisa diingkari. Tapi Allah Azza wa Jalla telah menerangkan dalam Al-Quran tentang ruginya orang yang belajar dan mempraktekkan sihir. Dalam Al-Baqarah 102, lanjutan dari ayat yang tadi, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa siapa orang yang membelinya, membeli maksudnya mempelajari ilmu sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, orang itu tidak akan memperoleh bagian keuntungan apa-apa di akhirat nanti. Rugi, pahala semuanya terhapus. Amal baik semuanya ditolak dan tidak diterima. Min khalaq, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, min nasib, tidak memiliki bagian. Berkata Qatadah, wa'ada anna ahla sahir la khalaqa lahu fil akhirah. Wa qala al-Hasan laisa lahu din. Ahli sihir tidak akan memperoleh kebahagiaan apa-apa, tidak akan memperoleh bagian dari kebahagiaan di akhirat. Al-Hasan menyatakan dia tidak punya agama lagi. Ayat yang mulia ini menunjukkan haramnya sihir. Dan agama-agama terdahulu seluruhnya yang dibawa oleh para rasul juga sudah mengharamkannya. Dan sejarah yang teralami oleh para nabi dan para rasul semuanya menunjukkan bahwa sihir dan para ahli sihir menjadi musuh utama para nabi. Ingat gak kisah bagaimana ketika Musa alaihi salatu wassalam menghadapi para ahli sihirnya Fir'aun, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ahli sihir itu tidak akan menang, tidak akan sukses, tidak akan jaya bagaimanapun caranya. Dan Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya menyatakan kufurlah orang-orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Sebuah hadis yang diriwayatkan Abdul Razak dari Sofwan bin Salim, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man ta'allama syai'an min as-sihr qalilan kana au kathura, qalilan kana au kathira, kana akhir ahdihi min Allah azza wa jalla. Siapa orang yang mempelajari sihir, baik sedikit ataupun banyak, maka itu akhir dari perjanjian dia dengan Allah azza wa jalla. Artinya dia keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi dalil kufurnya ahli sihir adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang peringatan yang diberikan oleh Harut dan Marut kepada siapapun yang mau belajar sihir. Mereka berdua berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah. ujian bagi kalian. Maka jangan kalian kafir dengan belajar sihir ini. Oleh karena itu Imam Ahmad dan para sahabatnya menyatakan, kafirlah orang yang belajar dan mengajarkan sihir. Para ulama ikhtilaf, apakah tukang sihir itu secara otomatis kafir dengan sihir yang dipelajari dan dipraktekannya? Maka berkata Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, kufurlah mereka. Berkata juga Imam Asy-Syafi'i, kalau Imam Syafi'i merinci, idza ta'allama sihra faqulna sif lana sihra. Kalau ada seseorang belajar sihir, kita tanya dulu, coba jelaskan bagaimana sihir kalian itu. Ufa'in wasafa ma yujibul kufr mithal ma'taqada ahlu babil minat taqarrub ilal kawakibis sab'ah wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha fahuwa kafir wa in kana la yujibul kufr fa ini taqada ibahatahu kufrun. Kata Imam Syafi'i, kalau orang ahli sihir itu menjelaskan cara kerja sihirnya dengan penjelasan yang mau menyebabkan dia kafir, contoh umpamanya apa yang diyakini oleh penduduk Babil, mereka untuk belajar sihir ini taqarrub atau melakukan ritual peribadatan kepada 7 bintang, nggak disebut bintang apa saja, dan bintang itu bisa melakukan ini, padahal bintang benda apa? Benda mati, sama dengan langit, bumi, batu, matahari, bulan, dan seterusnya. Tapi diyakini memiliki pengaruh terhadap kehidupan di dunia. Maka dia kafir. Kenapa? Karena meyakini ada yang menjadi penentu dari kehidupan di dunia ini selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bintang-bintang itu. Dan ternyata keyakinan seperti ini masih terwariskan sampai zaman sekarang dengan adanya yang disebut dengan ramalan bintang, zodiak, horoskop, ya. Kalau lahirnya umpamanya bulan Januari dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, bintangnya apa? Capricorn. Kalau bulan berikutnya ada Sagittarius, ada Leo, ada Virgo, ada Virgo, ada Kanker. Ada macam-macam, ya. Dan setiap minggu bisa memberikan pengaruh terhadap nasib manusia, ya. Nah, umpamanya yang bintangnya anu minggu ini, asmara akan menghangat. Cuma ekonomi turun. Seolah-olah bintang itu yang menentukan. Padahal zaman sudah semaju ini, bahkan teknologi yang begitu maju dijadikan sebagai media untuk mensosialisasikan secara lebih luas lagi di internet, di HP, di Facebook, semua media bisa dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan keyakinan yang batil ini. Jadi, kalau umpamanya sihirnya tersebut ternyata mengandung keyakinan-keyakinan yang menyebabkan pelakunya kufur, maka kufur. Tapi kalau keyakinan tersebut atau sihirnya tidak mengandung unsur-unsur yang menyebabnya kufur, maka dengan meyakini kebolehan sihir, dia pun kufur pula. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Allah pun telah menyebut sihir dengan sebutan kufur dalam surah Al-Baqarah 102 yang menyatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah. Jangan kalian kufur dengan belajar sihir. Juga firman Allah di kalimat sebelumnya dalam ayat yang sama, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman itu tidaklah kafir. Yang kafir itu setan. Ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa Sulaiman ahli sihir. Karena bukti yang ada, Sulaiman itu kata orang sekarang sakti mandraguna. Jangankan manusia biasa, jin aja takluk. Jin bisa dipenjara, bisa diikat, bisa dibelenggu oleh Sulaiman, gitu kan? Memahami dan bisa berkomunikasi dengan binatang. Semut juga bahasanya ngerti, bahasanya tahu. Burung juga begitu, bisa berdialog dengan burung hudhud. Bahkan angin pun bisa diperintah. Dan ini tidak bisa tidak kecuali pasti dengan apa? Dengan sihir. Itu dugaan orang-orang Yahudi. Allah membantah dengan mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir dengan belajar sihir, tidak. Yang beliau miliki itu mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi setanlah yang kafir, setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Berdasarkan hal itulah, maka ayat tadi menjadi dalil bahwa sihir adalah kekufuran. Mempelajarinya dan mengajarkannya adalah sebuah kekufuran. Timbul pertanyaan, kalau memang sihir kufur, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh dua malaikat ini untuk mengajarkan perkara yang menyebabkan pelakunya kufur, ya? Engkau kufur tapi kok difasilitasi, kan gitu ya? Nah, ini sama saja dengan ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Makna ketetapan yang kauni ini adalah hukum Allah yang Allah terapkan di alam. Siapa yang menyebabkan manusia bisa bergerak, bisa melangkah, bisa lari, bisa membungkuk, bisa rukuk, bisa sujud? Siapa yang membuat manusia bisa begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan ketetapan Allah yang kauni. Ketika ada orang bikin patung untuk dia sembah, Allah bisa enggak mencegah pas umpamanya mau menyembah patung tiba-tiba badannya kaku enggak bisa membungkuk? Allah bisa? Pasti bisa. Tapi kenapa Allah mengizinkan dia ruku sujud kepada patung itu? Kenapa? Karena apa? Karena memang itu ketetapan Allah yang kauni. Ketetapan Allah yang kauni, maka berlaku bagi semua orang-orang kafir ataupun orang mukmin, manusia ataupun binatang ataupun jin ataupun yang lain-lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin untuk merubah ini karena orang ini mau menyembah kepada patung oleh Allah kemudian dikakukan badannya tidak bisa membungkuk. Apakah begitu? Enggak. Allah izinkan dia. Tapi dengan konsekuensi, kamu bisa aja saya berikan kemampuan untuk ruku sujud kepada patung. Tidak akan dicegah menjadi umpamanya kaku, enggak. Tapi ingat, itu ada konsekuensinya. Tapi ingat, itu akan diazab. Maka sama dengan Allah Azza wa Jalla menurunkan malaikat Babil, Harut dan Marut di Babil, ya, atas izin Allah sebagai apa? Sebagai ujian. Makanya dikatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sudah diberi wanti-wanti, kami ujian. Jangan kamu kufur dengan ini. Ada orang ngeyel, silakan izinkan. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang dijelaskan tadi bisa menjawab keraguan kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat Harut dan Marut untuk mengajarkan sesuatu yang bisa menyebabkan pelakunya kufur. Harut dan Marutnya sendiri karena diperintah oleh Allah untuk mengajarkan setelah memberi peringatan, mereka berdua taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mengajarkan sihirnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidaklah berdosa atau tidak bermaksiat dengan hal tersebut. Tapi ini spesial bagi Harut dan Marut. Inilah ayat yang pertama yang menjelaskan haram dan kufurnya sihir. Kedua, An-Nisa 51. Allah berfirman, wa yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka juga beriman kepada jibti dan taghut. Al-jibti adalah dukun. At-taghut adalah setan. Berkata Umar radhiyallahu an, al-jibtu as-sihr wat taghut as-syaitan. Kata Umar, al-jibtu adalah sihir dan taghut adalah setan. Berkata Jabir, at-tawaghit kuhanun. Kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayin wahid. Tawaghit, jama' dari taghut. Dulu setan sering, mereka itu dukun, tawaghit itu dukun. Setan sering turun menemui mereka. Satu dukun di satu desa. Itu kata Jabir. Wahab bin Munabbih berkata, sa'atu Jabir bin Abdullah anit tawaghit alladhi kanu yatahakamuna ilaiha. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang taghut-taghut yang dulu orang-orang suka bertahkim kepada taghut-taghut itu. Berkata Jabir, inna fi Juhayna wahida, wa fi Aslam wahida, wa fi Hilal wahida, wa fi kulli hayyin wahida, wa hum kuhanun kana tanzilu alaihimu syayatin. Kata Jabir, tawaghit atau taghut-taghut itu di Juhayna ada satu. Tahu tuh, karena yang namanya dukun beken. Oleh orang-orang sekelilingnya biasanya kurang begitu dianggap, oleh orang jauh didatangi. Beken biasanya. Di Juhayna ada satu, di Aslam ada satu, di Hilal ada satu, di satu desa ada satu. Mereka lah para dukun yang sering setan turun untuk menemui mereka. Itu kata Jabir. Yang dimaksud dengan perkataan Jabir, kana yanzilu alaihimu syaitan, aradal jinas, la syaitan alladhi huwa iblis khasa, bal tanzilu alaihimu syayatin, wa yukhatibunahum, wa yukhbirunahum, bima yastariquna minas sam, fayasdukuna marrah, wa yakdibuna mi'ah. Yang dimaksud dengan dukun-dukun itu didatangi oleh setan, maksudnya jenis setan, bukan iblis yang merupakan personal jin yang dahulu tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah, bukan itu, tapi seluruh bangsa jin yang kafir. Lalu berbicara para setan ini dengan dukun-dukun itu berkomunikasi dengan cara mereka sendiri. Lalu para setan itu memberikan informasi hasil dari mencuri dengar dari langit. satu kata-kata yang benar, ratusan kata-kata dustanya. Dan dahulu memang begitu. Coba lihat surah Jin, Allah menyatakan, wa anna lamasna sama'a, bukan itu ayat sama, wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lisam. Kami dahulu punya pos-pos di langit untuk mencuri dengar berita. Karena ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan satu ketetapan tentang apa yang terjadi besok hari di muka bumi, ketetapan Allah itu dibicarakan oleh para malaikat di langit. Kadang-kadang ada bangsa jin yang mencuri dengar berita itu, kuping gitu ya. Dan itu sejak dahulu mereka punya pengakuan jin yang oleh Allah dikukuhkan dalam surah Jin, menyatakan kunna naqudu maqa'ida lisam'i. Dulu kami punya pos-pos di langit untuk mendengar berita, mencuri dengar. Famay yastami'il an yajid lahu shihabar rasul. Tapi sekarang setelah datang Islam, siapa yang berani mencuri dengar berita dari langit, maka dia diincar dengan anak panah berapi yang selalu mengincarnya. Seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ada satu kata yang benar dari dukun, tapi ratusan kata-kata dusta yang mengemas berita benar yang satu kata tadi. Dan ini semuanya menunjukkan sihir sesuatu yang diharamkan secara syar'i menurut ajaran Islam. Inilah dalil kedua dari ayat. Ketiga, disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun. Qal asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu ila bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim وَتَوَلَّ يَوْمَ الزُّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Kata Rasul SAW, jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa sajakah ketujuh perkara tersebut wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, pertama, syirik kepada Allah. Ini dosa terbesar dan dosa yang paling membinasakan manusia. Nanti ada penjelasannya. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Nanti akan ada penjelasan. Keempat, memakan harta riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, lari dari medan pertempuran, berpaling dari medan perang. Dan yang terakhirlah, menuduh wanita-wanita yang suci, yang bersih, dengan tuduhan-tuduhan yang keji tanpa bukti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertama, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah ijtanibu, makna ijtanibu abidu, jauhi oleh kalian. Tapi dengan perkataan ijtanibu hada ablagh minal abidu. Ini lebih balaghah, lebih memiliki penekanan yang kuat dari sekedar jauhi. benar-benar harus dijauhi. Ini yang pertama. Kalau istanibu, mendekatinya pun jangan. Apalagi melakukannya. Sama dengan ungkapan wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan kecil. Mendekatinya aja terlarang. Apalagi melakukannya. Makanya dari ayat ini ditunjang oleh banyak hadis, bergaul dengan orang-orang yang menyeret kita kepada kekejian juga haram. Mendekati lingkungan yang menyeret kita kepada perbuatan keji juga haram. Karena mendekatinya juga tidak boleh. Apalagi dengan melakukannya. Dalam hadis dari Ibnu Umar, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, disebutkan hadis yang hampir semana. Al-kabairu tis'un. Dosa-dosa besar itu ada 9. Lalu disebutkan 7 yang tadi. Lalu ditambah dengan 2 lagi, yaitu al-ilhad fil haram wa uququl walidain. Melakukan ilhad di daerah haram, di Mekah, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an disebutkan al-kabair, dosa-dosa besar itu adalah sebagai berikut. Lalu ada tambahan. Di antara tambahan itu adalah disebutkan al-uquq wa ta'azzub ba'dal hijrah wa firaqul jama'ah wa naqsus safaqah. Disebutkan durhaka kepada kedua orang tua, ta'azzub setelah hijrah. Artinya membujang terus tanpa ada uzur syar'i, dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin serta melanggar janji yang pernah dibuat, yang pernah diungkapkan kepada pihak lain. Dari semua keterangan tadi kita tahu bahwa sabda Nabi SAW yang menyatakan jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan itu bukan hasr. Hasr itu bukan pembatas hanya 7 saja, enggak. Yang lain-lainnya banyak. Tapi yang 7 tadi oleh Nabi SAW diungkapkan dalam rangka menekankan ke 7 aspek tadi pada momen tersebut di hadapan para sahabat. Kita lihat ke 7 aspek yang tadi disebutkan. Pertama yang paling membinasakan adalah syirik kepada Allah SWT. Syirik bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda, bahasa Indonesia, syirik itu artinya apa? Iri, dengki, kamu mas syirik aja ke saya. Ah, syirik di sana bukan ini yang dimaksud. Itu namanya hiqad atau hasad. Tapi syirik artinya menjadikan tandingan bagi Allah dalam beribadah. Kepada Allah ibadah, tapi kepada yang lain juga ibadah. Kepada Allah berdoa meminta, tapi selain kepada Allah meminta juga ke yang lain. Meminta ke malaikat Mikail, karena tahu yang bertugas membagi-bagi rezeki itu siapa? Malaikat Mikail. Lalu dia meminta. Syirik. Karena berdoa adalah ibadah.

subur makmur minta ke Dewi Sri. Syirik menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Itu namanya syirik. Dan syirik merupakan perbuatan yang paling membinasakan. Karena apa? Karena pertama dia tidak diampuni dosa-dosanya kalau terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi kalau sebelum mati tobat, diampuni. Tapi kalau terbawa mati, tidak akan diampuni. Kedua, seluruh amal-amal kebaikannya gugur terhapus seketika itu juga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, gugur semua amal-amal ibadah kamu. Amal ibadah sholat kita, haji kita, umroh kita, thalabul ilmi kita, saum kita, infak sodakoh kita, dihapus. Oleh apa? Oleh perbuatan syirik. Tidak ada bekasnya di akhirat nanti. Pahala habis, dosa aja numpuk. Binasa dia dengan azab. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari hal ini. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, sa'altun nabiyya alaihi salatu wassalam, ayu dhambi a'zamu innallah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa terbesar itu adalah kamu membuat tandingan bagi Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu. Jadi kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki, diberi segala macam oleh Allah, lalu membuat saingan bagi Allah dalam hal ibadah. Itu tindak kriminal terbesar. Karena dilakukannya kepada Allah SWT. Hadis yang diriwayat Imam At-Tirmidzi dari Safwan bin As-Sal radhiyallahu an, dia berkata, qala yahudiyyu li sahibih, idhhab bina ila hadzal nabi. Fa qala lahu sahibuh, la taqul nabi, innahu law sami'aka lakana lahu arba'u a'yun. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu an tis'i ayatin bayyinat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tusyriku billahi syai'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la tamshu bibari'in ila dhi sultanin liyaqtulahu wala tashiru wala ta'kulu riba wala taqdifu muhsana wala tawallaw lil firari yawm az-zuhr wa 'alaykum khasatil yahud alla ta'du fis-sabt. Faqabbala yadayhi wa rijlayhi wa qala nashhadu annaka nabiyyun. Kata Safwan bin As-Sal radhiyallahu an, ada orang Yahudi berkata kepada seorang sahabatnya, yuk kita pergi ke nabi ini nih. Kata sahabatnya, jangan kamu katakan nabi, karena kalau dia mendengarmu, dia itu akan punya empat mata. Gitu. Maka kedua-duanya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua-duanya bertanya tentang 9 ayat yang bayyinat. 9 ayat yang jelas, gamblang, dan kesembilan-sembilannya ada dalam kitab mereka.
Maka dijawab

0: oleh Nabi SAW. Pertama, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kedua, jangan mencuri. Ketiga, jangan berzina. Keempat, jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Yang kelima, jangan kalian berjalan dengan menghunus pedang, mendatangi sultan untuk membunuhnya. Berapa tuh? Kelima. Keenam, jangan kalian melakukan sihir. Ketujuhnya, jangan kalian makan harta riba. Itu keenam mungkin tadi. Ketujuhnya, jangan kalian menuduh wanita-wanita suci dengan tuduhan keji. Dan yang kedelapan, jangan kalian lari dari medan perang. Dan khusus bagi kalian orang-orang Yahudi, jangan kalian berlebih-lebihan tentang hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang disakralkan oleh orang-orang Yahudi tanpa ada sandarannya dalam agama mereka. Kalau orang-orang Nasara hari apa? Ahad. Dan kita kaum muslimin ditunjuki oleh Allah hari Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Maka kedua Yahudi itu mencium kedua tangan dan kaki Rasulullah SAW lalu berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang Nabi. Jadi dari kesembilan ayat yang gamblang yang juga diakui oleh bangsa Yahudi ini, yang pertama adalah jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inilah perkara yang pertama. Kedua, sihir. Perkara kedua yang wajib dijauhi, sihir. Dengan penjelasan yang sudah diterangkan tadi. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yaitu darah atau jiwa setiap muslim. Karena jangankan darahnya, kehormatannya pun haram, hartanya haram, apalagi darahnya haram. Darahnya tidak boleh dialirkan, baik dibunuh ataupun dilukai. Hartanya tidak boleh diambil dengan cara yang batil, baik melalui cara menipu, mencuri, merampas, meribakan, dan yang seterusnya. Kecuali dengan cara yang hak, seperti jual beli, hadiah menghadiahi, ya itu dibolehkan. Kehormatannya juga haram, tidak boleh direnggut, tidak boleh dihinakan, tidak boleh difitnah, digibahi, dicemooh, diolok-olok. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa' asa yakuna khairan min wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi jangan saling mencela, mencemooh, menghina. Jangan saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Gitu ya. Jangan juga sudon, jangan tajasus, jangan ghibah, iztanibu katsira minad dhanni fa inna ba'dha dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu semuanya diharamkan karena merampas kehormatan sesama muslim. Maka bila menghinanya haram, merampas hartanya haram, apalagi membunuhnya, kadar haramnya jauh lebih besar. Illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar. Apa alasan yang benar itu? Alasan yang benar itu contohnya seperti kisos. Salah seorang anggota keluarga kita dibunuh, kisos dengan melalui prosedur yang ditetapkan secara syar'i. Apa prosedurnya? Jangan kita lagi yang membunuhnya, lapor ke hakim. Disidang, nanti hakim yang memutuskan. Atau disebut az-zani ba'da al-ihsan, orang yang berzina setelah dia pernah menikah, baik janda ataupun duda, ataupun masih bersuami atau masih beristri, maka halal darahnya dengan cara diapa? Dirajam. Itu juga melalui prosedur. Tidak boleh kita yang melakukan itu, umpamanya kita lagi cross country di gunung, tiba-tiba di tengah alang-alang berguncang itu alang-alang secara hebat, ada apa ketika dilihat ada orang yang berzina? Oh, yuk kita rajam rame-rame. Enggak boleh. Atau kita ngegerap ke rumah kos-kosan. Ah, langsung rajam. Enggak boleh. Karena harus melalui persidangan. Hakim yang memutuskan. Dan minimal harus ada berapa saksi? 4. Kalau hanya 3 enggak bisa. Nanti yang 3 ini yang dihukum. Dan saksinya harus melihat langsung seperti melihat masuknya tutup botol ke botolnya. Kalau umpam ketika saksi, apa yang kamu lihat? Saya lihat mereka berdua masuk kamar, sejam kemudian keluar lagi dua-duanya dalam keadaan habis mandi. Nah, itu gak bisa diterima sebagai persaksian. Persaksian untuk sebuah perzina. Tapi kalau semua terbukti, iya. Demikian juga umpamanya orang yang murtad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahilu dammi imri'in muslim illa bi ihdath thalath." Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara yang 3. Yang pertama adalah asy-syekh az-zani. Yang kedua, orang-orang yang pernah menikah kemudian berzina. Ats-tsayyibuz zani. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Kisos. Dan yang ketiga, at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, orang yang memisahkan diri dari jamaah. Ini sama maknanya, at-tariku lidinihi, maknanya sama dengan al-mufariqu lil jamaah, yaitu murtad. Jamaah yang dimaksud itu jamaah kaum muslimin. Karena apa? At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu, al-mufariqu itu badal dari at-tariku. Maknanya sama, murtad. Rasulullah SAW bersabda, man badala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang mengganti agamanya, bunuh dia. Bukan jamaah dalam arti kelompok yang menyempal dari mayoritas kaum muslimin. Eksklusif. Mereka memisahkan diri dari umumnya kaum muslimin, ada imamnya, ada bayatnya, ada hak dan kewajiban. Nah, keluar aja karena gak setuju, bunuh. Gak boleh ini. Salah dalam menerapkan dalil. Ada berapa ribu jamaah yang kayak begitu tuh. Dan semuanya merasa benar. Semuanya merasa dirinya lah yang paling berhak, yang lainnya bugot. Akhirnya semuanya jadi bugot. Nah, itu 3 alasan yang menyebabkan halal darahnya. Tapi, ada tapinya. Hadis ini pun bukan hasr. Bukan pembantah, bukan pembatas, hanya 3-3-nya itu bukan. Ada yang lain. Yang dibolehkan untuk dibunuh. Seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang para pencela para sahabat. Siapa yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumannya apa? Bunuh. Karena apa? Karena mereka telah kufur, telah murtad. Berdasarkan nas ayat dan banyak lagi hadis yang sahih. Allah berfirman, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Itu ayat ke-29 dari surah Al-Fath, dari surah ke-48, tentang para sahabat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar. Nah itu, Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat kan, keras kepada orang kafir tapi saling menyayangi di antara sama mereka. Nah terus di akhir ayat itu dikatakan, para sahabat kazar'in akhraja syatahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, dari tunas itu tumbuh batang, lalu fastaghladha fastawa 'ala suqih, mengeraslah, menguatlah batang itu dan tegak, fastawa 'ala suqih, di atas pokok pangkalnya. Yu'jibu zurra', pohon itu mengagumkan para penanamnya. Pohon itu adalah para sahabat. Siapa yang menanamnya? Ya yang membinanya siapa? Nabi SAW. Nabi bangga dengan sahabat sampai memuji. Memuji para sahabat, dalam ayat disebut kuntum khairu ummatin, dalam hadis disebut khairun nas karni. Yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah menjadikan orang-orang kafir benci kepada para sahabat. Allah menjadikan orang-orang kafir akan benci kepada para sahabat. Makanya berdasarkan ayat ini Imam Malik menyatakan, siapa yang membenci para sahabat dia kafir berdasarkan ayat ini. Hukumannya apa? Bunuh. Oleh karena itulah maka hadis yang menyatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara yang tiga itu bukan hasr. Bukan pembatas hanya tiga itu saja, enggak. Itu hanya tiga di antara sekian banyak dosa yang menyebabkan pelakunya halal darahnya. Inilah yang kedua, yang ketiga yang diwajibkan untuk dijauhi adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Insyaallah keempat, kelima dan seterusnya akan kita lanjutkan di lain kali. Sekarang waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan dan sisa waktu yang sedikit ini kita pakai untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada pembawa acara di Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak atas uraian materi dan penjelasan yang sangat manfaat di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatan Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku siman sakidah para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja dimanapun saat ini Anda berada. Ini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz, kami persilahkan. Silakan menghubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 0813177764 3. Pertanyaan pertama Ustaz, kita angkat melalui telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa? Silakan Bapak.
2: Dari Kabumi dengan Bapak Jalani.
1: Silakan pertanyaan langsung ke Ustaz.
2: Saya mau bertanya tentang sholat kunci saya, karena ada tetangga sebelah, tetangga ya agak jauh tapi masih kerabat sedikit ya. Dia memesan supaya nanti sholat kunci atau sholat hadiah. Tapi saya baca dalam kitab ini Nihayatul Zain ya, di sini ada sholat kunci ya, yang dikerjakan dengan dua rakaat setelah maghrib itu. Yang pertama ayat kursi, yang kedua al-hakumut dan kulhu 11 balik gitu ya, yaitu yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal supaya dia mendapat rahmat dari Allah gitu. Apa itu ada apa hadisnya itu sore gitu Pak ya?
1: Cukup Bapak pertanyaannya.
2: Salat kunci ya. Salat kunci. Kalau disambung disebutnya salat hadiah. Tapi saya baca di kitab ini sarahnya tujuan itu sarah apa ya? Sarah Sabina tuh aja. Ya, saya baca. di sini sholat unsi gitu. Apa
1: baik, Bapak.
2: Betul itu Pak.
1: Baik. Ditunggu jawabannya Pak ya. Ya. Terima kasih ya. Atas perhatiannya ya. Dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
0: Ihsan sholat apa tadi? Kunci?
1: Sholat kunci atau sholat hadiah Ustaz bahasa Indonesianya. Ya.
0: Baik, barakallahu fiik Bapak di Sukabumi ya. Sholat kunci atau sholat hadiah dilakukan 2 rakaat. Di rakaat pertama baca ayat kursi, yang kedua apa tadi?
1: Al-Hakumut.
0: Al-Hakumut takatsur 11 kali ya. Taib, yang disebut atau yang dimaksud dengan sholat kunci dan sholat hadiah tadi, wallahu a'lam, kita tidak pernah menemukan adanya dalil tentang masalah ini. Berita dan pengamalan orang-orang tentang masalah ini banyak, tapi ada tapinya. Ibadah, yang dimaksud ibadah adalah jenis dan tata cara pelaksanaan ibadah pada asalnya haram. Al aslu fil ibadati at-tahrim illa ma qama dalilun ala amri. Pada asalnya ibadah itu haram kecuali kalau dalil yang memerintahkannya, baru jadi wajib atau sunnah. Seperti sholat, pada asalnya sholat haram kecuali kalau ada dalil yang merintahkan jadi wajib, seperti sholat wajib yang 5 waktu, atau yang sunnah seperti tahajud, duha, istikharah, tahiyatul masjid, rawatib, syukur wudu, dan seterusnya. Adapun kalau sholat yang tidak dicontohkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW, maka terkena dengan keumuman hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contohnya dari aku, maka itu tertolak. Dalam hadis lain masih dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun. Siapa orang yang mengada-adakan satu amalan baru yang tidak aku contohkan, yang tidak merupakan bagian dari agamaku, maka itu tertolak. Jadi kalau kita melakukan satu jenis ibadah, apapun ibadah itu, seperti sholat, tapi sholat tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh para sahabat juga demikian, maka jangan sekali-kali untuk kita amalkan, tapi harus dijauhi. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, iyyaka wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Ini dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, radio, TV, kemudian ponsel, kemudian laptop, pesawat terbang, itu bukan urusan agama. Itu urusan dunia, boleh-boleh saja. Sehingga saya sempat tuh membaca baik di Facebook atau di internet, tanyain tuh ke roja yang tukang ngebidah-bidahkan amalan, tuh kalau hukumnya radio bidah enggak, gitu kan? Kok mereka sendiri tukang ngebidah-bidahkan, tapi mereka sendiri bikin radio dan TV. Ini orang gak ngerti apa itu bidah. Bidah itu hanya perkara agama yang diada-ada. Adapun di luar perkara agama, perkara-perkara dunia, walaupun perkara dunia itu jadi wasilah untuk agama, maka boleh. Improvisasi sehebat mungkin boleh. Adanya radio yang dijadikan alat dakwah, adanya TV yang dijadikan alat dakwah, adanya pesawat terbang yang ngangkut kita ke Mekah dan ke Madinah, itu urusan dunia sekalipun jadi sarana untuk ibadah, boleh, gak apa-apa, bebas. Tapi sholat, apa sholat perkara dunia atau agama? Ya pasti agama lah. Kalau urusan agama, lihat Nabi mencontohkannya. Kalau ya, hadisnya mana? Oh ini sahih, lakukan. Kalau enggak, jangan. Oh ada hadisnya, tapi siapa perawinya? Enggak tahu, sahih enggak? Enggak tahu. Jangan juga diamalkan. Coba perhatikan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharilladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari contoh dari Nabi, ya, dalam beribadah tidak mencontohkan Nabi, mukhalafah, berselisih, menyelisih contoh dari Nabi, hendaklah orang itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang sangat pedih. Oleh karena itulah, maka sholat-sholat yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak didasarkan kepada sebuah hadis yang sahih, maka jangan kita amalkan. Kita mengamalkan agama hanya sebatas apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita. Adapun sholat tadi, sholat hadiah dan sholat kunci, maka tidak berdasarkan sebuah hadis yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Allahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, kita akan beralih ke pesan singkat dari saudari Ani di NTB. Assalamualaikum Ustaz, apakah ain untuk mensimpati laki-laki atau menarik simpati laki-laki termasuk sihir? Silahkan Ustaz diberikan nasihat dan jawaban.
0: Iya, ukhti di NTB, barakallahu fiik. Pandangan mata untuk memikat laki-laki, itu bukan ain. Walaupun ain maknanya mata, tergantung bagaimana caranya. Kalau mata dipakai untuk memikat laki-laki itu dengan cara mengerling, dengan cara jelalatan, dengan cara dikedip-kedip sebagai isyarat untuk ajakan maksiat, itu bukan sihir, itu mah ganjen aja, itu maksiat. Tapi ada tapinya, kalau mata tersebut adalah mata yang sudah dibarengi dengan mantra-mantra tertentu, ritual-ritual tertentu, begitu dipakai untuk menatap seseorang lalu mempengaruhi batin orang itu, iya, itu sihir. Dan itu termasuk jenis sihir, atau nanti juga akan kita bahas, itulah yang oleh orang-orang di Sunda ini disebut pelet, disebut asihan. Dan itu salah satu di antara jenis sihir. Jadi ada dua jenis, kerlingan mata itu kalau hanya dikerlingkan, dikedip-kedip untuk memikat, disertai senyuman dan sikap genit, itu maksiat dan tidak termasuk sihir. Tetapi kalau itu disertai dengan adanya jampi dan ritual sebelumnya sehingga mempengaruhi batin orang yang ditatapnya, yaitu termasuk salah satu di antara jenis sihir. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi. Terakhir
1: misalnya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami bacakan pesan singkat dari saudara Fajar di Lampung. Assalamualaikum Ustaz, apakah perbuatan sihir itu merupakan perbuatan jin dan bantuan dari jin? Apakah jin itu bisa berbentuk makhluk halus seperti tuyul, jenglot, dan jalangkung? Silakan Ustaz.
0: Iya, Fajar di Lampung, barakallahu fiik. Iya, sihir itu perbuatan setan dari kalangan bangsa jin atas permintaan manusia yang berprofesi dukun. Ada syarat di antara mereka yang harus dipenuhi, ada kesepakatan dan perjanjian di antara mereka yang harus dipenuhi. Hasil kerjasama ini melahirkan sihir tadi, ya. Nah, apakah jin itu berjenis-jenis seperti ada tuyul, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada jailangkung, ada apa tadi? Jenglot. Itu hanya istilah yang diberikan oleh manusia semata-mata. Tapi di dalam praktek-praktek tadi ya ada keterlibatan jin. Ya, adanya umpamanya genderuwo atau tuyul atau kuntilanak itu jelmaan setan dari kalangan bangsa jin yang menyerupai demikian untuk melemahkan iman manusia. Tapi itu bukan wujud asli mereka. Adanya jahi langkung seperti mungkin kalau itu benar ada keterlibatan bangsa jin. Tapi bukan nama dari bangsa jin itu sendiri. Ya. Jadi ya sihir merupakan perbuatan setan dari kalangan bangsa jin atas permintaan manusia yang berprofesi sebagai dukun. Wallahu a'lam bishawab. Di sini sudah hampir maghrib, cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
7: Utang itu
6: yughfaru lisyahidi
7: kullu dhanbin illa dhaif.
6: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan hutangnya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
9: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
10: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
11: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Po.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa

beri maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu, jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan, kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu, para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya

buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah SWT yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya, dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla.
Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu

0: ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
6: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
7: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat.

0: dan semua orang akan memasukinya.
1: Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat "ah", jangan mengatakan kalimat "cis", jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, "Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil." Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ayyul a'mali afdal?" Amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, "As-salatu li waqtiha." Salat pada waktunya. "Thumma ayyu?" Kemudian apa lagi? "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. "Thumma ayyukun?" Apalagi? "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal. Setelah mentauhidkan Allah Taala, itu salat pada waktunya. Mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita. Berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua. Berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita. Bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari. Karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju surga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju surga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Mohon taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, enggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Enggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Enggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, enggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua dan bersyukur. Anda bersyukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaina nishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik kepada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum. Tidak berbakti. Tanya orang tua tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum pernah enggak antum tawarkan orang tua? Bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua sudah takut, takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dia lakukan selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya. Berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu. Setiap hari kerjakan itu. Itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju sorga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah." Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya. Tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan antum mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua, karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridallahu fi ridar rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridonya Allah tergantung ridonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka itu. Lu banyak anak-anak yang celaka dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan redho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki, atau kita dapat gaji lebih, atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita, orang tua. Nafkah yang paling baik, ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yataama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil aqrabin wal yataama wal masaakin wal misafir. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita, itu jalan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah, yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua, yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah, tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, jazakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al ishraku billah wa uququl walidain wa qaul az-zur wa shahadatuz-zur. Kata Nabi SAW, Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertobat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil atau remaja, atau sudah ketika pemuda atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita menuju surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini, pasti. Perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a may yadqiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, yaitu orang yang zalim. Yang kedua al-'uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu kepada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun. Dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Nah, dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan. Antum jangan sekali melawan orang tua, antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Kadang orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anaknya dia akan durhaka. Karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Ta'ala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju surga. Dan anda perhatikan bahwa doa kepada orang tua itu enggak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tiap hari itu. Waktu sujud anda baca Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ya kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum, terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan, karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, yaitu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya, apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat kepada Allah, minta maaf pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Jadi kalau ada seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Gak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu qal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
8: kullu dzanbin illa dzaib.
7: Yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
8: mu'allaqatun bidaini,
7: tergantung dari hutangnya
8: hatta yughdha'an,
7: sampai dibayarkan utangnya.

0: bil adl.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah Rabbuna mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah azza wa jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabarak wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalam, dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka, dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Baru Allah berfirman, wa iz ta'adzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi, karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya, tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, nah itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah terbukti dalam sejarah. Ada saja orang mayasumuhum su'al adzab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa, tapi su'al adzab, su'al adzab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal-mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamualaikum. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamualaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamualaikum. Maka ucapkanlah wa'alaika atau wa'alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya? Menguasai Palestina. bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin, dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillah rabbil alamin.
0: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Undayan Mutiara Nasihat.

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salihan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'un layl. حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
5: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid. Qul ya

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa

0: kulli janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

0: Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.
1: Wajah.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti berniang-niang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Fren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa ansharah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud, siap-siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Dan kenikmatan yang sedang kita rasakan, namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
2: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
1: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
3: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
2: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
3: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
1: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
4: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
1: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
5: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
2: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
3: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
6: Musik membuat orang lalai, jamaah.
2: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.

0: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
1: khususnya pada sholat isya dan subuh.
0: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
4: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat.

0: taat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: InsyaAllah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: qawamih.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: amikum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kami berharap di pagi ini semoga kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah, serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati filah kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, untuk berikutnya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه
2: الله
3: وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
5: dari Abu Hurairah anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
0: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM, Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: La yusyrikuna bi syai'an.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
3: yang maha pencipta,
2: maha pengatur,
3: maha berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
3: disamakan dengan
2: makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: خشية الله كالآل سلع الموت.
1: Sobat Komatilu FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikutnya kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kesempatan Kamis pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di hari-hari yang akhir dari hari yang mulia, hari tasyrik, hari idnya kaum muslimin, hari besarnya kaum muslimin, yauma aklin wa syurbin wa zikrin lillah. Hari ini hari makan, minum, tapi tetap berzikir kepada Allah dengan bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Maka dinamakan dengan juga dengan yaumul qar, ai yaumul qar, atau dengan yaum tasyriq. Tasyriq itu artinya menjemur, Ustaz. Maksudnya menjemur itu hari-hari mereka menjemur daging. Daging kurban dijemur. Jadi dendeng kering, daging kering. Nanti kapan mereka butuhkan tinggal dikonsumsi atau diolah sedikit. Itu maksudnya yashrukuna syams, yashrukuna luhum tahta syams, terbit matahari mereka kemudian gelar dagingnya untuk dikeringkan. Ya, sebenarnya beliau menamakan dengan ayyamul qor, yaitu hari menetapnya jemaah haji di Mina, dan ini hari ke-13, berarti ini hari telah melontar setelah zawal, setelah zuhur, masuk zuhur, melontar, kemudian para jemaah haji meninggalkan Mina dan melakukan tawaf wada sekaligus pergi menuju negara masing-masing kembali.
4: Ya.
3: Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan barang luqatah atau barang yang tertinggal, tercecer atau kehilangan. Ya. Bentuk yang kedua, bentuk yang pertama telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu barang ma taqillu qimatuhu, suatu yang harganya rendah, kecil. Ya, dan ini sudah kita jelaskan. Sekarang bentuk yang kedua, taqra syekh.
4: Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Bab luqatah, al-tsani, bagian yang kedua. الحيوان الذي يمتنئ بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر نعم ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يأتيها ربها رواه البخاري ومسلم. Bagian yang kedua adalah hewan yang melindungi dirinya, bisa melindungi dirinya dari serangan binatang buas kecil seperti unta dan keledai dan yang sejenisnya.
3: Khail.
4: Kuda. Liar. Anam Said. Afwan. Seperti unta dan kuda dan yang sejenisnya, maka tidak diperbolehkan untuk diambil karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang binatang yang hilang. Lalu kemaha hidauha wasiqauha taridul ma'a wa ta'kulu syajara hatta yatiha rabbuha. Apa urusanmu dengan unta itu? Biarkan saja ia selalu mengenakan sepatu dan menyimpan air di punuknya. Ia dapat mencari mata air dan memakan pepohonan sendiri sampai pemiliknya

0: datang mengambilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kita menyelamatkan dirinya dari binatang buas yang kecil. Ya. Seperti unta. Unta tidak bisa binatang buas kecil seperti serigala untuk nakut-nakutinya. Maka Nabi SAW ditanyakan tentang hal tersebut. Beliau mengatakan, apa urusanmu dengan unta itu? Malaka walaha. Biarkan saja. Ma'ahidha'uha. Dia punya telapak kaki besar. Kalau serigala macam-macam tinggal diinjak. Ya. Unta itu injaknya itu tebal. Orang pun diinjak bisa mati. Dia kalau unta punya sifat pendendam. Itu ma'ruf karena orang Arab. Bila tuannya pernah menyakitinya, suatu saat dia akan menyakitinya. Menyakitinya dengan cara diinjak-injak itu orang sampai mati bisa. Digigit dan diinjak. Ya. Wasiqa'uha, dia di punuknya itu ada air. Ya. Di dalam lambungnya juga ada air. Itu bisa berjalan 15 hari tanpa bertemu air, dia masih bisa bertahan hidup. Dan bahkan dalam kondisi orang berjalan kafilah tidak menemukan air selama berapa hari, itu bisa nyembelih unta, dalam lambungnya ada air sebanyak lebih dari 30 liter.
0: Masya Allah.
1: Air bersih. Bisa layak langsung diminum. Ya. Maka tidak ada masalah bagi dia. Maka apa dinamakan ini dengan Safinatus Sahra. Kapal yang berjalan di padang pasir. Seperti kapal bisa di laut sebulan, dua bulan. Ya. Dia juga bisa begitu. Sebulan di padang pasir tanpa apa-apa bisa. Beda kalau Anda dengan mobil. Walaupun Land Cruiser habis bensinnya. Paling sehari dua hari berjalan tak ada pom bensin, itu jadi besi tua. Dorong. Malah bikin resnya itu gangin. Ya. Aman. Watari di rumah dan bisa dia mencari sumber air. Watak kulus syajar. Dan makanannya pun enggak perlu kamu carikan. Dia bisa makan dedaunan dari pepohonan. Pohon yang tinggi. Ya. Enggak perlu rumput. Karena rumput biasanya kering sedikit, enggak tumbuh. Tapi kalau pohon, walaupun jarang hujan, masih ada. Dan dia bisa makan pohon yang ada durinya. Daunnya itu bisa dia makan. Ini pohon ada duri-duri, ada daun. Dia masukin. Itu enggak luka. Sampai tuan pemiliknya datang, maka ini enggak boleh digugat. Ini bentuk yang kedua. Lanjut.
0: Wa man akhadha hadha al-qism wa huwa al-hayawan alladhi yamtani bi nafsihi an sighar sibaa la yamlikuhu li annahu munhi anhu akhdhuhu. Kama sabaqa fahuwa mu'tadun fi akhdhihi lahu. Dan siapa saja yang mengambil bagian ini, kisam ini, yaitu hewan-hewan yang dapat menjaga dirinya dari serangan binatang buas kecil, maka dia tidak memilikinya karena terlarang untuk diambil sebagaimana yang terdahulu penjelasannya. Maka ini suatu bentuk kriminal apabila dia mengambil hewan tersebut. ولازم ضمانه أي إذا تعدى وأخذ هذا الكسم من لقطتي ثم تلف عنده لازمه ضمانه بمثله أو قيمته لأن يده يد معتدية.

0: apa sesuatu yang membuat hewan itu mati, dia mati. Mati. Tapi saatnya mati, mati
1: tidak.
0: Nah, tetap dibayar itu.
1: Nah, kemudian hilang di tangannya, maka dia wajib untuk menjaminnya atau mengganti nilai daripada unta tersebut. Karena dia sama saja tangannya berbuat satu tindakan yang taadi, yaitu melampaui batas, dan dia wajib untuk menjamin menggantinya apabila hilang di tangannya bagaikan seorang yang merampas. Naam, al-qasim. Ya.
0: Maka bila unta atau kuda tadi ada yang diambil oleh seseorang, ya, niatnya baik, ya, saya bawa ke rumah dah, dinaikinnya ke truknya, dibawa ke rumah untuk diumumin. Di dalam truk kadar Allah mati. Itu walaupun tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari yang mengambilnya ini, tetap dia bayar. Ya, karena iatnya adalah iatul imut tadi. Karena dia melakukan hal melanggar ketentuan syariat Allah Azza wa Jal, sama dia dengan pihak yang al-ghasib, yang merampas.
1: ولم يرى من ولم يبرع من ضمان هذا الشيء الذي أخذه وهو لا يجوز له أخذه إلا بدفعه إلى نائب الإمام وهو قاضي البلد أو غيره ممن وكل إليه ولي أمر المسلمين ولي الأمر المسلمين أي حفظ الضوال لأن الإمام ولم يبرع dan dia tidak dikatakan telah berlepas diri terlepas dari tanggung jawab yang domani hadha syai alladhi akhadahu, yaitu dari bertanggung jawab dan menjamin barang ini atau barang temuan ini, wa huwa yajuz lahu, di mana dia tidak boleh mengambilnya ila daf ila naibil imam, kecuali dia berikan kepada wakil imam, wa huwa qadiyul balad, yaitu qadi negeri yang tempat dia berada atau yang selainnya yang diwakilkan perkara atau urusan kaum muslimin untuk menjaga barang yang hilang. Karena imam dialah yang menjaga harta-harta kaum muslimin yang hilang, dan wakilnya menjadi pengganti atau menempati posisi imam. Nah.
0: Ya. Karena dia ambil tadi, dia kan cari kerja kan.
1: Nah.
0: Ya. Sekarang baru tahu yang ngapain saya bawa ini. Ini mau diapain? Mau dilepas enggak? Dilepas dia tetap. Dilepasnya tetap. Kalau ada informasi bahwa pernah diambilnya, setelah itu mati, ya, dia tetap harus mengganti. Jadi tidak ada, tidak akan berlepas tanggung jawabnya sampai dia serahkan kepada pemiliknya atau kepada naib imam. Itu imam adalah pemimpin kaum muslimin, yaitu presiden atau khalifah, atau pihak yang diwakilkan oleh pihak yang diberikan kewenangan. Ya, kalau di masa dahulu kepada Tuan Qadi. Qadi itu hakim mahkamah setempat. Ya. Kalau sekarang mungkin lurah atau desa atau RW atau camat atau bupati. Ya. Struktur pemimpin di negara yang ada, ya. Karena ini menjadi kewajib di antara tanggung jawab imam pemimpin kaum muslimin adalah menjaga harta kaum muslimin, menjaga harta kaum muslimin. Maka karena itulah dalam syariat Islam mengambil harta kaum muslimin, ya. Maka pajak itu diharamkan, biaya cukai diharamkan. Tugasnya dia harusnya menjaga harta rakyatnya, bukan ngambilin. Ini buktinya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa khalifah beliau tahu tanggung jawab, sehingga jalan yang rusak, walaupun jaraknya dari kota Madinah ada 1000 kilo di Kufah, di Basrah, kata beliau, kalau ada unta kaum muslimin yang melewati jalan.

0: efek tadi, kemudian dia ta'athar jatuh, maka saya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Ya, nyawa dan harta kaum muslimin dan jawab pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh diambil secara tidak ridho atau sesuai dengan haknya. Tidak boleh dirampas, kecuali diambil dan dikuasai kecuali dengan haknya. Ya, itu fungsi pemerintahan dalam konteks kenegaraan Islam. Muasyil Syekh.
1: Naam, Ustaz. Al-Thalis. Matakthuru qimatihi minal ismi. Ya, naam. Matakthuru qimatuhu minal athmani wal mata' wal hayawan aladhi la yamtani min sigari siba' fayajuzu akhluhu. Lima rawal Bukhari wa Muslim an Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لقطة فقال أعرفها سنة ثم أعرف وكائها وعفصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأديها إليه فقال يا رسول الله نعم فأديها إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذئبي. نعم. Kemudian bagian yang ketiga, Kemudian bagian yang ketiga, yaitu barang temuan yang bernilai tinggi berupa harta, perhiasan dan hewan yang tidak memiliki.
0: Asman, uang.
1: Nah,
0: emas, perak. Mata, ya. Pas, misalnya mata, pakaian yang bernilai tinggi.
1: Nah. Ya. Dan hewan yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari gangguan binatang kecil, maka boleh ditangkap. Boleh binatang diambil. Buas kecil boleh diambil, tetapi harus diumumkan selama 1 tahun. Nah, selama akan tapi harus diumumkan 5 riwayat Bukhari. Sesuai dengan riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang barang temuan. Nah, maka barang temuan berupa emas dan perak, maka beliau menjawab, kenalilah tali pengikat dan wadahnya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Jika datang pemiliknya, maka berikanlah kepadanya. Kemudian ditanya tentang temuan kambing, maka beliau bersabda, khudha fa'innama hiyalak awli akhika awli dhi'bi. Ambillah, sebab yang akan memilikinya adalah kamu, saudaramu atau serigala.
0: Nah. Ya. Yang ketiga adalah sesuatu yang bernilai, besar nilainya. Seperti umpamanya emas, perak, ya, atau peralatan, barang-barang pribadi, tas, kacamata. Zaman sekarang handphone, laptop. Ya. Atau termasuk juga hewan yang kecil dan tidak bisa melawan binatang buas yang kecil. Maka dalam kasus ini boleh diambil tapi bukan untuk dimiliki. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang barang temuan tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, "Arif hasanah." Umumkan selama 1 tahun. Ya. Kemudian sebelum datang orangnya, simpan dan kenali wika. Wika itu tali pengikat, kalau umpamanya pundi misalnya terbuat dari kain atau dari kulit, pundi untuk taruh uang emas, uang perak gini, itu biasanya diikatannya Ustaz pakai tali, untuk dibawa begitu, untuk dibawa. Kalau sekarang tas kecil lah, ya, maka tali pengikatnya ini kenali, dan bentuk kantongnya ini kenali. Setelah itu apa yang boleh dilakukan, setelah 1 tahun, ya, setelah kamu umumkan selama satu tahun tidak ada yang datang, itu boleh engkau manfaatkan. Mau digunakan buat dagang, boleh. Walau hasilnya dari itu nanti sampai orangnya datang, ketemu umpamanya sebanyak 1.000 dinar. Nah, ada 4,25 miliar. Atau 4,5 miliar. Anda buat dagang, ya, sampai setelah satu tahun jadi 10 miliar. Ya, itu kalau orangnya datang, tetap yang 4,25 miliar tadi berikan kepada dia, atau 4,5 miliarnya, selisihnya 5,5 miliar halal untuk Anda. Nah, halal menulis ketemu ini dengan sifatnya, spesifikasi tas seperti ini, kata dia, itu tas saya, kata dia. Itu tas saya ada isi sebanyak 4,25 miliar. Ya, 1.000 dinar. Kata dia. Wah, ya udah. Ah. Sehingga Anda berikan itu ke dia, yang limanya untuk Anda. Kalau itu halal Anda gunakan. Berbeda kalau merampok. Ghasab. Ya. Kalau ghasab Anda merampok, pertambahannya tidak halal. Anda ambil, ya. Kalau ini kan dibolehkan syariat. Syariat boleh menggunakan fastantum mastanfiqha. Kemudian gunakanlah. Ya. Fa innama Rasulullah melanjutkan ditanya tentang kambing yang hilang, kalau Anda bertemu ambil, kata Nabi. Boleh disembelih, dimakan, boleh. Tapi datang tuannya harus Anda kembalikan. Ya, ini menurut mayoritas para ulama. Tapi menurut sebagian Zahiriyah, mereka mengatakan tidak boleh dia ambil dan tidak wajib dia mengganti karena syariat sudah mengizinkan. Ya, di sini tidak, karena Rasulullah SAW memang mengatakan ambillah untukmu atau saudaramu atau untuk serigala, dia harta orang. Anda bolehkan hanya untuk menyelamatkannya. Wasil Syekh.
1: Sampai selesai. ويجب تعريف حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات للحديث السابق وهو مجمع عليه. Dan wajib untuk diumumkan di tempat-tempat berkumpulnya manusia, di pasar-pasar, dan pintu ijma', kesepakatan ulama. Wa min wasa'il at-ta'rif allati jaddat fi hadha al-'asr al-i'lan fi as-suhuf wal majalat wa fi al-idha'ati wa tilfas wal mahatat al-fadhaiyah wa wad'al maqsad al-sayyarat wa ghayriha.
0: Mulsaqat.
1: Mulsaqat. Dan di antara wasilah atau sarana untuk mengumumkan yang jadat fi hadal asar yang ada pada masa kekinian, yaitu dengan diumumkan di suhuf, koran-koran, majalah, demikian juga diumumkan di radio, di televisi, demikian juga di medsos, media-media sosial.
0: Bukan. Satelit. Syekh wafat belum
1: ada maju
0: ke medsos. Ya, sekarang mungkin medsos terus.
1: Wa wada mulassaqat
0: stiker kalau di mobil. Siapa yang kehilangan ini hubungi nomor ini.
1: Ya. Ya, seperti di stiker-stiker mobil dan yang sejenis lainnya. Fa mata jaa talibuhu fi athna'i hadhihi sana dafa'ahu ilayhi bi ghairi bayyinah lil hadis sabiq. Dan siapa saja yang datang untuk mengambil dari pemiliknya pada masa pengumuman setahun ini, maka serahkan kepadanya tanpa perlu diminta bayyinah, bukti sahih lil hadis sabiq sebagaimana hadis yang sebelumnya. Wa illam ya'rifahu wa kasair ma'ilihi. Dan apabila lam yu'raf fahuwa kasairi malihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi riwayat 'inda Muslim li hadis Zaid ibn Khalid sabiq fa in ja'a sahibuha fa'arafa asafiha

0: وعددها وكائها فأعطيها إياه وإلا فهي لك. وفي رواية عند البخاري لهذا الحديث فإن جاء من يعرفها وإلا فخلطها بمالك. Nah, dan apabila tidak diketahui seperti yang harta-harta yang lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid yang sebelumnya, maka apabila telah datang pemiliknya dan mengenalinya, ya saya sudah mengenalinya. Kenalilah tali pengikat dan wadahnya, kemudian
1: maka dia mengenali. Nah, dia mengenali. Wadahnya, kemudian berapa jumlahnya
0: sahih.
1: Tadi 1913 dinar. Kemudian jenis talinya pun dia tahu warnanya. Serahkanlah kepada dia.
0: Serahkanlah kepadanya wa illa fahiyalak. Apabila tidak maka itu menjadi milikmu. Sebagaimana Imam Bukhari terkait dengan hadis ini. Fa in jaa man ya'rifuha wa illa fakhlatuha bimalikin. Apabila datang yang mengenalinya, maka berikan. Apabila tidak, fakhlatuha bimaliki. Fakhlatuha. Maka dicampur.
1: Ya, campurkan dengan harta.
0: Dengan harta miliknya.
1: Tumat aja atau di bawah. Cukup dulu sebelum yang bawahnya. Maka selama satu tahun diumumkan. Ya, di tempat-tempat yang diperkirakan orangnya ada, ya. Dan sekarang mungkin lebih mudah untuk mengumumkannya, tidak perlu biaya besar. Ya, kalau ada biaya-biaya pengumuman tadi, itu diambilkan dari harta itu. Ya. Maka diumumkan sampai datang pemiliknya. Bila dalam satu tahun tidak ada pemiliknya yang datang, maka harta itu boleh Anda buka. Tadi nggak boleh dibuka kan? Boleh Anda buka, kemudian boleh Anda masuk dalam harta Anda. Berarti statusnya apa? Bukan lagi wadi'ah, sudah menjadi qard. Ya, ini mukridnya siapa? Tidak ada mukrid di sini, tetapi akadnya sama dengan akad qard. Yang mengizinkan adalah pemilik harta di dunia ini semuanya Allah Jalla fi'ula, dengan sabda nabinya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini bedanya Islam mengatur permasalahan harta. Ya. Ada harta yang di luar tidak mungkin orang bisa mengizinkannya. Di sinilah fungsi syariat. Sama dengan masalah waris. Anda wafat, manalah sempat Anda bagi-bagi waris? Kalau sakit mungkin masih bisa. Kalau wafat mendadak atau wafat sekeluarga, ya, bagaimana cara Anda bagi waris? Karena harta itu milik Allah, Allah lah yang membagi-bagikan kepada siapa yang telah Allah tentukan. Sama seperti ini, sebelum satu tahun tidak boleh Anda gunakan yang 1000 dinar tadi atau 935 dinar tadi. Setelah satu tahun Anda umumkan, boleh Anda anggap sama seperti harta Anda yang lain. Anda pakai teman, kenali sifat-sifat tempatnya tadi dan jumlahnya berapa. Ya, kalau uang rupiah tentu terbitan tahun berapa uangnya. Kalau 100.000 rupiah umpamanya tadi 4 miliar tadi, itu Soeharto, Soekarno atau memang suatu Soekarno doang yang ada, yang enggak ada lagi yang 100.000 yang lainnya. Ya. Ya, cuman suatu Soekarno yang tahun berapa terbitannya, ya. Ini dia ingat, dia catat. Sehingga kalau ada orang yang datang menyebutkan sama, dia serahkanlah tanpa perlu diminta untuk dia menghadirkan saksi. Dia serahkan, diambilkan dari hartanya. Adapun sisanya syariat sudah membolehkan. Seperti tadi dikembangkannya, dibeli-belinya, dimasukkan dalam harta dia, dibelikannya barang dagangan sehingga dapat tambahan modal.

0: makin berkembang hartanya, kapan datang? Setelah 1 tahun ya, sebelum 1 tahun tidak boleh. Ya, kapan datang dia berikan. Ya, ini bagi yang punya harta dalam waktu rentang tahun pertama sifatnya di tangan yang mengambil, yang menemukan itu adalah titipan wadiah. Tapi setelah 1 tahun, syariat membolehkan dia menggunakannya, itu sifatnya qard.
1: Pinjaman.
0: Ya. Hmm. Sehingga keuntungan halal diambil oleh orang yang menemukan.
1: Hmm.
0: Ya. Seperti itu.
2: Baiklah, Kulina.
0: Fama
2: taja'a talibuhu ba'da intihai sanat ta'rif wa ba'da khalat al-multaqit hadha syai' al-multaqat bimalihi فوصفه ودفع إليه إن كان هذا الشيء الملتقط لا يزال موجودا بعينه عند الملتقط أو دفع إليه مثله إن كان قد مثله إن كان قد حرك بالحديث السابق وهذا مجمع عليه
0: تقرأ الهامش
2: نعم لا أليس ذكر أثاني ست هذا الإجماع في غريشات كما سبق
0: نعم أجمع علماء المسلمين
2: قد أجمع علماء المسلمين في اللقطة على أن لاقطها يضرمها إذا استهلكها بعد الحول إن جاء صاحبها طالبا لها فالشات أولى بذلك قياسا ونظرا وقال النووي في شرح مسلم إن كلامي على أمم اللقطة وقد نقل القاضي وغيره نعم قد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التملك ضمنها المتملك إلا داود فأسقط الضمان نعم dan apabila hewan yang in kana hayawan yahtaju ila maunatin hewan yang butuh pada biaya pemeliharaan atau sesuatu yang dikhawatirkan hilang maka famata ja'a talibuhu maka kapan saja datang pemiliknya setelah berakhir 1 tahun pengumuman dan setelah dicampurnya harta dengan harta pemiliknya maka pemiliknya memberikan sifat atau menyebutkan sifat-sifat barangnya maka kemudian diserahkan apabila barang yang dicampur ini masih ada secara zatnya dengan barang yang dicampur dengan lainnya maka dia serahkan dafa ilahi mislu in kana qad halak dan diberikan yang semisalnya apabila telah hilang sebagaimana hadis yang sebelumnya dan ini ijma.
0: Ya. Kapan datang orangnya? Dalam setelah 1 tahun tadi kan boleh syariat membolehkan.
2: Nah.
0: Ya, sebelumnya tidak boleh. Kapan datang pemiliknya dan dia jelaskan dan benar yakin Anda dia pemiliknya. Bila uang itu ternyata memang sudah campurkan ke uang Anda yang lain. Dan belum terpakai, uang Anda pun masih belum terpakai, maka Anda serahkan. Kalau sudah terpakai, Anda katakan sudah bentuk, ya sabar dulu, saya jualan. Kalau tidak, ambil barang senilai 1.000 dinar tadi. Barangnya apa aja barangnya? Umpamanya beras sudah, beli minyak goreng, ya, dagangannya, atau dagangannya properti. Sabar dulu. Saya terjual nanti saya kirim ke kamu. Ya, dalam tanggungan jadinya sifatnya. Ya, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ya, bukan berarti syariat membolehkan Anda apa tadi mencampurkan dengan harta Anda wasumastanfik biha membolehkan untuk Anda putar. Anda gunakan bukan berarti milik Anda penuh selamanya tidak pernah jadi milik Anda itu hanya syariat membolehkan Anda memutar karena ini harta berguna kalau Anda umpamanya tidak pakai setelah sama 1 tahun akan berkurang harta kaum muslimin ya walau ternyata itu kan tadi cerita untung kalau ternyata rugi tetap Anda bayar ya rugi setelah 1 tahun Anda kemudian Anda kumpulkan kartu Anda dan Anda bawa bisnis dan kepada Allah rugi. Tak diganti.

0: ya, diganti. Dan ini ijma, tidak ada yang khilaf kata Imam An-Nawawi kecuali Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri mengatakan kan syariat sudah membolehkan. Kalau syariat membolehkan, ya sudah menjadi milik dia. Tidak pernah milik dia. Ya, dia hanya boleh bertasarruf, tapi milik bukan milik dia.
1: Terakhir. وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيء يخشى تلفه فيعرفه لما روى زيد ابن خالد فقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف كأها وعفصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسألوا عن شاة فقال خذها وإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه. Dan apabila barang temuannya adalah
0: hayawan,
1: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد ولا ضمان فيها فلا ضمان فيها لأنها أمانة عنده ولا يضمنها كالوديعة وهذا لا خلاف فيه في الجملة. Dan apabila barang temuan berupa hewan yang membutuhkan pemeliharaan atau sesuatu yang khawatir rusak, maka dia boleh memakannya sebelum diumumkan atau dijual kemudian dia umumkan. Sebagaimana riwayat Zaid bin Khalid di mana beliau berkata Rasulullah ditanya, salam ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak. Maka beliau bersabda, umumkanlah pengikatnya atau wadahnya, kemudian umumkan selama
0: setahun.
1: Kenalilah pengikatnya atau wadahnya, kemudian umumkan setahun. Apabila datang pemiliknya satu waktu dari masa setahun tersebut, maka serahkan. Dan beliau ditanya tentang hewan kambing, maka beliau bersabda, ambillah, karena sesungguhnya itu milikmu atau milik saudaramu atau milik atau akan dimakan serigala. Muttafaqun alaih. Dan apabila barang temuan hilang selama masa ta'rif pengumuman dengan tanpa ada kezaliman melampaui batas, maka tidak ada jaminan, tidak ada tanggung jawab baginya. Karena itu adalah sama saja amanah di sisinya, maka dia tidak menjamin sebagaimana wadi'ah. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama.
0: Ya. Kalau tadi memiliki ada biaya seperti kambing, kan repot Anda selama satu tahun dapat titipan kambing.
1: Ya, saya.
0: Ya.
1: Rumput dan kandang.
0: Ya. Boleh disembelih? Boleh. Tidak perlu diumumkan setahun terlebih dahulu. Boleh disembelih. Ya. Tapi apakah halal untuk Anda? Tidak, tetap kapan datang pemiliknya, Anda sampaikan kepada dia dan Anda berikan gantinya. Ya. Ini, tapi kalau dia temu hari ini, besok ingin disembelih, malam mati sudah. Hah? Padahal tadi sore sudah dikasih pakan, malamnya mati. Maka ya udah, sama dengan wadiah titipan, dia tidak bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Ini menunjukkan bahwa harta manusia selamanya tidak halal. Ya, walaupun harta yang hilang tadi, apakah hilang sudah bukan milik dia, tetap milik dia, pemiliknya. Ini yang diumumkan oleh Nabi SAW ketika haji wada. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum fi yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Allahumma balli, Allahumma inni ballagh, Allahumma fashhad. Sallallahu amkan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian di waktu itu di Padang Arafah, di Khutbah Arafah, di Haji Wada, haram untuk dianiaya, haram untuk diambil, dirampas, dikuasai kecuali dengan ridhonya, seperti sama dengan haramnya

0: dan bulan mulia ini, tempat yang mulia ini. Ya Allah, aku telah menyampaikan. Maka orang yang bermudah-mudah dalam harta kaum muslimin, dalam darah kaum muslimin, gampang memukul, tidak diizinkan, ya. Kemudian hamba gampang mengambil hak, itu Rasulullah sudah berlepas diri darinya. Sehingga dalam masalah korupsi nanti, orang-orang yang korupsi hulul dalam peperangan atau korupsi harta rakyat, walau sendal, tali sendal terompa, nanti akan dibawa di hari kiamat. Ada yang membawa unta punggungnya, ada yang membawa pakaian, hulul dalam merampas atau perang korupsinya. Ada yang membawa kambing sambil membek itu kambing. Lalu mereka mencari Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, mohon berikan, mintakan ampunan kepada Rabb. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah aku telah menyampaikannya? Aku tidak mampu di hari ini memberikan syafaat kepada kalian karena aku telah menyampaikannya. Ya. Maka berhati-hatilah Anda dengan harta kaum muslimin. Ya, apalagi orang-orang yang diamanahi dalam guru atau para pemimpin, mulai dari pimpinan yang terendah, pimpinan RT, RW dan seterusnya, atau kepala organisasi, pengurus komunitas. Jangan bermudah-mudah dengan harta kaum muslimin, karena Rasulullah tidak akan bisa membantu Anda nanti di hari semua orang membutuhkan bantuan Rasulullah SAW. Untuk hal ini Rasulullah tidak bisa membantunya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat.
1: Jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Allah Ustaz telah memberikan syarah dan penjelasan terkait dengan bab Luqathah dari bagian yang kedua dan ketiga. Alhamdulillah telah selesai pembahasan, dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus di line telepon 0218236543. Silakan yang bertanya via chat WhatsApp di 0819896543. Kita berikan kesempatan via telepon di baik, kita terima. Halo. Silakan, Akhi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'abdillah, Nam.
2: Naam.
1: Tab, silakan, ya. Silakan.
2: Iya. Saya mau bertanya, Ustaz, tapi afan, Ustaz, di luar tema, mudah-mudahan juga ini masalah muamalah, Ustaz.
1: Iya.
2: Kurang paham. Begini, Ustaz, seumpama ada seseorang, Ustaz, mendapatkan hadiah umroh, tapi ini istrinya yang dapat, Ustaz, sementara apanya mahramnya ini yang susah karena kondisi juga apa namanya kurangan, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz, seorang wanita nih umroh sendiri mahram begitu?
0: Umroh sendiri tanpa mahram. Ya. Karena yang dapat cuma satu. Hanya istri saya, suaminya tidak dapat dan tidak punya kemampuan.
2: Ya.
0: Wallahu a'lam. Khilaf dalam hal ini masyhur, khilaf para ulama. Mazhab Syafi'iyah membolehkannya bila aman di perjalanan, berangkat dengan rombongan yang thiqah. Ya. Maka rombongan thiqah di masa dahulu dengan adanya wanita yang banyak di sana, sekarang mungkin bisa dinamakan dengan travel. Bila travelnya amanah, ya, amanah travelnya kelihatan, tidak ada masalah.
2: Oh, nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian Mu'abdillah. Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, di mana?
3: Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
1: Baik, silakan Pak Mul.
3: Izin bertanya, Ustaz. Ini agak sedikit melenceng, Ustaz, tapi mau malah juga. Jadi semalam itu kan Hari Raya Idul Kurban, panitia Ustaz cari lembu. Kemudian dapat lembu dan kambing domba dapat. Setelah nego dengan yang jual lembu ini, katakanlah si Polan, tak nego, tak menawar harga, cocok. Kemudian dibayarlah uang lembu itu sama dombanya, Ustaz. Dan setelah diantar lambingnya, Ustaz, terus si Polan ini tadi jumpai panitia yang ngasih uang, Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah halal uang itu, Ustaz?
0: Panitia dengan para pekurban itu jual beli atau titip beli, kuasa beli dan kuasa penyembelihan dan kuasa pendistribusian.
3: Kuasa Ustaz, kuasa diberikan kepada panitia yang mengelolanya, Ustaz.
0: Pengelolaan doang. Kalau tidak jual beli itu bukan milik dia. Itu haram diambil, itu milik para pekurban. Maka kalau dia menginginkan, tinggal disepakati, dia minta. Minta-minta tidak boleh, tinggal dia sampaikan kepada para pekurban. Seperti Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar 4,25 gram emas kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariqi radhiyallahu an untuk membeli kambing kurban. Sama itu. Dan dapat untung. Untungannya malah 100%. Biasanya satu kambing satu dinar, sekarang satu dinar dapat dua kambing. Kemudian di tengah jalan yang satu kambingnya dibeli orang dengan satu dinar lagi, kan untung 100%. Maka Urwah enggak main ambil dia. Kan Nabi bilang cuma satu dinar satu kambing, ini udah satu kambing, udah kambing aja dinarnya saya simpan. Dua-duanya diberikan kepada Nabi dan Nabi pun tidak memberikan kepada Urwah. Itu akad wakalah, itu akad beri kuasa, kecuali bentuknya jual beli. Cuman kalau jual beli saya enggak yakin ya panitia mau berani, karena kerugian panitia wajib nanggung kalau namanya dagang kan mungkin. Itu panitia bingung lah dia. Udahlah dia enggak dapat gaji, kemudian dia menanggung kerugian. Tapi kalau apa namanya si pekurban mengikhlaskannya, ya udah ambil untuk biaya untuk gaji panitia atau dibagi-bagi aja. Enggak ada masalah. Dan itu pun tidak perlu dimintain. Itu kesepakatan para pekurban aja. Pekurban yang setuju, yang mau serahkan, yang enggak mau ya berikan, kurangi biayanya. Umpamanya ada pekurban 50 orang, panggil satu-satu, Pak, kami ada, alhamdulillah ternyata ada diskon dari supplier, umpamanya 5%. Uangnya kami kembali 5%. Kalau dia katakan, yaudah saya infakkan aja untuk panitia, ambil. Yang lain mau ngambil. Kalau panitia ingin dapat dari awal, bisa dia lakukan akad yang lebih bagus. Seperti apa umpamanya? Masjid itu umpamanya jamaahnya banyak. Dia sewalah tanah masyarakat, lahan masyarakat sekitar berapa. Kemudian dia panggil para supplier, 2 atau 3 supplier hewan. Taruh barangnya di situ, mengatakan setiap transaksi kami dapat 5%. Transaksi dengan jamaah, berikan kami 5%. Nanti 5% ini umpamanya 3% untuk panitia, hak mereka yang bekerja, 2% mereka serahkan ke kas masjid. Terbantu masjid. Kemudian itu kan mereka ada biaya profesional lagi untuk penyembelihan segala macam. Setelah jamaah beli dan pilih sendiri, jamaah titip untuk disembelih dan untuk dikulitin dan dicincang dan didistribusikan, minta biaya lagi.
3: Oh, iya, Ustaz, iya.
0: Ya. Perkam

0: kambing, karena kalau dia bawa kan dia juga kena biaya dia.
1: Iya, tadi
0: ya. Iya. Dia dapat banyak, dapat dari supplier, dapat dari pemain halal.
1: Iya, Pak.
0: Daripada seperti yang Anda tanyakan tadi, tidak ada akadnya, tahu-tahu dia ambil, maka itu tidak halal.
1: Iya,
0: dapat sedikit tidak halal, ini banyak dapatnya halal. Mau pengen yang mana?
1: Iya, tadi ya.
0: Baik.
2: Bikin paham ya.
1: Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ada solusi dari Ustaz yang lebih baik. Nanti ya, dimusyawarahkan dengan teman-teman yang lain. Kita berikan kesempatan via telepon kembali pertanyaan dalam bab muamalah. Kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Silakan.
3: Halo. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
3: Dari Bandung.
2: Silakan. Silakan.
3: Iya. Bismillah, Ustaz, saya mau tanya. Jika pada kandung mengambil harta benda kita dalam bentuk logam mulia.
0: Apa, ulangi?
3: Halo?
2: Diulangi kembali pertanyaannya.
3: Baik. Jika saudara kandung.
0: Saudara kandung.
3: Betul, saudara kandung mengambil harta benda.
0: Saudarinya.
3: Betul, dalam bentuk emas atau logam mulia.
0: Yeah.
3: Untuk pengembaliannya, apakah harus menggunakan emas lagi atau bisa berupa uang, Ustaz?
0: Mengambil atau meminjam?
3: Lebih tepatnya mencuri, Ustaz.
0: Oh, mencuri ya emas. Tetap emas.
3: Kembalikan dalam bentuk emas lagi, emas ya, Ustaz.
0: Lagi. Kapan dia sadar, dia kembalikan dalam bentuk emas.
2: Nah. Demikian umum 13.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah.
2: Ya, wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di 0218236543. Dan bagi yang baru bergabung pembahasan pagi.
4: Halo, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
4: Dengan hamba Allah di Tangerang Selatan.
2: Baik, silakan pertanyaannya.
4: Halo, ya, pertanyaannya.
2: Silakan.
4: Saya itu ada penyakit batu empedu banyak. Jika dan dari dokter yang naturopati menyuruh minum empedu sapi. Nah, saya cek di Google, kayaknya itu ada 7 dalam aturan Islam, ada 7 organ hewan yang dilarang, yaitu salah satunya empedu sapi. Bila saya minum suplemen empedu sapi ini agar empedu saya bisa terbantu untuk menghasilkan cairan empedu, bagaimana hukumnya dalam Islam, Ustaz?
0: Sapinya disembelih, Bu.
4: Halo?
0: Halo, sapinya disembelih.
4: Oh iya, tapi masalahnya empedunya ini dihasilkannya oleh manufacturer empedu impor, Pak. Jadi dalam negeri belum ada.
0: Itu dari negara mana?
4: Saya kurang tahu ya pokoknya. Mungkin Amerika atau Australia.
0: Kalau negaranya negara Kristen, tidak ada masalah. Tapi kalau negaranya umpamanya dari negara komunis yang bukan ahli kitab, bukan dari Kristen, bukan dari Yahudi, sembelihannya tidak halal. Kecuali mereka menyembelihnya menggunakan tenaga orang muslim.
4: Saya rasa sih dari Amerika, Ustaz.
0: Amerika ahli kitab, artinya Kristen yang banyak.
4: Jadi boleh?
0: Tidak ada masalah, insya Allah.
4: Oh, alhamdulillah. Meskipun nggak ada logo kosher atau halal, nggak apa-apa ya Ustaz, karena saya empedunya kan sudah nggak bisa cerna lemak dengan baik, jadi dia butuh empedu dari organ. Oh ya, jazakallahu khairan. Oh, Ustaz, maaf, satu lagi boleh?
2: Iya, Bu. Ayo, silakan.
4: Anak saya itu meninggal dalam kandungan tahun lalu, qadarullah, di usia mau masuk 7 bulan kandungan. Lalu sampai sekarang saya belum mengakikahi. Ini hukumnya bagaimana ya Ustaz, mengakikahi anak yang sudah meninggal di dalam kandungan?
0: Keguguran, wallahu alam. Tidak ada akikahnya, setahu saya.
4: Kenapa?
0: Tidak ada kewajiban akikah. Tidak ada disunahkan akikah dari keguguran.
4: Nah. Oh gitu. Itu tergadaikan oleh akikahnya gitu.
0: Ini kan keguguran, bukan anak.
4: Iya. Oh, tapi kan saya melahirkan, Ustaz. Saya tetap melahirkan dia karena dia nggak bisa keluar